0: dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Lanjut sampai di ujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya kepada Bawaslu, tapi juga tidak kalah kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalanan panjang? Jalan menuju

0: Sapi terseok-seok. Itulah jurnalisme. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, menyampai apakah. Itulah seorang
1: penyembuh. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangluharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus lalu lintas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus lalu lintas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia.

RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
0: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Ente, itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas di pagi ini. Dan ya, pendengar, kita balik dan kita masuk acara selanjutnya, yaitu Rote Menyapa Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Tentunya bersama saya, Alif Ndolu, dan juga
0: Dina Yulianti di sini.
1: Ya, kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti. Kami akan menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk Anda.
0: Apalagi nih, Kak Alif. Dan yang pastinya juga di acara yang satu ini bakal banyak banget ya. Ada informasi kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan juga lagu-lagu yang menarik yang bakal Dina putarin dan juga Kak Alif putarin untuk pendengar semua. Jadi untuk Anda yang sedang berdoa nih, Kak Alif, jadi lagu yang satu ini sebelum Dina putarin, lagu yang satu ini menggambarkan dia berdoa supaya bisa menempatkan laki-laki yang terbaik di dalam hidupnya dia gitu. Amin. Yang jalan pun juga megang tangan dan lain sebagainya. Pokoknya se-green flag gitu ya. Oke, kita dengerin ada Dua Lipa, dan ternyata dia sekarang baru menikah, kali punya suami yang luar biasa. Ya, juga
1: mantap.
0: Ini ada training season untuk Anda.

Pendengar, tepat pukul 9 kita cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com. Dan pagi ini dengan topik atau judul, hoaks pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari Tumbax, hoaks.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Dan klaim tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini.

FM 92,5 MHz. Pendengar, masih bersama kami di sini ya, di Rote Menyapa Pagi. Untuk pendengar semua di pagi ini, saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar, yakni menjaga kesehatan mental dan mencegah depresi. Saya hadirkan cara untuk menjaganya, yakni menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih positif, produktif, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kesehatan mental penting untuk semua orang, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Dengan kesehatan mental yang baik, aktivitas sehari-hari dapat dijalani lebih optimal. Dan jenis-jenis gangguan mental yang perlu diwaspadai, dikutip dari laman alodokter.com, ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Mulai dari faktor keturunan, trauma masa lalu, yakni pelecehan seksual atau pelecehan fisik, gaya hidup yang tidak sehat, hingga cedera pada otak. Gangguan kesehatan mental dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu psikotik dan non-psikotik. Dan penyakit mental psikotik, yakni psikotik atau psikosis atau kondisi yang menyebabkan penderitaannya sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Penderita psikosis kerap mengalami halusinasi dan delusi. Dan beberapa contoh penyakit mental psikotik, yakni meliputi gangguan bipolar dengan gejala psikotik, yakni depresi berat dengan gejala psikotik, dan juga gangguan delusi. Penyakit mental non-psikotik, yakni penyakit yang tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita. Namun, kondisi ini umumnya ditandai dengan gangguan perasaan atau pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Penyakit mental ini berhubungan erat dengan stres dan trauma. Dan beberapa contoh penyakit mental non-fisik antara lain depresi, gangguan kecemasan, fobia, serangan panik, dan obesif, dan atau OCD, obesif kompulsif disorder atau OCD. Dan cara menjaga kesehatan mental, yakni membantu seseorang beraktivitas dan terhindar dari gangguan mental. Dan cara mencegah kesehatan mental, yang pertama, hargai diri sendiri. Misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan juga usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. Temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri. Misalnya menulis buku harian, berjalan-jalan, dan berbincang. Dan juga membuat resolusi, misalnya resolusi tahun baru untuk menjaga kesehatan mentalmu dan berkomitmen melakukannya. Syukuri segala yang hal yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Terapkan pola hidup yang sehat seperti konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup. Juga kembangkan potensi yang kamu miliki atau coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan.
Pelihara hubungan yang baik dengan semua orang. Dan lakukan hal-hal yang membantu atau membuatmu bahagia. Hindari sikap perfeksionis yang berlebihan. Dan yang terakhir, lakukan meditasi atau teknik mindfulness untuk memusatkan perhatian dan kesadaran. Yani kesehatan mental adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan berbagai langkah ini, kesehatan fisik, mental, emosional, dan kehidupan sosial dapat tetap terjaga dengan baik. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pendengar, kita balik lagi ke informasi. Tak hanya cakap berkarya, konten kreator wajib melek berlindung.

atas soal kemampuan menghasilkan foto, video atau tulisan yang menarik. Di balik setiap konten yang dipublikasikan, terdapat tanggung jawab untuk memastikan informasi yang ditampilkan tidak melanggar hak dan privasi orang lain. Konten yang menampilkan wajah seseorang, nama, nomor telepon, alamat, dokumen identitas hingga informasi pribadinya dapat bersinggungan dengan aspek perlindungan data pribadi. Karena itu, kemampuan memahami batasan hukum menjadi bagian penting yang perlu dimiliki oleh setiap konten kreator. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum, menilai perkembangan ekosistem digital harus diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, termasuk bagi para pembuat konten. Menurutnya, kemudahan mengambil gambar, merekam video, serta membagikannya melalui media sosial membuat setiap orang memiliki potensi menjadi pengelola informasi pribadi milik orang lain. Kondisi ini membuat pemahaman mengenai perlindungan data pribadi semakin relevan. Bukan hanya bagi perusahaan atau lembaga yang mengelola data dalam skala besar, tetapi juga bagi masyarakat dan konten kreator. Dalam praktiknya, sebuah

kontak, pekerjaan maupun informasi lain yang berkaitan dengan individu. Dan menurut Agung, perlindungan data pribadi tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang rumit. Kesadaran dapat dimulai dari langkah sederhana dalam proses produksi konten. Konten kreator dapat melakukan blur atau penyamaran terhadap dokumen identitas, nomor telepon, teori konten. Hal yang sama berlaku ketika merekam orang lain. Konten kreator perlu mempertimbangkan konteks penggunaan gambar atau video dan menghormati hak individu yang terekam. Konten kreator tidak hanya dituntut untuk kreatif mencari ide, piawi menggunakan kamera, maupun memahami algoritma media sosial. Mereka juga perlu memiliki kesadaran bahwa di balik

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini Kak Alit dan juga pendengar semua, Dina mau bagikan nih satu informasi untuk kita semua di hari ini. Jadi Dina mau bagikan adalah satu buah yaitu kersen. Apakah Kak Alit tahu buah kersen?
1: Iya.
0: Tahu ya, karena di kita itu tentunya sesuatu yang selalu ada. Di hutan pun juga ada begitu ya. Nah, kalau buah kersen ini kan buahnya tuh cukup kecil ya, mudah ditemukan sekali di kita. Dan ini juga dia punya nama ilmiah yaitu Muntingia calabura. Buah yang biasanya berwarna merah ketika matang dengan rasa manis yang khas. Meski ukurannya kecil, kersen mengandung sejumlah zat gizi dan senyawa antioksidan yang membuatnya menarik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Jadi salah satu khasiat buah kersen ini adalah antioksidannya seperti flavonoid dan polifenol yang dapat membantu menangkal stres oksidatif dari radikal bebas yang berlebihan. Itu dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh kita, Kak Alim. Oleh karena itu, mengkonsumsi buah dan sayuran yang kaya akan antioksidan itu tentunya penting sekali. Jadi buah kersen juga mengandung vitamin C yang berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin C ini membantu fungsi tubuh, termasuk mendukung kerja sel-sel imun kita dan membantu membentuk kolagen juga. Bagus ini, cari kita nih. Kolagen itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit dan juga pertumbuhan dalam pembuluh darah kita, tulang serta jaringan tubuh lainnya. Namun kersen sebaiknya tetap dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam ya, bukan sebagai salah satu sumber vitamin C. Kandungan serat dalam buah kersen yang dapat memberikan manfaat bagi sistem pencernaan. Serat membantu menjaga pergerakan usus kita sehingga dapat mendukung kelancaran buang air besar gitu ya. Wah, Kak Alip, kalau tahu kersen sebegitu bermanfaatnya buat tubuh kita gitu ya. Kayaknya setiap hari nih beta picari. Apalagi di samping sini kayaknya sudah pada merah ya.
1: Iya, jadi samping kantor banyak.
0: Samping kantor sudah pada merah.
1: Ada 3 atau 4 pohon.
0: Yes. Ketong harus cari sebentar habis ini ya.

0: Dunia yang dinanti. Dunia yang nanti. Emang semua lagunya Raim Lode itu melted sih, Kak. Itulah yang dinamakan jatuh cinta ya. Jatuh begitu. Sudah pasti jatuh. Tapi ya itu dia sih lagu yang bikin kita semangat lagi dari Raim Lode, tapi tentunya Raim Lode.
1: Raim Lode.
0: Dan yang pastinya juga ini menjadi lagu terakhir kita di Rote,
1: Rote Menyapa Pagi.
0: Yes, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Dan ada Rudy Hartono, operator yang bertugas mengucapkan terima kasih.
1: Dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini dalam acara Rote Menyapa Pagi ini. Sampai jumpa dan
0: bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi menjelang siang pendengar semua. Selamat beraktivitas di hari ini.
0: Dan yang pastinya juga di kita di Halo RRI.
2: Ya, betul sekali.
0: Di edisi kali ini di tanggal 4 September ya.
2: 4 September, iya, minggu pertama. Betul. Di bulan September.
0: Betul, dan yang pastinya juga untuk pendengar semua nih, yang andaikan mau menginformasikan sesuatu, boleh banget di RRI Pro 1 Rote, kami berikan kesempatan 0851-9591-9250 ya. Sekali lagi 0851-9591-9250.
2: Pendengar bisa menginformasikan kondisi apapun atau kejadian di lingkungan sekitar Anda.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya, kita di Halo RRI. Dan pendengar, kita balik ke informasi, yakni saya hadirkan dari Rotendao. Apremui Dude Lusidetan, pimpin PCI Rotendao, bidik regenerasi atlet menuju PON. Apremui Dude Lusidetan resmi memimpin pengurus kabupaten atau pengkap Persatuan Kriket Indonesia PCI Rotendao masa bakti 2026-2030. Pelantikan berlangsung di Aula Kopdit Sehati Ba'ah pada Rabu 2 September 2026. Dalam sambutannya, Apremui menyampaikan bahwa amanah sebagai pengurus PCI bukan sekedar pengukuhan struktural, tetapi menjadi komitmen untuk menjaga dan melanjutkan tradisi prestasi kriket Rotendao. Ia mengatakan, atlet-atlet asal Rotendao selama ini telah menjadi bagian penting dari kekuatan tim kriket Nusa Tenggara Timur dalam 3 edisi Pekan Olahraga Nasional atau PON berturut-turut, yakni PON 19 Jawa Barat 2016, PON 20 Papua 2021, dan PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Menurutnya, kepengurusan PCI Rotendao periode 2026-2030 akan langsung bekerja dengan sejumlah fokus utama, salah satunya memperkuat fondasi pembinaan atlet sejak usia dini. Penjaringan bibit atlet akan dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regenerasi atlet kriket Rotendao terus berjalan dan tidak terputus. Selain pembinaan jangka panjang, PCI Rotendao juga menargetkan prestasi dalam sejumlah kompetisi terdekat, termasuk Popda NTT dan Kejurda Kriket 2026. Para atlet disebut telah menjalani latihan intensif sejak Juli 2026 untuk menghadapi berbagai ajang tersebut. Lebih lanjut, Apremui menegaskan bahwa pembinaan atlet juga diarahkan untuk mempersiapkan kekuatan Rotendao sebagai bagian dari kontingen NTT pada PON 22 tahun 2028 saat NTT dipercayai menjadi tuan rumah. Untuk mewujudkan target tersebut, ia mengharapkan dukungan sinergi dari PCI Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Rotendao, KONI, Diaspora, Distrik, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan. Dan ia mengungkapkan kepada seluruh rekan-rekan pengurus yang baru dilantik, mari kita rapatkan barisan bekerja dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi penuh bagi kemajuan generasi muda Rotendao. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pendengar, masih bersama saya Alif Nulu dan juga rekan Dina di Halo RRI. Dan pendengar, kita lanjut lagi di informasi. Masih terkait dengan PCI. Ince Sayuna berharap atlet Rotendao tembus timnas kriket. Ketua Umum PCI Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince DP Sayuna, berharap kepengurusan baru PCI Kabupaten Rotendao mampu melahirkan atlet yang dapat memperkuat tim nasional kriket Indonesia. Harapan tersebut disampaikan dalam pelantikan pengurus PCI Kabupaten Rotendao. Ince menilai Rotendao memiliki peluang besar untuk mengembangkan olahraga kriket karena telah memiliki kepengurusan dan potensi atlet muda. Pengurus diminta segera memperkuat pembinaan dan memperluas pengenalan kriket hingga ke sekolah-sekolah. Ia mengatakan PCI NTT memiliki dukungan pelatih bersertifikat nasional dan internasional. Selain itu, terdapat pelatih dari Australia yang mendapat dukungan pemerintah Australia untuk membantu pengembangan dan pelatihan kriket di Indonesia. Ince juga mendorong pengurus Rotendao mengikuti berbagai program pengembangan yang dimiliki PCI NTT, termasuk penyediaan peralatan bagi pemula. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembinaan sekaligus meningkatkan jumlah atlet potensial dari Rotendao. Dan sangat berharap ada atlet-atlet dari Rotendao yang nantinya kami kirim untuk memperkuat tim nasional.

0: kepada kamu.
1: Jatuh cinta memang manis. Pendengar, kita kembali ke informasi, yakni Pemkab Kupang perkuat sekolah aman bencana. Pemerintah Kabupaten Kupang memperkuat kesiapsiagaan bencana di sektor pendidikan melalui revitalisasi Sekretariat Bencana Satuan Pendidikan Aman Bencana Sekber. Sebab penguatan tersebut dilakukan melalui lokakarya penyusunan rencana kerja Sekber SPAB Program Generasi Ready atau Genre di Aula Hotel Kristal Kupang pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut dibuka Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Kupang Dr. Anus Guntur Subut Taupan. Lokakarya ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang mampu menghadapi berbagai potensi risiko bencana. Dan Guntur mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mewujudkan sekolah yang tangguh terhadap bencana. Menurutnya, keselamatan anak di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pendidikan. Ia menilai keberadaan program SPAB sangat penting karena anak-anak menghabiskan sebagian waktunya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki sistem dan kesiapan yang memadai ketika menghadapi kondisi darurat. Pemerintah Kabupaten Kupang juga mengapresiasi dukungan Save the Children dan CIS Timor melalui program Genre. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi pemerintah dengan berbagai pihak dalam menghadapi ancaman bencana. Program Manager Genre Save the Children, Joseph Tapun mengatakan kesiapsiagaan bencana harus terus diperkuat karena bencana alam dapat terjadi tanpa mudah diprediksi. Menurutnya,

RSPAB mendapat dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 22 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan SPAB. Ida menegaskan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dilindungi dari ancaman bencana. Ia berharap implementasi Perbup SPAB dapat terus diperkuat sehingga tidak ada anak yang kehilangan hak belajar akibat ketidakpastian menghadapi bencana. Informasi ini pendengar tentunya Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pendengar tak terasa kita sudah di penghujung acara di hari ini di Halo RRI. Dan pendengar saya Alif Ndolo, ada juga Kak Dina Yulianti serta operator teknik yang bertugas di pagi ini ada Bung Rudi Hartono. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dalam rangkaian roti pagi ini. Saya mengucapkan sampai jumpa dan bye-bye. Namun pendengar di roti siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani oleh rekan saya Mitra Sin Lae yang akan menemani Anda di siang hingga sore. Dan di malamnya ada Bung Ner Leolere yang menemani Anda. Sehingga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roteh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di siang hari ini. Dan di pukul 11 ini kita akan masuk dalam program acara Indonesia Sehat. Nanti di pukul 12 nanti ada sholat Jumat, ada rote siang ini. Dan di pukul 13.30 ada musik tradisional dan budaya. Nanti di pukul 14.00 ada cek fakta. Dan di 14.30 menit nanti ada program kesayangan kita Pro Dangdut. Dan di pukul 14.00 ada ekonomi digital. Dan di penghujung acara kita nanti ada warta berita Korwil Berjaringan bersama RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Jadi pendengar tetap bersama saya Mitra Sinlaeh karena akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di siang hari ini. Pendengar tetap bersama kami di 92,5 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali STMT mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah yang diselenggarakan melalui kolaborasi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Purnomo Yugistiantoro. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan kepala daerah dalam menghadapi berbagai tantangan strategis pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Benar, khusus pemantapan pimpinan daerah angkatan 6 ini diikuti sebanyak 27 provinsi kepala daerah yang terdiri atas bupati dan wali kota dari berbagai provinsi di Indonesia. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, peserta yang diikuti kegiatan tersebut adalah Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, dan Wali Kota Kupang. Upacara pembukaan KPPD Bits 6 tahun 2026 dilaksanakan di Ruang Gedung Sasana Bakti, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7. Dalam program tersebut, para kepala daerah mendapatkan berbagai materi strategis yang berkaitan dengan tantangan pembangunan dan tata kelola pemerintah. Dengan sejumlah isu yang menjadi perhatian, antara lain ketahanan energi sebagai salah satu pilar ketahanan nasional dan daerah, pengembangan konsep Wastek to Energi, penguatan sinergi antara badan usaha milik negara dengan pemerintah daerah, hingga peluang pembiayaan pembangunan daerah. Menteri tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang inovatif, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. RRI iklan digital. Layanan masyarakat ini
1: dengan tampilan
0: diproduksi
1: baru
0: oleh
1: berbagai
0: Radio
1: konten
0: Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio. Dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya, yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
2: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai ngejarkan ku. Sana ku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar nanti di pukul 12.00 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti sholat Jumat bersama RRI Kupang dari Masjid Nur Taqwa. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan lagu religi.

Aku tidak tahu berapa lama lagi waktu yang engkau berikan. Hari ini aku masih bernapas, masih bisa berjalan, masih bisa memperbaiki kesalahan. Maka sebelum nafasku berakhir, izinkan aku kembali kepadamu.

Hari ini aku melihat wajahku, rambut yang mulai memutih, langkah yang tak lagi sekuat dulu, dan baru kusadari umurku semakin menua, sementara bekalku belum seberapa.

0: 累累了嘛，我就说那我就吃了顿锅麻的心难受。
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fadal muttaqun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semua dengan hati yang penuh ikhlas menaikkan doa dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas nikmat dan karunia-Nya, maka alhamdulillah kita semua pada hari ini telah diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan yang memungkinkan kita untuk bisa datang di masjid yang penuh barakah ini untuk melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Selawat dan salam kita limpahkan atas junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan insyaallah kita sekalian akan mendapatkan syafaah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Dari mimbar yang penuh berkah ini tiada henti-hentinya khatib mewasiatkan pada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita ini harus kita terus tingkatkan agar supaya mencapai satu titik klimaks daripada iman dan takwa yang akan menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hari ini masih berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 22 Rabiul Awal, hari ini hari Jumat. Masih dalam suasana di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang sangat mulia oleh seluruh umat Islam sedunia, karena di bulan inilah Nabiullah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lahirlah sosok manusia yang agung, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, maka pada setiap waktu di bulan-bulan ini banyak kaum muslimin memperingati hari Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbagai acara seperti selawatan, puasa, zikir, membaca maulidin Nabi, bahkan tazkirah dan nasihat untuk meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu diselenggarakan di masjid-masjid, di langgar-langgar, di surau-surau, merupakan acara yang mengekspresikan rasa cinta kita kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah apakah berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, kita rayakan secara bersama-sama di dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengantarkan kita untuk sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita juga sudah meneladani akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertolak daripada kondisi seperti inilah, maka khutbah pada siang hari ini saya ambil judul bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam suatu riwayat yang tercantum dalam kitab An-Nur karya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, meriwayatkan terjadi suatu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Daud alaihi salam. Nabiullah Daud alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, nikmat apakah yang terkecil di sisimu, ya Allah? Ya Allah, dari semua nikmat yang ada itu, nikmat yang terkecil di sisimu yang telah Engkau curahkan kepada kami itu apa, ya Rasulullah?" Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya bahwa nafas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat terkecil di sisiku. Kita bayangkan saja, Allah Subhanahu wa taala menjawab atas pertanyaan nikmat yang terkecil, maka Allah menjawab bahwa nikmat yang terkecil itu adalah nafas yang kita hirup pada setiap harinya, itu adalah salah satu nikmat yang terkecil dari kesekian nikmat yang kita dicurahkan kepada kita. Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lalu bagaimana kalau ada nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini yang ada di sisimu, ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Daud, "Ya Nabi Daud, nikmat terbesar di sisiku adalah diciptakannya Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk turun ke atas dunia ini, membawa risalah, membawa kebenaran, membawa kepada masyarakat, menuju kepada masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nikmat terbesar yang ada di sisi Allah adalah diciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini merupakan nikmat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang agung, yang pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta, yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cinta kepada Rasulullah. Setiap muslim harus menanamkan dalam jiwanya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta di atas dunia ini yang bisa menyempurnakan iman kita kecuali cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia belum mampu untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada anak, pada istrinya, pada ayahnya, selain cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an rajula sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sya'ata ya Rasul? Kapan terjadi hari kiamat ini?" Dia datang dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa, "Ya Rasul, mata sya'ata? Kapan datang hari kiamat ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa madza atadta laha?" Rasulullah tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memberikan pertanyaan kepada seseorang yang bertanya itu. "Apa yang sudah engkau persiapkan ketika kiamat itu datang?" Seorang yang bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Tapi Rasulullah tidak menjelaskan, tidak memberikan jawaban kapan kiamat itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa madza atadta laha?" Apa yang sudah engkau siapkan kalau kiamat itu datang? Rasulullah tidak menjawab kapan kiamat itu. Karena itu bagi Rasulullah tidak penting kapan tanggal kiamat itu akan datang. Yang terpenting bagi Rasulullah adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika kiamat itu datang menjemput kita. Atas pertanyaan Rasulullah ini, maka pemuda itu menjawab, "La syai'a, tidak ada ya Rasulullah. Saya tidak mempersiapkan apa-apa. Illa anni uhibbullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, yang kupersiapkan hanya cintaku ya Rasulullah. Cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu ya Rasulullah." Begitu jawaban. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau engkau betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, maka engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini secara tegas disebutkan oleh Nabi, cinta kepada Nabi menyebabkan surga. Cinta kepada Nabi itu menyebabkan surga. Namun, kita harus pahami berikutnya adalah bagaimana orang yang disebut kepada cinta kepada Nabiullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup hanya memuji-muji Nabi? Apakah cukup hanya berselawat saja? Apakah cukup untuk mengikuti tazkirah? Kemudian kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Masih banyak orang yang selawatan di mana-mana, di masjid, di mana-mana selawatan. Bergembira, euforia dan sebagainya, menunjukkan rasa kecintaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sesungguhnya setelah itu kewajiban itu ditinggalkan. Oleh karena itu, maka menjadi syarat, ada dua syarat yang menjadi syarat utama untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta kita pada Allah dan cinta kepada Rasulullah, itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati'ullahu wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Makna daripada hakikat daripada taat kepada Allah dan Rasul itu adalah semua sikap kita harus tunduk, patuh, dan melaksanakan segala aturan-aturan tanpa adanya keraguan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah adalah taat yang bukan sekedar hanya fisik saja, tapi patuh mutlak, tunduk pada aturan-aturan Al-Qur'an dan menjalankan segala bentuk penghambaan diri dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Qurbatun ilallahi azza wa jalla. bagi seorang Muslim yang mengaku dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tunduk. Qurbatun ilallahi azza wa jalla. Itu syarat.

Fika. Allah janji, orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Yaitu golongan para nabi, golongan orang-orang yang jujur, siddiqin, golongan para syuhada, golongan para solihin, dan itulah tempat yang baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, pasti Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat. Golongan para nabi, para siddiqin wa syuhada wa salihin, kita pasti akan dikumpulkan. Bahkan satu surga, dijamin satu surga bersama dengan kelompok orang-orang yang telah diberi nikmat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita kembali bertanya, sudahkah kita taat pada Allah? Layakkah kita disebut mencintai Allah dan mencintai Rasul? Tapi di saat Nabi mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah di masjid ini, ketika azan berkumandang, apakah kita datang di masjid ini? Apakah dengan mendengar suara azan kita berbondong-bondong datang di masjid ini ataukah tidak? Layakkah kita perintah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid? Apakah kita sudah laksanakan? Bertanyalah dalam diri kita masing-masing, layakkah kita disebut mencintai Allah dan mencintai Rasul? Layakkah kita ketika perintah ibadah haji bagi orang-orang yang mampu dan telah mempunyai kemampuan yang cukup? Sudahkah kita mendaftarkan diri untuk menjadi haji? Layakkah kita disebut mencintai Allah dan Rasul kita? Layakkah kita memiliki perniagaan? Kita memiliki harta yang cukup dalam ukuran nisab, sudah mencapai nisab yang ditentukan. Apakah kita sudah membayar pajak? Apakah kita sudah membayar zakat? Kalau belum, layakkah kita disebut mencintai Allah dan mencintai Rasul? Tidak ada cinta tanpa ketaatan. Begitu azan maghrib, kita masih sibuk di kantor. Datang lagi isya, azan isya, kita juga masih di kantor. Layakkah kita disebut cinta kepada Allah dan Rasul? Bagaimana kita bisa katakan bahwa kita cinta pada Nabi dan Rasul? Bagaimana kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita langgar semua larangan-larangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat kedua adalah melakukan qudwah atau uswah, panutan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallahu fattabi'uni yuhbikumullahu wa yaghfir lahu dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu

dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah bilang, ikuti aku. Ikuti aku artinya bahwa semua diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, semua ucapan, kaulan, wafilan, wataatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita jadikan sebagai uswah, contoh dalam kehidupan keseharian Rasulullah itu kita ambil intisarinya dan kita laksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada uswah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita laksanakan. Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, istri kita makan dengan tangan kanan? Sudahkah kita ajarkan istri dan anak-anak kita

Nah, sunnah Rasulullah yang walaupun kecil, tapi itu berpengaruh dalam kehidupan lingkup keluarga kita, akan membentuk keluarga itu Islami atau tidak. Keluarga itu cinta pada Rasul atau tidak. Keluarga yang cinta pada Rasul itu adalah setiap keseharian, langkah, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita ikuti. Contoh-contoh kita itu. Sudahkah kita ajarkan anak dan istri kita kalau keluar dari rumah ini dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Contoh-contoh kecil ini jangan kita anggap sepele. Tapi ke dalam kehidupan kesyariatan Rasulullah itu kalau kita jalankan, maka insyaallah kita akan menjadi rumah tangga yang Islami, rumah tangga yang penuh berkah, rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh sinar dan cahaya Islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, karena itu syarat cinta kepada Allah dan Rasulnya itu hanya dua. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat. Dan yang kedua adalah jalankan, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam setiap kehidupan kita, keseharian kehidupan kita. InsyaAllah kita semua akan mendapat keberkahan daripada Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibu dawat ya qadi al hajat. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma aghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhum ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tadal fi qulubina

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sau suhu fakum faina taswiyata suhu peminta mami salah. Rapat dan luruskan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. Salatu jamiatur rahimakumullah. Allah.

0: Allahu Akbar.
1: Nah, orang suka babi juga kan itu lanjut. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400.
0: Sami Allahu liman hamidah.
1: Tidak akan gunakan untuk bangun rumah. Mengapa uang ini tidak akan digunakan?
0: Allahu Akbar.
1: Menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, lebih masuk akal. Contohnya kan bisa.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: اللهم اجر.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 4 September 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. KPPN Waingapu salurkan 7 miliar tunjangan khusus dokter. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlae.

Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan negeri luas lahan sekitar 1.500

0: Saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
1: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan dia tidak lakukan banyak. Secara terus.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Pengurus Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Rotendao, masa bakti 2026-2030, saat ini resmi terbentuk cabang olahraga kriket ini, didorong jadi wadah prestasi generasi muda. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
4: Dengan terbentuknya kepengurusan menjadi momentum awal untuk memperkenalkan dan mengembangkan olahraga kriket di Rotendao. Saat ini kriket belum menjadi cabang olahraga yang banyak digemari masyarakat Rotendao. Namun kondisi tersebut justru dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kepengurusan PCI yang baru. Bupati Rotendao melalui Asisten Administrasi Umum Seta Rotendao, Pawil Gili, mengatakan pengurus memiliki tanggung jawab besar. Menurutnya pembinaan harus diperkuat sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda mengenal olahraga kriket. Bupati Jelas Pawil meminta pengurus baru menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Ia juga mendorong pengembangan kriket dilakukan secara terarah, konsisten dan berkelanjutan di seluruh wilayah Rotendao. Pawil optimis kriket mampu melahirkan atlet berprestasi yang membawa nama Rotendao ke tingkat provinsi maupun nasional.
5: Mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, serta mampu melakukan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Dengan komitmen, kerja keras, dan kebersamaan, saya yakin olahraga kriket di Kabupaten Rotendao dapat berkembang semakin baik dan mampu melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu membawa nama Rotendao pada tingkat provinsi maupun nasional.
4: Ketua PCI Rotendao yang juga Wakil Bupati Apre Moedetan menyatakan siap bekerja demi kemajuan olahraga kriket Rotendao. Ia dan pengurus telah berkomitmen memperkenalkan kriket ke sekolah-sekolah, membina atlet, serta rutin melakukan kegiatan sosial agar kriket Rotendao lebih dikenal luas oleh masyarakat.
6: Pengurus kriket atau kriket di Kabupaten Rotendao ini akan menjelma menjadi sebuah olahraga yang besar yang akan diminati oleh banyak orang-orang muda dan tentu akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Ada agenda kegiatan besar kami akan bekerja keras di lapangan, penguatan fondasi usia dini dan pembinaan berkelanjutan. Prestasi puncak tentu tidak lahir secara instan, kami akan memprioritaskan penjaringan bibit atlet. Kami akan go to school, kenalkan apa itu olahraga kriket.
4: Dengan kepengurusan baru, kriket Rotendao diharapkan semakin dikenal dan mampu mengharumkan nama daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. RRI Ende melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewa.

0: Ria, Kabupaten Ende. Selengkapnya Ricardus Kota melaporkan.
1: RRI Ende menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Weweria, Kabupaten Ende. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI Ende menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota Ende. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI Ende bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
2: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
1: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
3: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI Ende. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
1: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang Ende, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI Ende bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: KPPN Waingapu salurkan 7 miliar tunjangan khusus dokter. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
4: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Madiarti menyampaikan hingga Agustus 2026 pemerintah melalui dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tunjangan khusus telah menyalurkan 7,037 miliar.

0: Tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali sejak Februari hingga Agustus 2026 dengan jumlah penerima meningkat dari 35 menjadi 41 dokter.
1: Penyaluran tunjangan khusus dokter di wilayah kerja KPPN Wengapu sampai dengan Agustus 2026. Bantuan operasional kesehatan berupa tunjangan khusus dokter spesialis telah menjangkau 41 dokter di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau di TPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan, tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Hingga bulan Agustus 2026, KPPN Wengapu selaku kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba telah menyalurkan dana BOK tunjangan khusus dokter ini sebesar 7,037 miliar rupiah atau 40% dari alokasi tahun 2026. Penyaluran telah dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu pada periode Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2026. Jika pada awal penyaluran di bulan Februari 2026 tunjangan ini dibayarkan untuk 35 dokter, maka per 31 Agustus 2026 telah meluas hingga menjangkau 41 dokter penerima sederetan Sumba.
0: Natalia menjelaskan dari 41 dokter penerima tunjangan sebanyak 18 dokter berada di Kabupaten Sumba Barat, 17 dokter di Sumba Timur, 4 dokter di Sumba Tengah, dan 2 dokter di Sumba Barat Daya. Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dengan memberikan penghargaan kepada tenaga dokter yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. KPPN Wengapu salurkan 7 miliar tunjangan khusus dokter. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Senlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Berhasillah Edi siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita untuk masuk dalam program acara kita musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Ya pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote, karena kami akan memberikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu daerah untuk pendengar semua di siang hari ini. So, jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz. Pernah kita hadirkan satu lagu yang lagi fenomena sekarang, ada Bosan Hala dari Andre Wita. Selamat mendengarkan.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kementerian Menteri Kebudayaan Fadilson mengatakan revitalisasi desa adat Sade, Nusa Tenggara Barat perlu dilengkapi fasilitas dan instalasi pemadaman kebakaran. Mendengar langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya menggunakan material mudah terbakar. Fadil mengatakan penggunaan material seperti kayu, jerami, dan alang-alang di desa adat memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut menurut Fadil perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Karena itu, revitalisasi desa adat Sade tidak hanya disarankan untuk mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran. Pemerintah juga perlu memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi agar kawasan adat tersebut lebih siap menghadapi resiko kebakaran. Dalam proses revitalisasi tersebut, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan koordinasi diperlukan agar pemulihan kawasan dapat berjalan seiring dengan pengembangan desa adat Sade sebagai destinasi wisata budaya. Pernyataan Fadil mengatakan wisata budaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa adat Sade diharapkan dapat terus memperkuat potensinya sebagai destinasi wisata budaya. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

0: Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, tepat di pukul 2.00 saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim barisan prajurit Kopassus sebagai pengerahan pasukan Barat Merah untuk mengamankan demo 27 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa video pasukan Barat Merah diturunkan untuk mengamankan demo 27 Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari tempo.go, video tersebut merekam kegiatan setelah acara pembaretan calon komando angkatan 114 Kopassus di Kabupaten Cilacap pada 28 Juli 2026 lalu. Kapuspen TNI Mejen Muhammad Nas menegaskan klaim pengerahan pasukan Barat Merah untuk mengamankan demo adalah tidak benar. Oleh karena itu, Mabes TNI menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video yang beredar di media sosial. Ya, mendengar itu dia Cek Fakta terkait hoax video pasukan Barat Merah amankan demo 2026 Agustus lalu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari portal kami di rri.co.id. Sungai Serayu tak lagi sekedar menjadi aliran air di Banyumas, melainkan panggung bagi ikar ekologis yang penyatuan seni budaya di lintas benua. Melalui inisiasi Rianto Dance Studio, Bisik Serayu Festival 2026 kembali akan digelar untuk ketiga kalinya pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Berpusat di tepi Sungai Serayu, tepatnya di Jonglo Gayatri, Desa Kaliuri, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pernah demikian disampaikan dalam siaran pers yang diterima redaksi. Menurut Rianto, festival tahun ini membawa misi besar yang disebut sebagai agresi budaya, sebuah gerakan kesenian yang masif, lantang, dan suportif untuk merebut kembali kesadaran manusia atas kelestarian alam. Dan lebih lanjut, dirinya menjelaskan daya tarik yang nilai paling memikat pada festival tahun ini terletak pada rangkaian progresi Manten Gehek. Pendengar, hiburan visual melainkan sebuah laku spiritual yang kosmologi Banyumas yang menvisualisasikan antara manusia dengan Sungai Serayu.

Kayu di desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Pendengar, dukungan penuh terhadap perhelatan ini disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangani pariwisata Siti Mukaroma SAG MAP. Dirinya menegaskan bahwa kekuatan terbesar Banyumas bukan hanya terletak pada warisan dan keindahannya dengan benteng alamnya, melainkan pada nilai moral leluhur yang dikandungnya. Menurut legislator PKB tersebut, perpaduan ketiga pilar melahirkan nilai falsafa mendalam gununge mulang kuku. Gunung Selamat mengajarkan keteguhan dan integritas. Serayune mulang mili sebagai sungai merayu mengajarkan keluasan, kerukunan, dan keberlanjutan. Serta Belaka Suta mulang jujur, keberanian menyampaikan kebenaran dengan tata krama. Dengar, itu dia, festival ini akan dihadiri oleh Siti Mukaroma DPR Komisi 7 DPR RI Sadewo Trilastiono. Penyelenggaraan berharap perhelatan ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata, melainkan menjadi pemantik kesadaran masyarakat untuk memelihara ekosistem budaya dan alam Sungai Serayu demi keberlanjutan peradaban di masa depan. Ya, pendengar, itu dia informasi. Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinulai di RRI Pro 1 Rote. Ya pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita yang satu ini, musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Ya pendengar, nanti kita akan bertemu di musik tradisional dan budaya di edisi berikutnya. Pendengar, saya Mitra Sinulai, selamat siang dan sampai jumpa.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, selamat siang, selamat beristirahat. Yang lagi makan siang ya, mungkin lagi ngantuk. Ya, saatnya kita untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini 4 September 2020. Bersama saya Mitra Sunlae akan menemani pendengar semua 1 jam setengah. Dari pukul 14.30 hingga 4.00 nanti. Benar, jadi bisa request lagu, bisa salam-salam dan juga mau cerita-cerita di siang hari ini bareng saya Mitra, bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Ya pendengar, kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini. Dan siang hari ini saya hadirkan sebuah lagu dari Vita Alfia, Kopi Dangdut.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Silma di edisi siang hari ini. Kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851-9591-9250. Pendengar, jadi yang mau kirim salam, mau request lagu, dan juga mau cerita-cerita di siang hari ini, boleh bergabung di line telepon kami di 0851-9591-9250.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru ya. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
4: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
3: Hemat listrik toh, Pa.
4: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
3: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindah kok. Pindah kok duluan. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang menjerkan kok. Sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa.

0: itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hai ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kesian mengerti pi. Sama bikin kenapa mipal itu kesian tamuku di rumah?
0: Ma, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oke, kali ini kita lanjut lagi. Spesial buat kita semua.

Iya, selamat siang pendengar semua. Kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 08519592959250. Ya pendengar, saya ulangi lagi, di line telepon kami di 08519591 9250.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia.

0: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
0: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
0: Oke.
1: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
0: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
0: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlai di edisi sore hari ini. Dan pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Pro Dangdut untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Bersama saya Mitra Sinlai, selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast. Dalam permainan, berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Emi Suryandari, menjelaskan peran SMK Go Global membuka akses kerja luar negeri. Program tersebut menggabungkan penguatan kompetensi teknis dengan akses penempatan pekerja migran. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengintegrasikan pelatihan vokal dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Kolaborasi tersebut menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan. Emi menilai kedua kementerian memiliki peran berbeda yang saling melengkapi dalam pelaksanaan SMK Go Global. Kementerian Perindustrian menyiapkan kompetensi teknis, sedangkan KP2MI membuka akses kerja dan penempatan. Pendengar, program SMK Go Global dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat umum menghadapi pasar kerja internasional. Program tersebut membekali peserta agar bekerja di luar negeri secara aman, prosedural, kompeten, dan berdaya saing. Penilaian skema program tidak berhenti pada pemberian pelatihan kepada calon pekerja. SMK Go Global mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, sertifikasi, kompetensi, pencocokan pekerjaan, dan penempatan. Pendengar, pemerintah memetakan Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, dan Singapura sebagai sejumlah tujuan penempatan. Penataan juga mencakup kawasan Eropa, Turki, Taiwan, dan Maladewa berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan SMK Go Global memberi perlindungan sejak tahap awal. Program tersebut membekali peserta dengan kompetensi, bahasa, dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar internasional. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Menteri Kebudayaan Fadil Son mengapresiasi peluncuran program Nusantara Rising Indonesia Soft Power yang digagas Kadin sebagai langkah pemajuan kebudayaan. Menurutnya, inisiatif tersebut memperkuat perlindungan warisan budaya sekaligus membuka peluang mengembangkan ekonomi budaya berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Pendengar ini, ia menilai budaya tidak cukup dipandang sebagai warisan, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekonomi budaya sirkular yang tumbuh berkelanjutan. Ia menyebut pengembangan tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan baru, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peradaban dunia melalui budaya. Menurutnya, masyarakat internasional dapat mengenal budaya Indonesia lebih luas melalui berbagai platform yang menjangkau publik lintas negara secara luas. Kerjasama bersama Kadin dinilai strategis karena organisasi tersebut memiliki pengalaman dan pengembangan industri serta dunia usaha nasional. Ia mengatakan pengembangan industri budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar potensi besar Indonesia dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi. Dan ia mendorong pelaku industri kreatif menjadikan keberhasilan negara lain sebagai pembelajaran untuk mempercepat pengembangan budaya Indonesia secara mandiri. Dengan sementara itu, kolaborasi menjadi kunci pengembangan budaya memerlukan integritas antara perlindungan, kreativitas, industri, pembiayaan, distribusi, dan pasar global. Pendekatan terpadu membuat potensi budaya berkembang lebih kuat sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat secara luas. Pendengar, upaya diplomasi lunak dinilai penting karena budaya dapat membawa pengaruh Indonesia lebih dalam pergaulan internasional dan memperkuat citra. Pengaruh itu perlu diikuti pengembangan industri agar kekuatan budaya tidak berhenti pada promosi tetapi menghasilkan manfaat ekonomi. Ya pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Gak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Belikan pi buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia, bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanja, aku kesian, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
4: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
5: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
5: Opa! Belanjaku, kasihan.
4: Sabar-sabar, minum dulu.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: baby.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menekankan pentingnya peran dunia akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, kolaborasi tersebut semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pernah ruang digital tambahannya perlu dimanfaatkan untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta lahirnya karya-karya yang memiliki nilai tambah. Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis sebagai sumber pengetahuan, riset, and inovasi. Peran tersebut penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi kreatif yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Dan ia juga menekankan pentingnya kolaborasi melalui pendekatan Hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ruang digital perlu dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi. Ruang digital juga harus mampu memastikan partisipasi masyarakat berdampak terhadap kualitas kehidupan demokrasi. Mendengar? Menurut AHY, hal tersebut penting bagi generasi muda Indonesia, khususnya generasi Z yang aktif menggunakan ruang digital.

0: nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada yang mengejarkan ku, sana kok dulu.
4: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
4: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
4: Ma, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali Iwawan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui messenger. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhoax.id. Setelah melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Gubernur Bali Iwayan Koster bagikan dana ratusan juta ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi pemerintah provinsi Bali @pemprovbali. Dalam unggahannya, Pemprov Bali menyatakan bahwa informasi mengenai Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui messenger merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan. Ya, pendengar, itu dia fakta terkait hoax Iwayan Koster bagi-bagi dana bantuan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Saat ini kita sudah di penghujung acara kita di sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Pendengar, saya Mitra Simae pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sebentar lagi Anda akan ditemani oleh Kak Nerleolede untuk rangkaian program di sore hari dan juga malam hari sampai di pukul 12.00 nanti. Ya pendengar, nanti di pukul 17.00 nanti kita akan bergabung bersama RRI Kupang, dan juga kita akan mengikuti warta berita berjaringan bersama RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Pendengar, saya Mita Semae pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 4 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
2: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
3: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
2: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
4: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
2: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Murata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka.
5: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air, diantaranya sumur bor dan pompa hidran yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dandim 1605 Belu, Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan, program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim Belu telah mencakup pembangunan pompa hidran di 11 titik. Pompa hidran tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidran, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lain.

0: bor sumurnya sehingga di desa tersebut bisa mendapatkan akses lebih mudah.
1: Menurut Dandim, program TNI Manunggal Air akan terus digencarkan pelaksanaannya, dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
0: Dan program yang ada nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan. Sehingga tahap ini nanti selesai, nanti ada tahap berikutnya kita akan mencari titik lagi yang dimana nanti bisa dilaksanakan sumur bor, kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidro. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan. Dalam penentuan titik, kita pun juga berkolaborasi bersama, baik antara TNI, pemerintah daerah.
1: Melalui program TNI Manunggal Air, diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Tare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
4: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Jadi pengelolaan pangan kami lakukan dengan melakukan pencatatan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
5: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh tersentuh. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk menemukan produk pertanian, yang namanya usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani itu banyak ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Berada baik. Dan itu salah.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemudahan akses layanan keuangan digital mendorong generasi muda semakin aktif menggunakan produk keuangan. Namun tanpa diimbangi literasi yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka risiko investasi ilegal, perilaku konsumtif, hingga judi online. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal, maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
7: Like It ini hadir untuk membantu generasi muda memahami investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan, dan jangan sampai kemudahan

0: semua ya, justru mendorong perilaku yang konsumtif, kemudian keputusan keuangan yang kurang tepat, atau membuat kita menjadi korban investasi ilegal. Jadi mulailah mengambil kendali atas masa depan keuangan dengan langkah yang sederhana, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, susun anggaran, sisihkan tabungan, serta berinvestasilah sesuai kemampuan dan pemahaman.
1: Sementara itu, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, Riva Simon, mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan LAKIP, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Riva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.
2: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan minim literasi keuangan sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
1: Kegiatan LAKIP 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Turis Udara untuk Indonesia.
3: Rapat penyaluran beras CPP tahap 2 telah rampung. Kelurahan Tinukik akan mulai menyalurkan beras CPP bagi 168 KPM.
4: Pemerintah

0: membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. Lurah Tinikik Elias Yunus Tesmali mengatakan dari data 168 KPM penerima bantuan tersebut melalui proses verifikasi dan pemutahan data secara mendalam oleh pihak kelurahan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dari desil 1 hingga desil 4. Ia menjelaskan proses verifikasi menjadi bagian penting dan sebelum bantuan disalurkan. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sasaran serta memastikan masyarakat yang telah terdata sebagai penerima dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.
1: Untuk Kelurahan Tinikik, beras CTP untuk tahap 2, bulan Juli, Agustus, dan September itu ada 168 KPM, kali 3 berarti sekitar ada 5.040, sekitar 5 ton beras yang akan dibagikan ke warga masyarakat di Kelurahan Tinikik.
0: Menurutnya melalui bantuan CPP mampu memberi kemewahan langsung bagi keluarga penerima, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan beras dalam rumah tangga, masyarakat dapat mengalokasikan pendapatan yang dimiliki untuk kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan keluarga. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
3: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di Pasar Baru Kefa Menanu dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Guido Kolo. Menurut Guido bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung Pasar Baru Kefa Menanu, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu karena menjadi program strategis Bupati Wakil Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo Camilus Elu dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.
4: Yang dibantai ini seluruhnya ada 17 bangun. Di sini ada di sini kita sebut kebelakangan ada satu banyak bangunan yang kita dirumahkan. Jadi yang dibongkar ada sebanyak 17 bangun. Tapi ini menjadi proyek pasar. Ini setelah dibongkar ini akan dibangun pasar modern. Nah, ini merupakan program strategis Pak Bupati dan Kamilus Elu. Jadi kita juga bersyukur program strategis ini pasar yang semulanya pasar tradisional ditingkatkan menjadi pasar modern namun tetap ada tradisional, jadi mix antara pasar modern dan pasar tradisional.
5: Kembali saya mungkin untuk yang sementara nanti mereka berjualan di mana?
4: Jadi untuk relokasi pedagang ini ada di dalam sini, di dalam

0: itu sebetulnya kita tempatkan untuk mereka tetap bayar retribusi. Karena paling besar itu di kios dalam setahun itu 700 juta. Sehingga kalau mereka perlu pasang, nah kita pikirkan lebih.
1: Untuk selama pembangunan itu berapa lama nanti?
0: Oh ya, targetnya itu 135 hari. Itu tipisnya PPK. Namun ini kita tahu itu 135 bulan.
2: Sementara Angela Chonfin, selaku pedagang sayur di Pasar Baru Kevmenano, mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di Tetu, yakni PT Duta Abadi, supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyirim, sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual, dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di Pasar Baru Kevmenano, mengharapkan pihak pemenang paket proyek, yakni PT Duta Abadi, melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu, karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja, saya Intikima mengucapkan terima kasih, selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar semua, saatnya kita untuk berpisah untuk rangkaian program di siang hari dan juga sore hari ini. Pendengar, saya Mitra Sinlae pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selepas ini Anda akan ditemani oleh Kak Nerleo Lede di rangkaian program di sore hari dan juga malam hari. Ya pendengar, saya Mitra Sinlae, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat
3: RRI Digital
2: dipersembahkan oleh
3: dengan tampilan
2: Tim Produksi Radio Republik
3: berbagai konten
2: Indonesia.
3: Kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini

RRI Digital. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Senang sekali kembali lagi bersama saya Nero di rangkaian Rote malam ini ya, sampai di pukul 24.00 di edisi hari ini. Di edisi hari ini tanggal 4 September 2026. Tidak terasa ya, sudah tanggal 4. Kemarin ke baru tanggal 1. Waktu berjalan begitu cepat. Tapi bersyukur ketong semua masih bisa menikmati hari lepas hari. Dan seperti biasa di Rote malam ini ada saya Nero dengan beberapa macam program nanti akan hadir sampai di pukul 24.00. Kemudian juga ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Ya, selamat malam pendengar semua di mana saja Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Rote di frekuensi 92,5 MHz. Luar biasa malam ini kita masih bisa mendengarkan bersama suara saya, suara lagu-lagu sampai saat ini. Puji dan syukur semua bukan karena kebetulan tapi semua karena rencana Tuhan. Saya pribadi percaya itu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan waktu menunjukkan pukul 19:11, ini saatnya kita dengarkan mini drama ya. Tapi sebelum kita dengarkan mini drama, kita sampaikan salam rindu, salam kenal, salam luar biasa buat salah satu pendengar setia RRI Rote, Bapak Matias Henuk dari Desa Mundek di Kecamatan Luaholu. Luar biasa, beliau meskipun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas tuna netra, tapi beliau, semangat beliau mendengar Pro 1 RRI Rote selalu semangat ya. Terima kasih Bapak Matias selalu menjadi pendengar setia kami. Semoga Bapak Matias selalu sehat di sana, sehat juga bersama keluarga besar di sana. Tuhan berkati Bapak Matias Henuk dari Desa Mundek di Kecamatan Luaholu. Nah, Bapak Matias, spesial buat Bapak Matias, ketong ada satu cerita rakyat mini drama dengan judul Kire Oli. Ini salah satu legenda masyarakat Rotendao ya. Ini spesial buat Bapak Matias Henuk di Desa Mundek, Kecamatan Luaholu. Selamat mendengarkan.
7: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat, agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
0: Selamat sore. Permisi.
3: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
0: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
3: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
0: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
3: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
0: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
3: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
3: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
4: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
3: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao. Namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deorai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
5: Hemadolena anakku.
6: Iya mama.
5: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
6: Baik, mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
0: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
7: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
2: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajahat.
7: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
6: Baik nenek.
7: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
6: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang nenek.
7: Hamba perempuan terikat. Ya baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
6: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajaan yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

0: Ya, mendengar lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Rote malam ini di edisi mini drama ya. Dan nanti selanjutnya di pukul 20 jam 8 tepat kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia dengan Warta Berita.
3: I believe in this forum we can establish competitive direction.
4: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.

0: Dorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Rp 5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antar Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antar Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini
3: between Vladivostok and Indonesia
4: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
3: Cost, jadwal, insurance,
4: biaya,
3: and cargo
4: asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan
3: and
4: langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
3: direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
4: Kapal mengangkut barang
3: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
9: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
10: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kali sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,

0: pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
1: Izin melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
4: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
3: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
5: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya, outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
4: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik

0: kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
2: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
3: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
0: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
1: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
0: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
5: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
6: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
5: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
7: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. ketika memang spesifik ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
5: Lora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
8: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
9: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: sendiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang, mau petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah.

0: asinan dan lain-lain.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
0: relation to my players, no. We had a very hard day out for season. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
6: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan saya Ner Leolede. Kita tadi sudah dengarkan warta berita malam ya bersama RRI Pro 3. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mimbar Agama malam ini. Dan di hari ini, hari Jumat, buat pendengar semua yang mau gabung bisa di malam ini untuk mengikuti Mimbar Agama Islam. Jadi spesial buat teman-teman, buat saudara Islam di mana saja di yang mendengarkan Pro 1 RRI Rote, selamat mendengarkan renungan Mimbar Agama Islam dengan judul Mendidik Generasi Kuat Secara Mental dan Spiritual yang dibawakan oleh Ustadz Hayan bin Baco, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita sekalian, di antaranya dengan usia yang panjang, kesempatan dan karunia keamanan dan kesehatan dalam kehidupan kita, di antaranya juga karunia keluarga yang damai, yang sejahtera, keluarga yang harmonis di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Oleh sebabnya marilah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita ganti dengan apapun. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan generasi ataupun anak-anak yang merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah generasi pengganti orang tua

positif, anak juga bisa mendatangkan hal-hal negatif jika tidak benar dalam mengasuh dan membimbing mereka. Dan hal ini sudah diingatkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa anak bisa menjadi dan memiliki lima sifat yang berbeda. Yang pertama, sebagai qurratu a'yun, yakni mampu menjadi pemenang, penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, di mana kedua orang tuanya pasti akan bangga tatkala anak itu menjadi qurrata ayun sebagai penyejuk jiwa dan penenang hati kedua orang tuanya. Yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan, yang artinya menjadi kebanggaan orang tua di dunia. Penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, anak bisa menjadi musuh yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabat, memusuhi keluarga, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing yang tidak terpenuhi. Ketika orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Kemudian yang keempat, anak bisa menjadi fitnah atau ujian. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Bahwasanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian dan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Imam Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta dan anak sebagai fitnah adalah Allah benar-benar menjadikan keduanya sebagai ujian dan cobaan bagi orang tua, untuk melihat bagaimana orang tuanya menggunakan harta dan memperlakukan anaknya dengan baik dan benar atau tidak. Kemudian yang kelima, anak bisa menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai untuk taat kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah, atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah kepada Allah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah, yang menjadi pendorong, yang menjadi misi utama diciptakan manusia di dunia ini. Oleh sebabnya, kita perhatikan anak-anak kita agar mereka menjadi pendorong dan penyemangat kita dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi orang tua agar jeli dan teliti terhadap generasi yang ditinggalkan, agar mereka, orang tua, tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan ini sudah diberikan rambu-rambu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriatan di'afan dhi'fan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka, orang-orang tua, para orang tua, takut seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang khawatir kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menginfakkan, yang memberikan hartanya semuanya kepada jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin lalu meminta-minta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini, maka dapat dipahami bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Namun yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kelemahan dalam ayat tersebut mengandung banyak makna, dan tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam aspek-aspek yang lain. Kemudian beliau

kesejahteraan. Kekhawatiran terhadap kelemahan kesejahteraan hidup pada anak turun atau generasi seharusnya mendorong kita untuk berusaha keras agar mendapatkan kesejahteraan terlebih, yang sekiranya bisa dinikmati pula oleh generasi setelah kita sebagai tinggalan yang bisa kita hibahkan, kita wasiatkan, dan kita wariskan sebagai amal soleh yang bernilai jariah. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍan. Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Mewariskan harta benda kepada anak turun dan generasi merupakan bagian dari wujud kepedulian orang tua terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebabnya semakin banyak harta yang ditinggalkan sebagai warisan terhadap anak turun generasi, tentu akan semakin besar pula peluang bagi mereka untuk bisa hidup lebih sejahtera, mandiri dan berkemakmuran. Kemudian yang kedua, oleh Imam An-Nawi, kelemahan yang kedua yang ditinggalkan oleh orang tua kepada generasi mereka yang perlu dikhawatirkan adalah lemah secara agama. Kelemahan dalam pemahaman dan pengamalan agama juga pantas untuk kita waspadai bagi anak keturunan dan generasi kita dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Tentu hal ini sangat ditentukan oleh peran orang tua dalam mengarahkan pemahaman dan pengamalan agama yang diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga merupakan pengalaman, pengamalan pertama dan utama bagi anak yang kita bisa menentukan perkembangan pribadi, pola pikir dan karakter mereka dalam kehidupan beragama di kemudian hari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan mereka rusak secara moral, akhlak dan pendidikan dengan berbagai alasan dan faktor yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka faktor keteladanan orang tua dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi panutan pertama anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Kelemahan yang ketiga yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi adalah lemah fisik dan lemah mental. Sebagai orang tua sudah semestinya selalu menjaga kebugaran dan kesehatan psikologi anak agar kelak menjadi pribadi yang tangguh fisiknya dan mentalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa

baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah dan tidak berdaya. Hadis riwayat Muslim. Karena pribadi yang kuat baik fisik dan mental, di samping akan dicintai oleh Allah, biasanya juga akan menjadi pertimbangan pilihan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas suatu permasalahan. Bahkan ketika memasuki dunia kerja, faktor pribadi yang tangguh ini akan menjadi pilihan utama untuk diterima sebagai tenaga kerja. Yang keempat, oleh Imam An-Nawawi, lemah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tidak saja secara makro bisa mengembangkan kebudayaan dan peradaban manusia, tapi secara pribadi seorang dapat mengembangkan dirinya sebagai orang yang berkualitas, maju dan terampil. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengingat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengilustrasikan ciri-ciri generasi terburuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas zamanun himmatuhum butunahum wa syarafuhum wa mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinahum darahimahum wa danarihum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallahi fil akhirah." Bahwasanya akan tiba suatu masa, suatu zaman atas manusia di mana perhatian, obsesi mereka hanya tertuju pada urusan perut, dan kehormatan mereka hanya ada pada kekayaan, harta benda semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita, hawa nafsu dan seks, dan agama mereka adalah uang, harta, emas dan perak. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua penyakit yang sering menjangkiti manusia yang berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan di atas, termasuk generasi dan anak keturunan kita, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap dunia dengan setiap perhiasan-perhiasannya, baik itu harta bendanya, baik itu permainannya, baik itu semua yang dimiliki dari perhiasan-perhiasan dunia ini, kemudian takut mati karena belum ada persiapan berupa amal kebajikan yang bisa dia bawa, yang bisa mereka bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting untuk kita siapkan anak turun dan generasi kita agar menjadi generasi yang berkualitas, terdidik, terpelajar, dengan membekali mereka ilmu pengetahuan yang memadai melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, agar mereka tidak terdesak dan terpinggirkan oleh perkembangan zaman dan modernisasi. Termasuk juga pembekalan ilmu agama yang mumpuni agar manusia, agar generasi kita, anak turun temurun kita, kuat secara iman dan takwa, kuat secara akidah dan amal soleh. Semoga bisa memberikan manfaat dan mampu menyadarkan kita akan arti penting dalam kepedulian terhadap anak turun dan generasi kita kelak. Semoga kita bisa meninggalkan keturunan yang kuat, memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika kehidupan dan perkembangan zaman yang begitu maju. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, lagu ini jadi penutup perjumpaan kita dalam program Mimbar Agama Islam. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, dan terlebih khusus untuk saudara beragama Islam, terima kasih sudah mengikuti Mimbar Agama Islam ini. Semoga tausiah tadi bisa menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam menikmati hari lepas hari. Selanjutnya kita akan masuk dalam program obrolan komunitas sampai di pukul 22. Nanti ada beberapa informasi dan juga ada lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk pendengar semua di mana saja berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Ner Leo Lede di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja buku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Benar untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe helm ada di kak. Nah, kobe helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ya, pendengar, bukalah semangat baru di malam hari ini dengan nanti Ruang Rindu ya. Tepat di pukul 22.00 nanti akan ada Ruang Rindu, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Di tepat pukul 22.00 nanti kita juga akan live di TikTok kami di RRI Rote, dan juga line telepon kami di 0821 9591 9250.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkanku. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali lagi bersama saya Nero di Ruang Rindu malam ini hari Jumat tanggal 4 September 2026. Tidak terasa sudah tanggal 4 September. Perasaan ke baru terima gaji kemarin. Tanggal 4 gaji sudah habis. Oke, daripada pikir gaji habis, lebih baik kita masuk di Ruang Rindu, kita sama-sama request lagu supaya bisa melepas ketegangan hati. Asik. Seperti biasa di malam ini kita buka dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop. Jadi yang mau bergabung bisa sekali langsung masuk di line telepon kami di 0851-9591-9250 atau di TikTok kami. Sekarang kami ada live di RRI Rote. Jadi mau request lagu bisa ya, lagu-lagu pop, lagu-lagu nostalgia ya. Jangan lagu rohani, jangan lagu dangdut. Kalau bisa lagu-lagu pop, lagu-lagu nostalgia ini malam. Terus ketik sama salam-salam buat siapa, nanti beta bacakan biar basodara semua di mana saja berada bisa dengarkan kotong punya rasa rindu bisa sampai di dong. Beta yakin dong ada dengar RRI Rote malam ini. Baik yang dengar langsung lewat RRI 92,5 maupun di TikTok ketong di 9 di TikTok ketong di RRI Rote. Oke, kita mulai dengan lagu dari Bepul, lagu andalan sini Elegi Besok Pagi dari Ebit Gade menemani ketong di malam ini. Oke, satu lagu dari Ebit Gade untuk ketong semua. Jadi yang baru mau gabung silahkan gabung, so langsung ketik mau lagu apa, ketik saya di situ. Terus mau salam buat siapa, ketik saya di kolom komentar di TikTok. Tapi kalau yang mau gabung langsung, mau telepon langsung bisa di ketong punya telepon, lain telepon. Ini juga dengan WA ya. Jadi bisa chat WA juga di 0851-9591-9250. Ini satu lagu dari Ebit Gade untuk ketong semua di malam ini pembuka Ruang Rindu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua. Masih dengan Beta Nero di Ruang Rindu malam ini. Dengan juga ada kakak Heri Bailao. Oh, ada Bung Raja juga di kantor malam ini. Ada Bung Raja, ada Bung Heri Bailao. Kami bertiga menemani Anda semua dalam program Ruang Rindu. Jadi Beta sudah buka line telepon. Yang mau gabung bisa sekali di 0851-9591-9250. Atau bisa via TikTok kami. Sekarang kami ada live di TikTok RRI Rote ya. Sekarang ada 10.000 orang yang nonton di TikTok. Ada kakak Nimrod, ada kakak Raja, ada kakak Kesrofel, ada kakak Barcelona alias kakak Stanley, ada kakak Wasti Fangidai, ada kakak Asri Henuk, ada kakak Liana Vega, ada kakak Jimmy, ada kakak Heri Bailao. Wah, luar biasa. Bung Nero yang pipi lobang. Oke, Bung. Pipi lobang di mana, Le? Bapak Kristofel. Oke, kau tambah baca-baca dulu yang salam-salam lewat TikTok ya, buat pendengar semua yang salam-salam request lagu dari TikTok. Ada kakak Wasti Fangidai, malam kakak. Malam juga kakak Wasti, semoga kakak Wasti sehat-sehat semua dengan keluarga juga. Kakak Nimrod, kakak bisa request, bisa kakak Nimrod. Habis Bapak Raja bilang kita karaoke, so ayo Bapak Raja. Mari masuk di studio sini, kita karaoke. Ada kakak Nimrod minta lagu Di Ujung Jalan Samson. Siap, kakak Nimrod. Kakak Kristofel, salam RRI Rote Toe Nicho. Toe Nicho itu apa, kakak? Kakak Paulin, selamat malam brother RRI Rote. Selamat malam kakak Paulin, sehat-sehat kakak Paulin. Kakak Nimrod bilang salam buat saudara di Nunbaun Sabu dong. Buat kakak yang bertugas, Tuhan berkati. Siap kakak Nimrod, terima kasih, Tuhan juga berkati kakak Nimrod beserta keluarga semua. Kemudian kakak Barcelona, selamat malam kakak. Selamat malam kakak Barcelona alias kakak Stanley. Kemudian ada kakak driver Nugi Pro. Kakak driver Nugi Group Rote. Halo kakak driver Nugi Group Rote, salam kenal dari Nero RRI Rote. Kakak Bapak Kristofel minta lagu Dewa 19, terserah. Oke, siap lagu Dewa 19. Kakak driver Nugi Rote, Fiska Barca. Fiska Barca, Fiska katalunya. Kukutan jadi. Kalau dikotong dalam RRI ini semua ada orang Inter, ada orang AC Milan, ada orang Barcelona, ada orang Alor, ada orang Sabu. Kemudian ada kakak Asri Henuk. Salam selamat malam dari Papua Manokwari, salam buat keluarga semua di Rote. Woi mantap kakak Asri, ini adalah salah satu perantau di Papua nih kok kakak Asri. Semoga kakak Asri selalu sehat di sana, jaga kesehatan, jangan boros-boros ya, hemat-hemat. Kemudian ada kakak Liana Vega. Selamat malam buat keluarga semua dari Kota Medan. Woi kakak Liana lagi rindu Rote juga. Ini perantau-perantau semua nih, salam luar biasa ya buat perantau, jaga kesehatan. Kemudian kakak Kristofel, salam Nusa Dale, salam Nusa Rote. Toh lagu Dewa 19, siap lagu 19, sebentar Beta putar. Kemudian akun yang pertama itu malam pakai sudah hapus permanen. Aduh astaga. Aduh mohon maaf masih batuk nih. Belum sembuh-sembuh sampai batuk. Ini gara-gara kurang lari sore, ini harus sering lari sore. Ada kakak Jimmy, kakak Nano pung lagu judul Menemukanmu. Oke yang tadi kok, Naf tuh kok. Naf tadi aku menemukanmu, atau ini Nano punya lah ya. Bung Nero yang pipi lobang. Lobang di mana ya Bung Kristofel? Oke, ada penelpon yang gabung di 0851-9591-9250. Kotong coba terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa? Di mana? Halo. Aduh, sayang sekali terputus ya. Yang mau gabung masih Beta buka lain telepon juga di 0851-9591-9250. Oke, itu mau gabung mau telepon langsung. Tapi kalau mau lihat mata hidung bisa di TikTok. Lanjut, Bapak Raja Kutong 2 pantau dari studio 2. Hormat, terima kasih Bapak Raja dan Bung Heri yang sudah menemani Kutong di malam ini di Ruang Rindu. Kemudian kakak Sinta Bire, kakak muka persis sekali dengan kakak pembapa. Ya iyalah kan baik pembapa. Kakak pemuka persis sekali dengan kakak pembapa. Ya iyalah, kan be pembapa. Kalau sana persis berarti be pembapa. Bukan be pembapa dong. Makasih kakak Sinta Wira, terima kasih. Kakak Ando Kota, terima kasih kakak Ando Kota. Kakak Jimmy, kakak Nero pung lagu judul. Kakak Nano pung lagu judul menemukan. Oke siap, Beta tampung eh. Lanjut, kakak personal mau titip salam buat Beta punya Bapak Kici, Adi dan Bapak Ramli dan sekeluarga. Selamat malam, selamat istirahat. Siap, Bapak Kici, Adi dan Bapak Ramli, sekeluarga. Selamat malam, ada salam dari kakak Stanley Barcelona. Lanjut, kakak Wasti Fangidai, terima kasih kakak Wasti sekali lagi. Kakak Dance RL, malam kakak, salam hormat sah. Malam juga kakak Dance, salam rindu. Bung To'o Nero, pergi ke Soe NTT, kunjungan apa kerja? Beta belum pernah, belum pernah pergi Soe, Bapak. Belum waktu ini belum pernah pergi Soe sih. Beta biasa pergi Atambua, Bapak Christopher. Oke, beta langsung lanjut yang sudah request lagu tadi. Tadi langsung di Samson di ujung jalan dulu, tadi ada yang duluan. Kemudian nanti ketong kembali. Jadi beta masih buka line telepon di 0851 9591 9250. Daripada ketembanya bohong, ketong langsung dengar lagu aja.

0: Aku milikmu, asik aku milikmu. Aku milik Ruang Rindu ya. Kotong masih di program Ruang Rindu malam ini dengan Beta Nero. Jadi ini kotong ada ganti tes mic, ini mic taruh di sini. Semoga suara semakin jelas ya buat pendengar semua. Oke, okay, Beta juga sudah buka line telepon seperti biasa di 0851-9591-9250. Beta suara jelas sekali, kok kalau jelas angkat tangan kalau di TikTok. Kalau di radio 92,5 sangat amat jelas ini, Beta yakin. Oke, okay, kotong lanjut di TikTok dulu, ada yang sudah salam-salam. Kotong mulai dari atas ya, Jamar ya, kotong kembali ke atas. Ada kakak, suaranya bagus, kakak Ayu sayangku. Kakak Ayu juga suara juga lebih bagus. Le. Kakak Ayu suara enak le malah. Kakak Christoffel bilang, makasih atensinya to Onero. Siap kakak Christoffel, makasih sudah gabung di RRI Rote di TikTok. Oke, ada yang gabung via telepon, kotong coba terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, ini siapa, di mana?
1: Ini dengan Angel di
0: Jerman. Oh iya, kakak Angel akhirnya setelah 1500 tahun.
1: Kakak
0: Nero. Iya, kakak Angel. Kemana kabar, aman kok?
1: Aman terkendali.
0: Aman terkendali, puji Tuhan. Berarti ini okay. Kali baru gabung nih kok. Sulama atau Beta okay. Yang jarang dengar ya?
1: Oh begitu.
0: Biasa kan kakak Novi.
1: Nah kakak jangan menangis lah ya.
0: Bipar mata sujato kiri kanan.
1: Jangan.
0: Kutang juga sekarang ada live di TikTok juga kakak Angel.
1: Oh iya.
0: Kakak Angel mau lagu apa nih? Kakak Angel mau gabung di TikTok juga bisa, di telepon juga bisa.
1: Ini lagu dari
0: apa?
1: Dia nama Lelak dengan diri BTN, jaga hati kita.
0: Aduh makasih kakak Angel sejaga kau tenang.
1: Iya jaga kakak puas hati dan ini betul jaga Angel puas.
0: Dia nama Lelak ya. Ini penyanyi asli Rote ya kalau dia nama Lelaknya.
1: Iya.
0: Betul. Kalau kakak Angel marga apa Malelak itu toh?
1: Piuk.
0: Soalnya mau marga Leo Ledes aku. Sama deh Beta.
1: Kalau kakak mau nah datang ke alamat begini.
0: Aduh bahaya. Sudah ketemu masing-masing marga saja. Ketemu masing-masing paham sa. Oke, okay, ini dia namanya
1: salah kamar
0: sa. Salah kamar.
1: Beda kamar
0: satu rumah. Dia namanya Lelak judul apa tadi? Jaga.
1: Dia namanya Lelak dengan diri BTN jaga hati kita.
0: Oke, okay. Dan dua Jerry dan Widiana ya. Apalah, salam-salam iya. Buat siapa kakak Angel sayang?
1: Ini salam pertama buat kakak lagi bertugas.
0: Siap,
1: tetap makasih. Semangat, menyusun berkasi. Sebentar pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Siap, Sentosa. Makasih kakak Angel juga.
1: Puji
0: pulang
1: Tuhan.
0: Kakak Angel juga pulang hati-hati di jalan. Padahal sudah di rumah nih.
1: Maksudnya rumah di surga ya. Iya.
0: Jangan besok. Rumah di surga. Jangan ya. Bahaya. Oke, okay, apa le ada yang mau disampaikan le?
1: Ini buat Kadina. Kayona, Kak Ica
0: ya. Dong Dina Spanyol.
1: Ini Kak Dermas.
0: Kak
1: Ali.
0: Woi, mantap.
1: Kak Ian.
0: Bapak
1: Kak Rudy. Ya.
0: Betul. Wih banyak ya ini.
1: Hanya kenal itu sih.
0: Terima kasih banyak setidaknya kan masih ingat semua tuh.
1: Yang lain dong ini mangga bagus-bagus itu Enzo sudah kenal lama.
0: Mangga bagus-bagus.
1: Okay. Bukan mangga asam.
0: Bukan mangga
1: asam belimbing.
0: Oke, okay. Makasih banyak Kak Angel.
1: Iya, sama-sama. Salam.
0: Salam Kak Angel yang paling cantik.
1: Iya memang.
0: Oke, itu ketemu penelpon langganan ya. Penelpon langganan lah. Penelpon setia kakak Angel. Oke, lanjut di TikTok ya tadi subah. Mohon maaf ya, setaga ya deh. Oke, Beta baca ulang dari atas ya di TikTok ya. Baru. Ada yang gabung lah telepon. Oke, ketemu fokus yang telepon dulu ya. Baru pindah di TikTok ya. Halo. Nah, terputus. Yang mau gabung telepon masih Beta buka ya. Masih ketemu masih ada setengah jam lebih nah ini. Oke, lanjut. Di ada kakak Gmail, makasih kakak Gmail yang sudah gabung. Kakak Barcelona, kakak Stanley minta Baim kau miliki. Oke, Baim kau milikku. Sudah, oke, su antre. Kakak Stanley kakak Claudia, suaranya bagus kakak. Bagus di mana kakak? Itu kebetulan saya suara. Makasih sudah baca-baca salam kakak. Siap kakak. Oke, ada yang telepon, kotong coba terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa, di mana?
2: Malam, Ruang Rindu, berbagai rindu, member dat lagu.
0: Siap, selamat malam. Bang Nasrun nih pasti ya.
2: Iya, betul, Bang.
0: Ay, mantap. Gimana kabar Bang Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah sama kita.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, selamat ya.
0: Siap. Oke, lagu apa Bang Nasrun?
2: Ini versi lagu apa nih Bang?
0: Lagu lawas lah, boleh lagu lawas, lagu pop boleh.
2: Oh iya, lagu siapa namanya?
0: Siapa?
2: Lagu...
0: Lagu Bang Nasrun, punya lagu.
2: Lagu lawas aja ya, lagunya Ansi apa, lagunya Ungu.
0: Ungu?
2: Lagunya Rosa,
0: Rosa.
2: Takdir Cinta.
0: Wajah, asik, Takdir Cinta ya. Rosa, Takdir
2: Cinta. Iya, begitu.
0: Oke, salam-salamnya. Nah,
2: pertama-tama Abang Radinya sama tugas, saya selalu bersama kolaborasi rumah, sama krunya RRT, RTS, malam, sama istirahat, salam sehat semuanya.
0: Siap,
2: Bapak. Ya, selamat datang kompak semuanya, akan berkocok, selamat jembat terlihat. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Nasrun. Terima kasih, Bang Nasrun. Bang Nasrun juga salah satu penelpon setia ketong nih, di 0851-9591-9250. Itu yang mau gabung lewat telepon 0851-9591-9250. Lanjut, ketemu di TikTok ya. Bebaca usaha kesabis semua baru ketemu putar lagu ya. Ketemu sampai setengah 12 malam nah. Masih 1 jam lah. Oke, kakak brader Loriku, selamat malam kakak Ganting, salam dari Timor Leste. Salam dari Timor Leste kakak brader Loriku. Hemu Butterfly, tolong putar lagu Mandarin. Lagu Mandarin. Jangan kakak lagu pop sah, lagu pop dong sah. Kakak Claudia, salam kenal dari Banten. Salam kenal dari Rote kakak Claudia. Kakak Jimmy, sebatas mimpi. Oke, sudah beta supasang ya. Tinggal putar sah. Kemudian ada berapa judul lagu Dewa tuh To Onero? Ada berapa tuh? Tadi seputar satu nah Bapak Christopher, semisal putar lain-lain nanti ganti penyanyi lah. Kakak Nano pung lagu judul Menemukanmu. Ya, sebatas mimpi tadi tuh sudah. Putar langgur anggur merah 2. Siap kakak Claudia. Kakak Claudia pun anggur merah ya. Asik. Kenapa sonnya sopi kepala? Oh, ini batok ini son suka betul. Kemudian kakak Tari Mits. Ada kakak Tari Mits. Dari Inggris kotong bisa titip salam untuk orang Rote kok. Oke, sangat bisa kakak Tari dan Mits. Luar biasa ya. Kakak Tari and Mits ini kayak film Disney itu. Lilo and Stitch. Salam kenal kakak Tari and Mits. Sehat-sehat di Australia. Kakak Kei, malam kakak. Boleh request lagu Sumpah Mati by Celine Kress. Siap kakak Kei. Beta su pasang juga untuk kakak Kei. Tari dan Mits. Kakak Tari and Mits. Beta titip salam untuk keluarga Patoladi. Ola lain Rote Tengah. Siap. Buat keluarga besar keluarga Patoladi di Ola Lain Rote Tengah. Ada salam rindu dari kakak Tari dan Mits di Inggris. Inggris Belanda. Wih, luar biasa. Kakak Tari jaga kesehatan di sana bersama keluarga. Tuhan Yesus berkati. Coba kakak rebus jahe dan minum dia punya air. Siap kakak Stanley. Siap, nanti kita minta tolong ini Bapak Raja yang rebus. Bapak Raja dan Bapak Heri yang rebus. Kemudian kakak Ye. Halo, selamat malam kakak Ye. Suara jelas kakak. Siap, terima kasih. Wih, mantap suara jelas. Lanjut, Kaner, halo kakak siapa? Kakak penama sangat berbunga-bunga nih kakak sayang. Kemudian kakak Barcelona, terima kasih kakak Linda. Selamat malam untuk kakak Dina. Siap kakak Linda. Oke, sudah semua beta subaca di TikTok. Kotong langsung lagu sah, daripada omong terlalu banyak deh. Kotong langsung di, tadi siapapun duluan tuh. Kakak Nano, sebatas mimpi.

Ya itu dia lagu dari Diana Melelat featuring dengan Bang Jerry BTN dengan judul Jaga Hati Kita. Kakak Diana Melelat ini adalah salah satu orang Rote asli yang menjadi penyanyi luar biasa. Jadi keren, keren. Oke, Kotong sekarang yang baru bergabung, Kotong masih dalam ruang pro dangdut di ruang rindu pro 1 era Rirote. Kotong masih punya 30 menit ke depan, masih sisa 30 menit sampai di setengah 12 ya. Oke, jadi masih bisa terima telepon, tapi lagu kayaknya tinggal 2 sah, batas 2 sah. Yang request batas 2, sisa mau salam-salam sah. Jadi beta baca salam-salam dong sah. Terus yang mau gabung telepon masih bisa satu kali telepon, silakan di 0851-9591-9250. Kalau untuk request lagu tinggal 2 sah. Terus yang salam-salam masih bisa beta, karena soalnya masih ada 1, 2, 3, 4 4 lagu masih antri dari Pantai Baru sampai di Pantai Baru sampai di ini Sangga Oen. Oke, okay. Kakak Virgo 015, Sasando bagus eh. Iya bagus abang. Makasih Kakak Virgo. Kakak dari mana lagi nih? Kakak Cio Libra. Mohon doa untuk Kakak Cio Libra. Oh ya, Kakak Cio Libra dari Naga Keo ya. Jadi buat teman-teman pendengar semua di mana saja berada, Kotong juga mohon doa untuk Kakak Cio dan semua bersaudara di Flores yang kena musibah gempa. Semoga semua bantuan-bantuan yang disalurkan bisa cepat sampai tepat waktu dan semua bisa merasakan ya. Jangan hanya orang-orang tertentu usah. Dan semoga diberikan terus kekuatan untuk menghadapi ini musibah. Karena tadi Kakak Cio tadi bilang masih ada gempa lagi tadi. Wih, luar biasa sih. Ketemu doa saya yang terbaik buat bersaudara semua di Flores. Semoga Kak Cio bisa terhibur sedikit-sedikit lewat ruang rindu dan beta dengan Nero di sini di ruang rindu Kak Cio eh. Kemudian Kakak Reti Manen, malam Kakak penyiar. Selamat malam juga Kak Reti sayang. Kemudian Kakak Elis Gemini, makasih Kakak Elis Gemini, Tuhan berkati. Kakak Argentina Madeina, selamat malam juga Kakak, selamat malam. Kakak Yeni, ya Kakak Nero ganteng. Halo Kakak Yeni cantik sayang.

Biasa Abangku, sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Kak Cio semua di sana. Kemudian Kakak Trans 86, salam buat Bapak La juga Kakak. Siap Bapak Landun. Ada salam dari Kakak Trans 86. Malam Rotendau, selamat malam Kakak Vivo. Apa kabar? Kabar baik Kakak Vivo Ganteng. Semangat Kakak Vivo, jo aman-aman kau. Kakak Vivo aman kau, sesando bagus. Ada lagu semangat kok Om. Lagu ini betul hanya ikut yang request. Jadi kalau pas dia request lagu slow, lagu noen-noen, aku ikut noen-noen. Kalau dong minta lagu semangat, aku tenggas lagu semangat. Tapi itu, lagu itu tinggal dua saya bisa request lah ya. Jamara ya. Kemudian ada Kakak Deliana Kalejara. Sehat selalu Kakak. Sehat selalu juga Kakak Deliana. Jangan lupa makan Abangku. Siap Kakak Cio. Kakak kalau siaran khusus lagu daerah ada. Siap Kakak Stanley, izin jawab juga sekalian informasi buat pendengar semua yang baru gabung. Jadi kau juga ada siaran khusus lagu-lagu daerah. Biasa kau tempat lagu Rote, lagu Sabu, lagu NTT lah. Itu di setengah dua siang ya, setengah dua siang. Oke? Okay? Nanti gabung sah, di setengah dua siang. Kau tempuh siaran ini 24 jam. Jam 5 sampai jam 12 malam kau tempuh siaran. Kalau mau dengar full itu download di RRI Digital. Download di RRI Digital, terus cari RRI Rote. Oke, lanjut. Ada Kakak Jeff Antonis, terima kasih Kakak Jeff Antonis. Kakak Oswald Domano, semangat bertugas. Semangat juga Kakak Oswald, Kakak Oki. Kau tau lari pagi kok besok kok Kakak. Kakak Ning 33, halo. Kakak kalau request lagu Timur dan Ambon ada siaran juga. Lagu Ambon bisa sekarang nih. Lagu Timur juga bisa sekarang nih. Kan agak pop-pop seri gitu, Ambon juga bisa. Salam sehat dari Flores ND. Halo Kakak 208 Juni. Salam sehat juga. Oh Flores ND. Tadi Kakak Cio dari Flores Naga Keo. Kakak Tiara Olia. Salam dari Malaysia. Sehat koto. Oh, sehat Kakak Tiara cantik sayang. Sehat sekali nih. Kakak Tiara juga aman-aman kok di Malaysia kok. Kakak request boleh. Tadi oh ya masih bisa satu. Halo Kakak. Kakak Didi. Kakak nama Kakak Didi. Kakak Ning 33. Salam dari Sulawesi Tengah. Toli. Siap Kakak Ning 33. Salam dari Rote. Des matahariku des. Oke siap. Malam Kakak Baim kau milikku. Oke sudah Baim kau milikku. Ada yang sudah request. Abis ini Kakak Krele. Gayanya keren. Siap Kakak Emilia. Kakak Emilia juga paling keren. Halo Kakak Cintami su gabung mantap. Request lagu dari Des matahariku. Siap Kakak Juni nanti beta tampung ya. Puji Tuhan toh ada di bawah. Iya kotong di Sangga Oen. Kotong pu RRI ini lokasinya di Sangga Oen. Buat yang baru gabung. Jadi dari arah kantor bupati tuh. Biasa orang lari sore tuh. Ah lurus terus nanti belok kanan. Jadi kau tuh di dekat kantor Bupati Rotendau, oke? Okay? Yang jadi yang mau gabung di RRI bisa nih. Oke, okay, lanjut. Amin terima kasih Bang. Kakak jangan lupa lupa selalu untuk selamanya. Di mana tadi? Lupa selalu. Oh, oke, okay. Fatura, Kakak Trans siap. Des matahariku siap Kakak Juni sayang. Tenang, beta baca semua ya tapi kau tuh pelan-pelan ya. Salam buat tiga anggota Bukit Tengkorak yang lagi di TI. Siap Kakak Oswald. Buat tiga anggota Bukit Tengkorak ada salam dari Kakak Oswal, Kakak Oki. Bilang hati-hati di TI sana. Lagu Mamera juga. Lagu Mamera bisa diprodangdut kayaknya nanti ada. Makasih Kakak Didi. Semoga orang Naga Keo dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Kakak Ayu sayangku. Amin Kakak. Malam Kakak request lagu Pengantar Tidur dari Jalan Abri. Siap Kakak Inenia. Oh, akhirnya ada penghuni Jalan Abri ya. Ini tetangga nih kalau Jalan Abri dengan Tong RR ini sangat tetangga. Halo Nona Mitersin Lai sudah gabung. Halo. Oke, total ada 15.000 orang yang nonton Gotong di TikTok. Ada Kakak Barcelona, ada Kakak Raja, ada Kakak Cio Libra 366, ada Kakak Trans 86, Kakak Emilia Ernelinda, Kakak Oswald Naumanu, Kakak Kreli, Kakak Ayu Sayangku, Kakak Inenia, Kakak Baila Oheri, Kakak Singer Raja, Kakak Siemens, dan Kakak Emiliana. Terima kasih yang masih standby di RRI Rote, di TikTok, Tuhan berkati. Semoga Sony menghantuk, ya bisa kasih hilang menghantuk ini malam dengan lagu Ruang Rindu. Request lagu Reika Hidup Matiku. Sudah batas dua lagu sah. Eh bembah tong sembuh. Coba ada pendengar semua, pemirsa semua ada obat kok yang satu kali minum langsung sembuh begitu tuh. Jangan dua kali minum, satu kali minum sah. Satu kali minum selalu sembuh. Ada yang tahu nak ketik ya nanti tapi ame di rumah langsung coba. So, ada yang bilang Sopi astaga. Jangan Kakak. Sony boleh. Sopi itu dosa Kakak. Oke, ya teman-teman semua. Yang bilang Sopi dosa angkat tangan kalau di TikTok. Angkat tangan. Aduh, ada bensin Bapak Nero. Wih, bensin juga. Bahaya. Itu sembuh langsung kembali ke rumah Bapak di surga. Halo Kakak Gera, halo Kakak Mitra. Terima kasih semua yang sudah gabung. Oke, daripada kita omong banyak, kita langsung lanjut lagu ya. Tadi antrian berikutnya. Kak, oh ini pas. Baim, kau milikku untuk kotong semua di Ruang Rindu. Nanti kembali lagi dengan Beta Nero.

itu dia pendengar lagu Flores Berduka ya. Ini lagu tadi spesial diminta oleh kakak Cio dari Nagakeo. Ini lagu untuk menguatkan sebenarnya. Untuk menguatkan untuk saudara semua yang di Flores yang mengalami musibah. Semoga tetap semangat ya. Jangan, kan kalau di Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Nah, oke. Jadi kita harus, apapun terjadi sih, itu semua Tuhan yang atur. Penting hati yang gembira sah. Oke, lanjut di TikTok yang ada susalam-salam. Jemaah yang lagu sudah habis ya, sudah bisa lah. Tinggal 3 lagu terakhir tadi, Bapak Wayan tadi minta lagu Tato, Satu Senyum Saja. Oke, dia dari atas, ikut dari atas, jadi banyak lah ya. Ada Torot, ada ini, ada 15 ribu orang yang masih standby, 16 ribu orang masih standby di TikTok. Ada kakak Barcelona, kakak Cio, kakak Raja, kakak Emilia, kakak Ingrid, Adu, ada Bapak Wayan Sunarta, ada Ayu Sayangku, ada Jesse, ada Ellen Sayang, ada Alda Sayang, ada kakak Bailau. Yang perempuan tuh sayang semua ya. Aduh, bahaya. Ada kakak Trans 8 dari Menteng, Metina Tengah. Oke, ini tadi beta kan tanya toh, ini absen, bah saudara dong dari mana-mana sah. Ada kakak Aquarius dari Soe, kemudian ada kakak Cio dari Nagakeo, kakak Emilia dari Momere, kakak 208 Juni dari Flores Ende, makasih kakak Ellen sayang. Kemudian ada Aba Pijat Kretek, Kabupaten Kupang. Ada kakak Trans 86 dari Metina Tengah. Kakak mulai bikin nama baru-baru. Ih batuk nih mau ngomong kayak lucu-lucu. Oke lanjut. So, nih, mungkin betul aja deh. Kita pikir kakak Stanley di Barcelona. Nama Barcelona nah, di TikTok. Oke buat pendengar dan pemirsa semua. Ketemu ada di TikTok juga ya. Jadi yang penasaran bisa gabung juga di ketemu TikTok. Di RRI Rote. Kemudian kakak Toor Rote ada di Vietnam. Karena mencari keturunan orang Rote di sini. Wih. Iya kok ada orang Rote. Beta nih orang cepat percaya, jadi dia percaya. Kemudian ada kakak Maris Detan, terima kasih kakak Maris Detan. Kemudian kakak 208 Juni, besok beta live jam 3, ya, jam 3 ya, ya mau gabung. Pro dangdut tapi itu lagu-lagu dangdut. Jangan lupa ikut ya, jam 3 ya. Sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4. Jam setengah, sorry, jam 2. 2 sampai... setengah tiga kok, intinya itu jam 2 atau jam 3 lah, ketemu pro dangdut. Kemudian ada Bapak Wayan Sunarta, malam Kak Mero, malam juga Bapak Wakapolsek, Wakapolres, Bapak Wakapolres Kabupaten Rotendao, ini ketemu Bapak Bos, Bapak Wayan sehat-sehat, terima kasih Bapak Wayan, sugabung di ketemu RRI Rote, Tuhan berkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab, amin. Bapak Wayan minta lagu Satu Senyum Saja by Tato. Iya, siap Bapak. Itu lagu terakhir ya, ketong sani buka lena. Kemudian ada kakak Yuni Raihel 1207. Halo kakak Yuni sayang. Kakak Cio, terima kasih kakak Cio. Kemudian lagu tadi sedih. Betul, lagu tadi sedih. Flores berikut tuh sedih. Kakak Ramli Jamara ya, tutup ya. Kakak Didi ada ajak ketong jalan sore sama-sama kok. Oke, ini mari su, semua yang lagi nonton TikTok ketong besok jalan sore sama-sama. Ada kakak Didi juga ajak nih. Oke. Dia persyaratan satu saya yang penting bujang. Hah kakak Didi. Maksudnya yang penting bujang, jangan pas ada pekerjaan baru, pas bujang betul-betul bujang non pekerjaan begitu ya. Bukan bujang pasangan nih. Gas berkentoran jam 4 lewat. Oke, siap itu sudah ada apa kawan yang ajak nih. Lalu kakak Ingrid aduh. Kemudian kakak Stanley hanya gempa awal itu di Kupang dapat rasa juga guncangannya. Betul. Awal gempa itu sama sampai di Rote sih hanya beta ketiduran kemarin jadi beta sonya terlalu rasa. Bangun baru dong baca cerita. Kemudian ada kakak Cio, salam juga buat keluarga besarku yang ada di Belu Atambua, juga buat kakak yang tugas di Pasir Panjang. Wih mantap ya. Ada kakak Elisa Lasi, halo RRI Rote, halo kakak Elisa sayang, halo kakak Jespot. Kemudian ada kakak Ingrid, aduh halo kakak, salam dari Tanah Rantau, salam dari Tanah Rotendao. Kemudian kakak 208 Juni, tahu ya. Oke kakak 208 Juni kan dari Metina Tengah, tuh ayo besok naik di Sangga Oen Tengah, Sateng. Gabung nih ketong lari sore. Kemudian kakak Musa Asintokan, Lembata hadir, siap Lembata. Lanjut, baca semua di sini baru ketemu terlagu ya. Kakak Ellen ketawa. Salam-salam bisa kakak user 911, salam-salam. Sah. Makasih kakak Ellen paling cantik, paling sayang. Kakak Ellen uang sangat amat banyak ya, amin ya. Semoga uang tambah banyak, amin. Kemudian kakak Ingrid, aduh, soda molek untuk semua kakak. Soda molek juga buat kakak Ingrid, Tuhan berkati. Kakak Os Demax dari Sabu hadir. Terima kasih kakak Os Demax. Kemudian kakak Ingrid, aduh, salam dari Taiwan. Wih jauh lah kakak Ingrid teh dari Taiwan nih. Dia pikir di Thailand . Halo Mama Boi, makasih Mama Boi. Rote mana nih kakak? Kotong di Rote Sangga Oen yang baru gabung sekali lagi be info. Kotong dekat kantor bupati.
Oke. Okay? Dekatkan kantor bupati, dekat sah. Biasa orang lari sore itu, kalau kalau kakak dong pernah tahu, lari sore di depan jalan kantor bupati itu, nah lurus terus harus belok kanan sampai deh RRI Rote. Kakak punya lagu mana nih? Yang mana tadi? Dehes tuh kok. Dedali kok. Kemudian kakak Jero Lucy, halo kakak Jero Lucy terbaik. Salam dari Surabaya. Siap kakak YL23. Salam juga dari Rote. Oke, semua beta sudah. Salam-salam ya. Dehes Matahariku. Dehes Matahariku. Dehes Matahariku. Oke, habis ini. Pas. Habis ini kakak Juni dari Menteng. Oke, okay, terima kasih semua ikutan justru di penghujung acara, ikutan sedikit justru tutup, tinggal 3 lagu tersisa. Tadi ada kakak Juni, Bapak Wayan dengan siapa pun lagu tadi tuh, yang Dedali kalau tidak salah. Oke, okay. Terima kasih semua. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi di jam berikut. Kita mulai jam 10 ya, Ruang Rindu. Jam 10 nanti kita live TikTok juga, live interaktif juga. Yang mau gabung bisa di 0851-9591-9250. Itu kita pun nomor interaktif ya. Oke, okay. Jadi bisa gabung di situ. Kalau Sony mau bawa omong, malu bawa omong, ketik saja di TikTok bisa. Masuk di RRI Rote, ketik saja. Mau begitu saya aman. Kakak fokus 10. Kakak bisa kirim salam. Bisa abang, ketik su, nanti beta baca. Tapi kau tahu sudah penghujung acara, jadi nanti beta hanya baca-baca yang salam-salam saya. Yang request lagu su, Sony bisa lah. Maaf ya. Nanti besok ada lagi pro dangdut. Tapi itu lagu-lagu dangdut ya. Ingat, kebanyakan biasa gabung nih. Lagu pro dangdut minta lagu rohani, ini bahaya nih. Kakak Seki Letek. Kakak RRI Rote ini alamat di mana? Jadi sekali lagi kutong nih di alamat Jalan Bukit Radio di sini dari kantor bupati su abang. Intinya dari kantor bupati itu. Kutong masuk Sangga Oen lah. Dari kantor bupati Sangga Oen tuh naik ke atas. Jadi memang kutong kantor tuh agak tak dalam sedikit, tapi sedikit sasonya jauh, sasonya jauh sekali sih. Intinya patokannya dari kantor bupati. Oke, okay? Di Sangga Oen di kecamatan Kelurahan Sangga Oen. Desa Sangga Oen, Kelurahan Loba Lain. Kak bisa salam kasih Rudi Neolede kok, Rudi Neolede. Bisa kak kenal kabuak, bisa. Marga sama demetel le, Leolede. Le. Oke, okay, basudara semua ketemu jang lama lah, ketemu sebut lagu dari buat kak Juni, Dehes Matahariku. Ini juga lagu-lagu terakhir ya.

Iya, itu dia lagu Des Matahari Kue, spesial buat kakak Juni tadi. Kakak Juni sangat butuh matahari kok kakak. Kakak senang mau jadi bulan sah, biar lebih menerangi di malam hari. Oke, kotong sudah di penghujung acara, ini semua habis nih sebenarnya. Be baca-baca salam-salam dulu yang sudah ketik di TikTok buat bersaudara semua. Ini kebanyakan ada anak orang-orang rantau juga. Kemudian banyak juga yang ada rindu-rindu metua dong. Oke, lanjut. Kakak Saskia Letek, kakak Eri Rote di alamat mana? Intinya kotong di dekat kantor bupati abang. Dari tadi yang tahu di toko emas tuh, toko emas orang Dao tuh, itu seluruh terus belok kanan. Berapa ya? Soalnya sampai 5 menit dari toko emas tuh sampai habis belok kanan. Oh, nol kabo, kakak bisa salam kasih Rudi Leo Lede kok. Bisa, kakak Rudi ada istirahat di belakang. Kakak Prianka 3101, salam dari Hongkong. Ini orang pejuang devisa dong nih. Sehat-sehat kakak Prianka di Hongkong, Tuhan berkati. Kemudian ada kakak Cornel, malam kakak, salam kenal buat semua. Sekakak dari Cornel di Soe Ayo Tupas. Wih mantap orang Soe terbaik, dingin pasti nih abang kakak Cornel lah. Sana berapa derajat tuh. Kemudian kakak Fokus 10, salam buat beta pung istri nama Adriana Adu, biasa panggil Ria, yang ada dinas malam di PKM Batu Tua, bilang semangat. Mantap, kakak Adriana Adu, biasa dipanggil Ria, kakak Ria sayang, ada salam dari suami tersayang, bilang selamat, semangat bekerja ya di PKM Batu Tua. Nanti romantis mati ya, kakak dosa nih percaya WA lah kok. Kakak dosa percaya kok tempung kolom komentar TikTok. Makasih kakak Fokus 10, semoga nanti mai tua pulang nah, mai tua lah. Ba ada salam beko, ba. Ba salam beko, ba. Ba ini bikin keterindu, sedikit mai tua sudah lari pulang. Kemudian ada kakak Ose Max 04. Kakak salam buat beta pung kakak Arwin Jami Bangu, kerja di Bank BNI Rote. Terbaik, Bank BNI Rote. Oh di Utomo situ lah kakak Ose Max. Kakak Arwin, semoga kakak Arwin dengar. Kakak Arwin Jami semangat kerja di Bank. Hemat-hemat, kerja di bank jadi harus hemat-hemat. Ada salam dari kakak Osde Max 04. Kakak Priyanka 3101, salam buat kakak Yefta Manafe deng istri di Pantai Baru, bilang salam dari Hongkong. Wih mantap, kakak Yefta Manafe dan istri di Pantai Baru, ada salam dari kakak Priyanka di Hongkong. Mantap, ini kakak Priyanka nih pejuang-pejuang devisa nih. Semoga bisa pulang ke Rote kakak Priyanka. Ada niat pulang kok, son di liburan nih kira-kira. Salat kakak Osde Max 04, lanjut salam buat beta pun kakak Jekila di Rote Metina. Mantap kakak Jekila, kakak Osde Max kayaknya ada rindu nih. Kakak Osde Max pulang Metina sukanya nih. Itu sasando Rote bang, iya betul. Ini salah satu alat musik tradisional di Rote Ndau. Ini cukup sulit memainkan ini nih. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Terlalu keren sasando nih. Ada sasando, ada tiilangga. Jadi bagus, alat musik bagus, nona-nona di sini juga bagus, manis-manis, sama kayak alat musik manis-manis. Ini kayaknya mesti ganti nama nih, ganti nama apa lah ya. Kakak Pinky Leolede pun sudah siap, itu bepun kakak Kandu, makasih kakak Airatu. Kakak Miller, dekat Bulog kok, soalnya kotong intinya RR Road itu patokan dari kantor bupati. Oke. Kakak Patriot Revenger 3112. Sesekali cerita horor di radio biar rating naik. Nah, itu bagus, ide yang bagus nanti kotong tampung. Hanya kotong semua ini dari RRI pusat toh, kotong hanya mengikuti sa. Kalau kotong mau buat sendiri nanti mungkin versi rekaman mungkin. Untuk versi live belum ada. Kemudian ada Bapak Kos. Wih, Argentina ya Bapak. Famos Bapak Argentina. Kemudian ada info loker Bapak. Belum ada kakak, nanti ada pasti loker ada nanti muncul di ini di TikTok RRI, IG RRI, ada kan program cerita horor kakak. Siap kakak Ingrid Adu, nanti beta tampung kok beta kasih tahu ini basodara dong, bos dong di atas. Kotong ini dibawa RRI Kupang begitu. Oke. Jadi RRI Kupang tuh membawahi kotong dan RRI Sumba. Lanjut, kemudian ada terima kasih kan Nero sudah putar lagunya. Sama-sama Nona Juni 08. Loker kapan buka? Belum ada Bapak Kos. Kemudian ada kakak perempuan Bikoni kali alias kakak Pipo. Selamat malam kakak Nero, selamat malam kakak Pipo sayang. Ada kakak Adianto Berutu, selamat malam bang, selamat malam juga. Terima kasih banyak. Ada kakak Andi Malelek sudah gabung, terima kasih. Kakak Ingrid Adu, salam buat kakak Ingrid Adu, salam untuk Bapak Rosi Manafe, Mama Ince Patola dan Naya Manafe yang beralamat di Jalan Abri. Wih mantap, kakak Rosi Manafe, Bapak Rosi Manafe, Mama Ince Patola dan kakak Naya Manafe. Ada salam dari kakak Ingrid Adu, rindu nih. Kakak Ingrid pulang suto. Salam dari Ingrid Vivi di Taiwan. Wih kakak Vivi sehat-sehat ya di Taiwan ya.
Sebude. Oke, malam Adi Ganteng, malam Mama Aurelia, terima kasih Kakak Dewinta. Oke, sudah semua salam-salam beta su baca Kakak Yadi. Kotong sudah pengujung acara, saatnya beta tutup juga sudah ini ruang rindu. Terima kasih banyak yang su gabung. Mohon maaf yang baru gabung, mohon maaf ya. Kotong dari jam 10 tadi nah. Ini su sampai 1 jam setengah nih. Kotong sedikit lagi semua off. Oke, dan lagu terakhir tadi di request oleh Bapak Wayan Sunarta ya. Tadi lagu apa tadi itu? Ah, Tato, Satu Senyum Saja. Ini adalah jadi lagu penutup untuk ketemu semua. Sekali lagi terima kasih buat Kakak Barcelona, Kakak Emilia Ermelinda, Kakak Ingrid Adu, Bapak Wayan Sunarta, Kakak Jesse, Kakak Yanti Mesa, Kakak Yunus Adu, Mama Morelia, Anak Lanang, Aida Gonsalves, Kakak Cio Ye, Kandang Fun Aru, Kakak F. Nale, Kakak Bailao Heri yang sudah standby di sini, di TikToknya Eri Rote, terima kasih banyak. Adik Cari Daun Siri Cina, kau rebus, kau minum. Siap, Mama Aurelia. Tadi ada yang bilang suruh minum ini. Minum yang lain-lain. Bapak Yunus Adu, salam buat Bapak Petrus Adu. Mana hello, mana hello. Bersama Mama Anci Adu, ada salam dari anak Yunus Adu dari Alor. Siap, Bapak Yunus Adu. Jadi spesial buat Bapak Petrus Adu, mana hello. Bersama Mama Anci Adu, ada salam rindu dari anak Yunus Adu di Alor. Di Alor juga ada RI Bapak Yunus Adu. Siap, itu sudah baca semua, kok yang salam-salam ada yang belum baca. Adik Cadon Sir, siap. Terima kasih Kak Nero, selamat beristirahat, salam sehat, dengan jumpa bahagia. Siap Bapak Wayan, jangan lupa bahagia. Selamat buat, salam buat Bapak Buce Henuk dari Kak Ramli. Siap. Oke, kita putar lagu saya. Terima kasih banyak semua buat saudara semua. Tuhan berkati, selamat beristirahat juga, mimpi indah. Jangan lupa berdoa, cuci kaki tangan, cuci muka, bertir. Cuci kaki tangan, beristirahat. Oke, dah semua. Beta Nero, pamit undur diri nanti. Ini akan ketemu lagi di si ruang rindu lainnya. Terima kasih banyak antusias yang sudah gabung di TikTok maupun di telepon tadi. Ada Kakak Angel, ada Bang Nasrun. Kemudian ada siapa lagi tadi? Ada tiga. Terima kasih banyak sudah gabung juga. Tuhan berkati. Semoga nanti kotong masih bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi juga kotong berdoa buat ketemu saudara-saudara di Flores ya. Sekarang karenanya katanya masih mengalami gempa sampai saat ini. Jadi kotong doakan saya yang terbaik buat saudara semua di sana. Oke, dah semua. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Dan ini lagu dari Tato. Satu Senyum Saja. Menjadi penutup perjumpaan ketong di ruang rindu. Beta Nero pamit undur diri, Tuhan memberkati.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan

aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
1: Ini

Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut. Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: suksesnya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum seperti yang disampaikan Peter Kasinda dan Rusdi Hussein sejarawan.
1: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
2: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi

Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas atau hotspot di Sumatera Utara. Jumlah tersebut

Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyoroti pentingnya regenerasi perajin rotan di Sukoharjo. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keterampilan sekaligus industri rotan Indonesia. Hal itu disampaikan Roro saat meninjau reka desain di Desa Trangsan, Sukoharjo pada Jumat 4 September ini. Desa Trangsan merupakan desa devisa rotan dengan produk furnitur dan telah menembus pasar Eropa dan Amerika. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyoroti tingginya risiko gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Ia mengatakan gejala depresi dan kecemasan perlu dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Yang berbahaya bukan hanya gangguannya, tetapi ketika tidak bisa mengenalinya. Dante menyebut gejala depresi dan kecemasan pada anak serta remaja 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan CKG atau cek kesehatan gratis dan menunjukkan pentingnya deteksi dini kesehatan jiwa. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 5 September 2026 bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, dan Sorong. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tahukah kalian kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax,

viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta baru.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun, undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pada pesta demokrasi. Berikut laporan Joshua Siombing.
1: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya ya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
2: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
1: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh. Misalnya apakah kalau pun diberlakukan nanti dalam diskusinya, itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
2: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
3: Soal pengawasan, tentu ini soal digitalisasi seperti katakan Temoli, orang harus melek digital, nggak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam teknologi. Itu substansi demokrasi itu yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol, one man, one vote, one pin, itulah pentingnya demokrasi dan tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di Republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bahwa itu terlalu, justru rakyat siap tidak? Republik ini siap tidak?
2: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi undang-undang pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan, kita akan melaksanakan itu, Bawaslu siapa nanti.

0: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi 10,58 triliun rupiah.
1: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
2: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar 10,24 triliun rupiah pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar 10,58 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
1: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar 10.587.333.183.396 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional 1.188.294.087.186.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas

0: atas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
1: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
0: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, untuk para mahasiswa-mahasiswi yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta pada tanggal 3 hingga 8 September 2026. Seleksi administrasi pada tanggal 9 hingga 10 September 2026. Dilanjutkan dengan proses wawancara pada tanggal 11 hingga 12 September 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa klik ya, melihat di online di Magang Hub, Magang HUB disambung Magang Hub titik Kemnaker titik go titik id. Magang Hub, Magang HUB ya disambung titik Kemnaker titik go titik id. Klik lowongan di situs tersebut. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga ada Mbak Muti. Ya, betul ya, Mbak Muti. Nanti akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan pada malam hari ini. Ya, kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk kopi Pro 3 edisi kali ini terpaksa kami harus tiadakan terlebih dahulu karena Pro 3 RRI akan, tepatnya Radio Republik Indonesia akan melakukan maintenance secara kelistrikan dan juga peralatan ya tentunya, sehingga kemudian di kemudian hari semoga bisa lebih baik kualitas audio yang bisa Anda tangkap, Anda dengarkan. Jadi kami mohon maaf ya untuk tidak bisa menghadirkan kopi Pro 3 pada edisi kali ini karena akan dilakukan maintenance, dan juga jika tiba-tiba suara siaran kami tidak terdengar di radio Anda atau di handphone Anda, itu bukan kesalahan dari radio ataupun handphone karena sekarang dalam

teknik sampai pukul 4:30 ya, pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Tapi semoga tetap bisa mendengarkan siaran Pro 3 hari tanpa ada kendala apapun. Kami akan segera kembali dengan menghadirkan beragam informasi atau dialog-dialog pilihan pada sesi Tim Dini Hari Pro 3 RRI edisi kali ini, tanggal 5 September 2026.

Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: masyarakat dan bagaimana pemerintah kemudian lembaga kemanusiaan merespon kondisi ini, dan yang tak kalah penting di sini adalah bagaimana sektor pertanian dapat beradaptasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi krisis pangan. Dan pada kesempatan malam hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang terhubung, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Puji Astuti, beliau adalah Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Selamat malam Ibu Puji.
1: Selamat malam Kak Dwi.
0: Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Dwi Andreas Santosa. Beliau adalah guru besar IPB sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau disingkat AB2TI. Selamat malam Bapak Dwi.
2: Selamat malam Mbak Kia. Selamat malam juga Bu Puji.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Puji Astuti selaku Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Baik, Ibu Puji, kalau kita melihat dari perspektif kemanusiaan, sebenarnya seberapa besar Ibu kekeringan dapat mempengaruhi kehidupan dan juga kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga masyarakat miskin?
1: Terima kasih, Mbak. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan di pengantar ya, kekeringan ini bukan hanya soal persoalan air yang berkurang gitu ya, tapi ketika air berkurang akan berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih luas, di mana ketika sumber air berkurang maka masyarakat harus mencari sumber air gitu kan, menempuh jarak tertentu, kemudian sanitasi juga menjadi masalah karena kurangnya air. Kemudian pada akhirnya kesehatan dan aktivitas sehari-hari itu akan terdampak. Bayangkan kita mungkin kalau kita nggak makan sehari nggak begitu lapar gitu ya, tapi kalau kita nggak minum gitu sehari kayaknya juga secara kesehatan juga berbeda rasanya dengan kalau kita nggak makan. Orang diet aja dietnya makanan tapi minum tetap masuk gitu ya. Nah ini dampak ini biasanya akan lebih berat dirasakan

0: air bersihnya mereka berkurang, harusnya mau makan cuci tangan, mereka mau nggak ada air, jadi kebersihannya kurang, sehingga mereka rentan, apalagi bayi, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, lansia juga, karena lansia kan juga harus terjaga, mereka jangan dehidrasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah air ini nggak cuma sekedar air yang berkurang, tapi dampaknya besar, termasuk juga ke tadi ya, sisi ekonomi. Kalau yang dari sisi ekonomi sudah kesulitan, mereka harus lagi mencari air, mungkin membeli air dan sebagainya. Seperti itu Mbak, dari saya.
1: Ibu Puji, kalau tadi dari pemaparan Ibu, potensi apa saja yang memungkinkan bisa muncul terkait penyakit ketika masyarakat, terutama yang kelompok rentan Ibu, mengalami krisis air bersih?
0: Iya, yeah. Tadi saya sampaikan, misalkan di tingkat anak-anak, kebersihan mereka berkurang, otomatis mereka bisa jadi pas makan nggak cuci tangan. Kemudian sumber airnya, karena air susah gitu ya, sumber airnya asal-asalan, mungkin juga membuat mereka secara pencernaan nggak bagus. Itu diare akut bisa ke anak-anak. Kemudian bayi, misalkan mereka harus membuat susu, bayi kan butuh air juga gitu ya. Ibu hamil juga otomatis secara gizi juga jadi kurang, karena mungkin nanti Prof lebih banyak mengulas ya, bahwa di mana ketika air berkurang juga secara pertanian kan juga terdampak gitu ya, sehingga sumber-sumber makanan juga terpengaruh. Lansia apalagi ketika mereka dehidrasi dan sebagainya ya, sangat berbahaya, bisa jadi sampai kolap kehausan gitu ya. Itu seperti
1: ke Bapak Dwi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana dampak kekeringan terhadap pertanian dan kaitannya tentu dengan ketahanan pangan. Baik, Bapak Dwi, seberapa besar sebenarnya Bapak untuk ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian dan juga ketahanan pangan di Indonesia?
2: Iya.

ke El Nino ya yang terjadi saat ini. Ini saya membaca laporan terakhir dari NOAA ya. NOAA itu National Oceanic lembaga Amerika Serikat ya, yang meneliti terkait dengan iklim dan juga meneliti terkait dengan suhu di ocean. Dan jadi mulai tanggal 26 Agustus 2026 indeks Oceanic Nino Index itu sudah melebihi 2 derajat Celsius, dan per 26 Agustus sudah 2,6 derajat Celsius plus 2,6 derajat Celsius. Apa makna plus 2,6 derajat Celsius? Berarti saat ini El Nino kita atau plus 2 tadi sudah memasuki fase sangat kuat, atau beberapa lembaga bilang itu super El Nino. Lalu pernah dulu diisukan itu merupakan El Nino Godzilla, apapun namanya lah. Yang jelas saat ini sudah melebihi 2 derajat Celsius kenaikan suhu di Samudra Pasifik. Dan ini sudah barang tentu amat sangat berpengaruh terhadap kekeringan di belahan bumi yang lain. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia, lalu sebagian Australia, lalu juga sebagian India itu akan menghadapi fenomena ini. Dan tidak hanya Indonesia, sebenarnya Asia Tenggara juga akan mengalami.

di udara yang cukup drastis. Karena apa? Kalau berdasarkan teori ya, itu setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu pemanasan atmosfer itu akan membawa kira-kira 7% uap air. Jadi itu, sehingga kekeringan ini akan semakin menguat di bulan, pada di minggu-minggu mendatang atau bulan-bulan mendatang. Jadi itu, Mbak, sudah

padi terutama, karena kita amat sangat tergantung di padi, produksi padi akan menurun kira-kira 3-5%. Walaupun kalau saya lihat data, barusan saja data dari BPS ya, per September 2026, itu penurunan produksi perkiraan BPS dari Januari sampai Oktober itu hanya 0,08%. Sampai Oktober. Jadi itu, ya sudah barang tentu data dari Mei sampai Oktober ini baru data prognosis ya, karena belum data real di lapangan seperti apa. Saya sudah barang tentu meragukan prediksi ini. Karena apa? Karena kami melihat kenyataan di lapangan. Kami, jaringan tani kami itu saat ini ada di 123 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kami tahu persis bagaimana kondisi di lapangan sesungguhnya. Di Sukoharjo barusan saja beberapa hari yang lalu teman di Sukoharjo melaporkan dia tanam. Dan sekarang ini puso, mengalami puso 4 hektar. Yang 4 hektar yang dia tanam semua kering, tidak bisa panen. Jaringan tani di Indramayu, di jalur Pantura juga melaporkan hal yang sama. Jaringan tani kami di Lamongan, di Jawa Timur juga melaporkan hal yang sama. Jadi ini, persoalan ini akan menjadi persoalan sangat serius bagi kita. Jadi untuk itu harapan saya, lembaga-lembaga pemerintah bisa mengemukakan data yang

0: sudah Bapak paparkan ini bagaimana petani untuk bisa menyesuaikan pola tanam dengan kondisi El Nino yang sangat mengancam pertanian tersebut, Pak.
1: Ya, sebenarnya aspek mitigasi, aspek adaptasi, ya karena kan kita tidak bisa mengubah iklim ya, dalam arti bagaimana petani menyesuaikan dengan iklim yang sekarang ada. Untuk itu beberapa saat lalu, ya saya masih ingat lah, 2-3 bulan yang lalu kan pemerintah selalu menggenjot tanam

0: Dan itu biaya yang mereka keluarkan sudah cukup besar. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah untuk jaringan tani kami sudah kami sampaikan di awal-awal ketika El Nino ini sudah mulai sudah mulai info mengenai El Nino itu sudah semakin masif. Jaringan tani kami sampaikan hati-hati untuk tanam pada MT kedua. Kan lebih baik jangan menanam padi, tapi tanam tanaman palawija yang lainnya, kan bisa jagung atau bisa kedelai kalau memang mereka berniat kedelai, walaupun petani biasanya tanamnya kacang hijau. Jadi seperti itu, yang tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Jadi itu karena tahun 2025 kan petani cenderung menanam terus-menerus ya, karena kita tahu tahun 2025 fenomena iklimnya adalah lanina, iklim penghujan terus-menerus, sehingga petani terdorong untuk menanam padi terus-menerus dan berkebalikan dengan musim saat ini. Jadi itu, jadi sebenarnya petani lebih baik beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini ada, karena apapun alam nggak bisa dilawan, Mbak. Jadi itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Dwi, saya kembali ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau untuk respon dari PMI sendiri melihat masyarakat mengalami kekurangan air akibat kekeringan seperti apa? Apakah ada program-program dari PMI pusat yang kemudian disampaikan ke daerah terkait penanganan kekeringan?
2: Iya, sebenarnya lebih tepatnya kalau respon kan pada saat terjadi ya, tapi sebelum sampai ke situ, saya sejalan gitu ya dengan Prof bahwa harusnya masyarakat itu sudah mulai kita bangun adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi sebelum saya menyampaikan respon PMI,

bagaimana di tingkat rumah tangga juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa membantu peningkatan gizi keluarga. Kemudian

gitu. Sesederhana itu kita sebenarnya, tapi masyarakat kita perlu diingatkan gitu ya, jadi saling mengingatkan, karena posisi PMI itu kan kita auxiliary function to government ya, membantu pemerintah untuk bagaimana sebenarnya kuncinya kita bareng-bareng gitu ya, bersama dengan tiap sektor untuk membangun ketahanan masyarakat.

0: laporan dari lapangan seperti itu di 123 kabupaten kota, 570 kecamatan, itu baru bagian kecil dari yang sebenarnya terdampak. Tapi memang yang prioritas satu adalah ke yang daerah-daerah yang sudah cukup ekstrim, di mana kita menggerakkan ada sekitar 120-130-an tangki air beroperasi. Kemudian untuk daerah-daerah yang ada sumber airnya tapi kurang bagus, kita juga mengirim water treatment dengan petugas relawan untuk mengolah air. Dan juga tadi disampaikan oleh Prof, kita juga coba sumur bor, tapi faktanya juga begitu membuat sumur bor juga kedalaman sekarang tidak bisa seperti sebelumnya gitu ya. Kadang sudah bikin sumur sesuai standar tapi tetap nggak keluar air. Nah, jadi kita treatmentnya selain merespon juga memberikan edukasi ke masyarakat termasuk ke anak sekolahnya. Kendala salah satunya adalah ketika kita mengirim tangki air, memberikan tandon-tandon air kita di tempat-tempat ibadah, kita pasang di masjid biar masyarakat ngambil ke masjid airnya. Salah satu kendalanya ya sumber airnya yang nggak ada juga, tangkinya ada tapi mau ngambil airnya dari mana misalkan seperti itu. Nah, itu beberapa yang kita lakukan.
1: Oke, baik. Ibu, dari beberapa sebaran relawan PMI di seluruh Indonesia yang tadi Ibu sudah sampaikan, adakah mungkin debit air yang membutuhkan atau dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya lebih banyak daripada provinsi yang lain, Ibu?
0: Ya, kalau secara angka debit air yang dibutuhkan, kita nggak punya data persis gitu ya, karena ini kan ya rata-rata orang kan sebenarnya harusnya normalnya per orang minum itu 8 gelas sehari gitu ya sehatnya. Nah, kita belum sampai mengidentifikasi sensus sampai sejauh itu, tapi memang kita ada datanya berapa total air yang sudah kita distribusi. Misalkan saat ini kita ini baru beroperasi sekitar 109 hari ya, yang resmi kita beroperasi dengan mengerahkan seluruh tangki air yang kita punya. Itu di seluruh di Indonesia kita coba kondisikan di 16 provinsi ini, karena sebenarnya PMI saat ini selain kekeringan, kita masih operasi pemulihan di Sumatera, gempa Sumatera. Di sana juga membutuhkan air bersih. Kemudian ada kebakaran hutan, kita juga sedang beroperasi. Kemudian gempa NTT, Flores, kita juga sedang beroperasi. Namun dari data yang masuk ke posko kami di pusat ada posko yang dapat laporan dari daerah, kira-kira sekitar 29 juta liter air ya kita sudah distribusi, tapi itu pun kita punya kendala yang tadi saya sampaikan. Tangkinya ada, relawannya ada, sumber airnya yang bisa jadi tidak kita temukan. Kita juga kerjasama dengan PDAM setempat gitu ya, untuk kita mendistribusi airnya dan seterusnya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
1: Bapak Dwi, kalau kita tahu tadi Bapak menyampaikan bahwa di momen El Nino seperti ini jangan menanam padi, kalau bisa diganti benih yang lain yang bisa tahan begitu terhadap kondisi kekeringan dan sebagainya. Tapi apakah mungkin begitu Prof Dwi, kalau misalkan ada benih padi yang tahan dalam kondisi-kondisi seperti itu?
4: Ya, sudah barang tentu ketahanan padi terhadap kekeringan ini amat sangat terbatas ya. Sebagaimana kita ketahui, ini padi adalah tanaman yang perlu air dalam jumlah yang cukup besar.

berdasarkan revolusi hijau ya, kan dikemas varietas-varietas yang pendek ya, yang pendek ketinggiannya paling sekitar 25 cm, 30 cm itu kan, perakarannya juga tidak begitu dalam,

0: bisa di atas 1 meter posturnya, sudah barang tentu postur tinggi dengan perakaran yang lebih dalam. Jadi ya, seperti itu. Dan varietas-varietas yang seperti itu lebih tahan terhadap kekeringan dan juga terhadap kebanjiran. Karena kami pernah pada saat itu di Aceh tahun 2017 memberi bantuan benih IF8 ke Aceh, di provinsi Aceh, dan itu sangat diminati petani karena ketika panen di April itu tanahnya sudah retak-retak, itu produksinya masih sangat tinggi karena posturnya besar, perakarannya dalam sehingga bisa mengambil air lebih bagus. Jadi mungkin perlu ke depan kita pertimbangkan dalam meng-create varietas-varietas baru, lebih baik varietas-varietas yang memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan iklim. Sebenarnya tidak hanya masalah kekeringan, banjir juga kan, sehingga untuk varietas-varietas yang pendek posturnya sudah barang tentu kalau banjir dia tenggelam. Kalau tenggelam selama 2-3 hari ya akhirnya mati tanamannya kan. Jadi itu. Jadi ke depan perlu. Dan varietas-varietas itu sebenarnya sudah ada di jaringan tani kami sendiri di AB2TI. Itu ada beberapa varietas yang sangat menonjol karena posturnya besar dan ketahanan terhadap kekeringan relatif baik dibanding varietas-varietas yang pendek-pendek tingginya. Jadi itu misalnya varietas ada IF8 yang tadi saya ceritakan, yang kami sebar di Aceh dan sekarang ini ditanam banyak petani. Ada varietas IF16, ada IF20. Jadi itu memang kami membuat varietas-varietas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Bahkan program ke depan bagaimana varietas-varietas yang lebih tahan terhadap kadar garam tinggi, karena perubahan iklim akan terkait juga dengan intrusi air laut ke lahan pertanian. Jadi itu mbak, jadi varietas-varietas sebenarnya ada, hanya dalam kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini ya tidak ada satu varietas pun yang tahan prinsipnya. Karena apa? Karena kekeringannya sudah terlalu ekstrim. Jadi itu.
1: Ya, Bapak Dwi, tadi saya tertarik Bapak menceritakan bahwa petani di daerah tertentu mengalami fuso, begitu kan? Nah, setelah mengalami fuso ini, apa yang terjadi di balik layar yang tidak banyak masyarakat tahu, Pak? Kalau sudah fuso, maka petani akan mengambil langkah apa?
0: Ya kalau sudah pusuh ya rugi lah petani. Selama nanti kan banyak petani yang memenuhi anjuran pemerintah ya, memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap tanam di MT2. Di beberapa tempat berhasil tanam di MT2 karena pengairannya masih mencukupi. Tapi di beberapa tempat lainnya, misalnya untuk tanah-tanah tak ada hujan, ya celaka. Menanam kemarin itu yang menekat menanam padi di MT2 kan, MT2 itu kan baru dimulai sekitar bulan April Mei itu ya mbak ya, Mei, lalu nanti panen di Agustus September kan, panen saat ini. Jadi itu kalau tidak cukup airnya ya betul-betul celaka dan mereka pasti akan mengalami puso kan ya. Untuk itu sebenarnya pemerintah dalam kondisi seperti ini itu perlu turun tangan. Tadi Bu Kuci PMI sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana masyarakat yang kekurangan air yang jauh. Dan sekarang ini di petani banyak yang mengalami puso dan pemerintah harus turun tangan. Karena ketika puso, maka modalnya habis semua itu. Dia tidak panen, tidak ada yang bisa dia jual, dia sudah keluarkan modal cukup besar untuk tanam dan perawatan tanaman. Sehingga pemerintah perlu turun tangan dan membantu mereka. Dan usul saya, seluruh biaya mereka keluarkan diganti, terutama untuk wilayah-wilayah yang pertanamannya mengalami puso. Dan itu banyak itu saat ini yang mengalami puso.
1: Iya.
0: Jadi itu mbak, karena apa? Karena sementara ini ketika kita bicara El Nino, bicara La Nina, fokus kita kan ke produksi, bukan fokus bagaimana apa yang dialami petani kecil, bagaimana yang dialami mereka ketika sudah tanam tiba-tiba tidak bisa panen, kan? Berapa kerugian yang mereka alami itu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah dan itu berdampak pada musim tanam berikutnya. Mereka tidak punya modal lagi untuk musim tanam berikutnya. Jadi ini yang saya kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selain tadi untuk memenuhi kebutuhan air, karena ya amat sangat penting kan memenuhi kebutuhan air sehari-hari kan. Karena saya berasal dari Blora, Bu Puji. Saya ingat betul ketika musim kemarau, ya pasti harus nyari air lah. Harus berjalan, kadang-kadang berjalan 1-2 kilo untuk nyari air kan, karena Blora wilayah kering kan. Jadi itu. Jadi saya kira pemerintah perlu concern betul bagaimana petani yang saat ini mengalami dampak yang besar terkait dengan El Nino saat ini.
1: Oke, Bapak Dwi, kalau kita mencoba menghitung-hitung, ini saya penasaran ini Pak. Biasanya kalau yang sudah puso itu kerugiannya sampai berapa juta itu Pak?
0: Tergantung Mbak. Kalau kami menghitung ya, berapa biaya tanam per hektar itu sudah di atas 30 juta.
1: Itu paling rendah atau
0: paling rendah 30 juta. Ada yang 30

0: luar biasa ya Bu ya, sudah memberikan upayanya untuk bisa memberikan penyaluran air, membantu masyarakat begitu. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi terkini masyarakat terkait kekeringan Ibu? Apakah juga ada mungkin penanganan yang sudah terselesaikan dengan baik, ada yang masih menjadi PR atau bagaimana?
1: Ya, sama dengan yang sudah disampaikan ya, kita PMI memang kan membantu masyarakat, membantu pemerintah ya untuk melakukan hal ini. Nah, tantangan yang kita hadapi ketika kita misalkan kami melakukan layanan mengirim tangki air, kemudian menggunakan bak-bak terbuka yang ada tandonya, itu baru sebagian kecil gitu, Pak. Yang penting justru adalah ini sayang kita diskusinya kurang lengkap ya. Ada tadi Prof juga menyampaikan bagaimana yang kita harapkan peran pemerintah, sama PMI juga mengharapkan di sini ada sinergi yang baik antara setiap sektor, khususnya juga dari pemerintah. Misalkan kami menyediakan relawan, menyediakan sarana prasarana untuk membantu distribusi air, tapi sumber air sebaiknya bisa dikelola juga oleh pemerintah gitu ya, dengan menggerakkan seluruh komponennya, bagaimana mengamankan sumber-sumber air gitu ya. Jadi kalau dikatakan tertangani keseluruhan, saya pikir masih jauh ya dari yang kondisi yang sebenarnya gitu, karena kami pun menilai misalkan distribusi air kita masih kurang efektif, karena hitungan kami misalkan harusnya tangki air itu bisa mengcover berapa jiwa, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena sumber air yang harus kita distribusi juga nggak ada gitu ya. Jadi terbatas juga yang kita berikan. Justru kalau di kita, selain respon juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga biar mereka membangun ketangguhan, ketahanan, juga kebiasaan adaptasi terhadap perubahan iklim ini.
0: Ya, baik, jika sudah tidak ada air ya maka tidak bisa diupayakan ya Bu. Kalau sumur bor itu sudah diupayakan ada bor atau dilakukan pemboran di situ dengan BPBD barangkali atau instansi yang terkait, memang tidak ada air ya Bu yang keluar ya?
1: Ya, kita memang kan di PMI di lapangan tidak bekerja sendiri ya, banyak pihak yang kita juga untuk beberapa daerah kita menggandeng sektor swasta yang memang juga peduli terhadap kondisi ini gitu ya. Kita nggak berjalan sendiri karena prinsipnya PMI ini kan sebenarnya memfasilitasi bantuan dari masyarakat, kemudian kita salurkan melalui PMI kepada masyarakat membutuhkan. Salah satunya adalah untuk kekeringan ini, kita lakukan hal tersebut dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati dan seterusnya gitu ya. Ya kalau sumur bor beberapa daerah sudah biasanya 20 meter sudah dapat air gitu ya. Ini harus misalkan sampai 150, 100 meter, 80 meter, lebih jauh lebih dalam. Dan tadi disampaikan Prof, otomatis itu biayanya berbeda nggak? Biayanya jauh sangat besar ketika kita harus dari sisi peralatannya juga untuk membuat sumur bornya berbeda, biaya dan waktunya juga tentu berbeda gitu.
0: Oh oke, okay, baik. Nah itu kan kalau dari sisi kekeringan ya Ibu ya air. Nah kalau dari ini dampak dari kekeringan kan tadi Ibu menyampaikan ada penyakit-penyakit begitu kan yang memungkinkan ini diderita entah itu oleh anak-anak, orang dewasa juga. Nah ini dari PMI apa juga ada pendampingan untuk itu Ibu?
1: Ya, kita ada program juga yang terkait dengan kasus kesehatan di lapangan ya. Kita ada namanya kita bekerja sama, atau kita sebenarnya auxiliary function dari pemerintah bekerja sama dengan Kemenko PMK, kita ada surveilan berbasis masyarakat. Jadi relawan-relawan kita yang di masyarakat, khususnya ini kebanyakan relawan kita di masyarakat adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya, mereka menjadi kepanjangan tangan kita, ujung tombak kita di lapangan yang pertama gitu ya. Jadi karena mereka yang pasti akan nemuin kalau ada keluarganya yang sakit dan sebagainya, itu

0: edukasi mereka untuk bagaimana agar hal-hal yang terjadi nggak jadi fatal. Misalkan ketika ada dehidrasi bagaimana menangani, kemudian bagaimana ketika air sudah mulai berkurang maka harus melakukan prioritas dan mengadaptasi perubahan perilaku pengguna air. Misalkan, mohon maaf nih kalau kayak saya yang muslim, pada saat mau sholat wudhu biasanya kerannya kita agak besar, kita menggunakan nyalainnya keran airnya setengah saja. Kemudian mengedukasi anggota keluarga mandi tidak boros air nggak terlalu lama, masak air, memastikan air yang diberikan ke anggota keluarga itu dimasak dan sebagainya, sehingga dampak-dampak yang ketika air kurang bersih itu tetap bisa teratasi gitu ya. Berarti keterbatasan air bukan berarti kita mengabaikan faktor dari sisi kesehatan. Dan ini menarik juga yang tadi sampaikan Prof, jadi masukan juga buat PMI gitu ya, karena kami belum sampai menyentuh yang tadi edukasi ketahanan pangan keluarga ya, di mana kalau nanti mulai susah beras katakanlah ya, amit-amit jangan sampai sih kita olah, tapi ya, bagaimana kita change makanan di keluarga agar gizinya tetap terpenuhi. Misalkan pola makannya berubah dari nasi menjadi apa untuk pemenuhan kebutuhan, kira-kira ya kita tetap yang utama, bagian paling penting adalah memberikan kesadaran, ketangguhan kepada masyarakat. Jangan sampai justru pas krisis ini, kalau pas gak siap ketika keringan benar-benar, ya kayak sekarang kan menurut kita penilaiannya sudah cukup ekstrim ya, kayak Prof tadi sampaikan. Cuma kan banyak pihak juga yang menganggap bahwa oh gak lama nih kekeringan, padahal kita juga belum tahu gitu ya.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Bapak Dwi. Kalau terakhir ini Bapak, kita sudah ada di penjuru acara juga, jika kekeringan semakin sering dan juga panjang di masa depan begitu, seperti apa strategi yang harus dibangun agar petani tetap produktif sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional?
2: Iya, oke.

tahan terhadap kekeringan. Itu saya kira arah pengembangan, paradigma pengembangan benih ke depan perlu ke arah sana. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, masih ada benih-benih yang mampu bertahan. Walaupun kalau kekeringan ekstrim ya pasti nggak bisa kan. Tapi paling tidak itu cukup membantu. Lalu hal yang kedua, sudah barang tentu ini menjadi catatan penting juga bagi kita bersama dalam menghadapi situasi ini, karena namanya tanaman pasti perlu air, kan ya? Tanaman pasti perlu air. Bagaimana pengairan yang ada ini kita terus perbaiki, karena 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu laporan dari PU pada saat itu kerusakan yang ada di jaringan irigasi itu 52%, kira-kira lah. Lalu kemudian saat ini hal yang sama, angkanya juga masih sama, sekitar 50%. Jadi kerusakan jaringan irigasi ini perlu segera diperbaiki. Karena apa? Jaringan irigasi ini kan sebenarnya komponen yang vital di dunia pertanian. Ketika jaringan irigasi bagus, maka air tidak bocor ke mana-mana, sehingga lebih efisien bisa kita manfaatkan. Jadi, lalu masalah embung dan waduk, saat ini sudah barang tentu upaya untuk perbaikan embung dan waduk mumpung kering ini perlu dilakukan dengan lebih intensif. Karena apa? Pendangkalan waduk, ya kita pahami bersama lah, banyak waduk-waduk yang mulai mendangkal, sehingga daya simpan air waduk-waduk tersebut di tengah hujan, kalau nanti musim hujan masuk, sudah barang tentu akan terbatas kalau waduk-waduk tersebut mengalami pendangkalan-pendangkalan. Jadi saat ini saatnya memperbaiki sistem pengairan, memperbaiki waduk, dam, dan bendungan, sehingga nanti ketika musim penghujan yang akan datang, waduk dan bendungan tersebut siap menampung air, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Lalu terkait antisipasi ke depan, perlu diingat bahwa El Nino ini tidak berhenti dalam bulan depan, ini masih berlanjut. Berdasarkan NOAA, itu El Nino sangat kuat, ini sampai bulan Februari. El Nino sangat kuat ya, kategori sangat kuat itu sampai bulan Februari. Lalu kemudian bulan Maret itu 50-50 antara El Nino kuat dan El Nino

0: depan, sehingga permasalahan ini itu akan berlanjut sampai tahun depan, bukan hanya permasalahan tahun ini saja. Nah, walaupun sudah barang tentu ada dua mekanisme iklim, yang satu tadi fenomena El Nino La Nina, yang kedua adalah monsun. Iklim monsun di mana kalau namanya berber ya kita masuk musim hujan, Oktober akan masuk musim hujan kan gitu kan, lalu mulai April kita masuk musim kemarau. Jadi itu, nah, musim penghujan tahun ini saya pastikan akan bergeser, kan? Bergeser ke belakang. Boleh jadi baru nanti mulai baru Desember atau November atau Desember, sehingga ini akan menggeser musim tanam. Pergeseran musim tanam ini akan menyebabkan produksi padi kita tahun depan lebih rendah dibanding tahun ini. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlu diperhatikan masyarakat, kan? Karena peristiwa yang saat ini terjadi tahun 2026-2027 ini hampir mirip dengan peristiwa yang kita alami tahun 1997-98 juga El Nino sangat kuat. Poni Ocean Nino Index pada saat itu plus 2.4. Jadi sekarang ini lebih tinggi dibanding 1997-98. Dan kita tahu persis dampaknya di 98 kita mengimpor beras terbesar sepanjang sejarah sebesar 86,4 juta ton. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan kita tahu masyarakat merasakan dari bulan Januari sampai 8 bulan ini berturut-turut ini harga beras naik terus. Dan ini yang dirasakan betul oleh masyarakat. 8 bulan berturut-turut tahun 2026 ini. Dan kenaikan ini akan masih terus. Ya, walaupun masyarakat saat ini sebagian ada 33 juta rumah tangga menerima bantuan beras. Untuk 3 bulan, masing-masing menerima 30 kilo. Ini bagus, saya kira langkah pemerintah yang bagus. Karena apa? Harapan kita bersama, bantuan beras yang 30 kilo per keluarga tersebut akan sedikit meredakan kenaikan harga beras yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Jadi itu saja. Jadi kita hati-hati betul dengan El Nino saat ini, karena rasa-rasanya ini mirip dengan situasi 1997-98. Dan kita tahu persis 1997-98 apa yang terjadi. Jadi itu enggak. Jadi ini kita perlu persiapan bersama terkait dengan itu.
1: Baik, tidak terasa untuk kedua narasumber, Ibu Puji dan juga Bapak Dwi, kita sudah ada di penghujung acara untuk malam hari ini. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan, disampaikan ini menjadi pandangan baru, kemudian juga informasi baru untuk kita semuanya, agar kita senantiasa bersiap untuk bisa menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Puja Suti, Wakil Kepala Markas Pusat PMI, kemudian Bapak Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB dan juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan di program EWS.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

0: rangka penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
1: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
2: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya

0: aset.
1: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Regulasi Balik DPR RI, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital.
1: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
2: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balik DPR RI Sturman Panjaitan

0: tetapi tidak sampai ketuntunan. Ya. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Ya. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
1: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar.

0: kenaikan harga BBM non subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
1: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
2: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
1: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
4: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
5: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter, DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung,

transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pendengaran pemirsa, kali ini BBM non-subsidi Pertamina yang harganya naik adalah Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian Dex Lite dari Rp19.700 kini sudah menjadi Rp23.700 per liter. Pertamina Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Dan berlaku sejak 1 September 2026, belum lagi beberapa SPBU nampaknya mengalami kelangkaan sehingga antrian seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar kami tadi dari wilayah Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan juga beberapa area lainnya. Kali ini kami akan bahas bersama pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, ada Bapak Sofiano Zakaria.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sofian, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Rizky.
1: Iya, lagi di jalan kayaknya nih ya Pak Sofian.
3: Enggak, di rumah.
1: Oh, oke, okay. Karena suaranya agak double, mungkin boleh volume radio dikecilkan.
3: Oke, baik. Baik.
1: Iya. Sudah lebih aman. Pak Sofian, mungkin baik. Bisa disampaikan. Ini kan kabarnya harga minyak itu kan biasanya mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Tapi yang terlihat atau yang terjadi adalah kemudian kita terlambat menaikkan harga dan saat ini harganya terus saja naik bagi BBM yang non subsidi. Apakah memang ini sudah kondisi yang sangat tepat untuk menaikkan?
3: Halo.
1: Iya, silakan Pak Sofian langsung jawab.
3: Menurut saya ini kenaikan harga BBM non subsidi ini ya. Di September ini ya, kita harus lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, kita harus memahami bahwa penetapan harga BBM non subsidi itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Seperti harga minyak mentah dunia, kemudian nilai tukar rupiah, pajak, kondisi pasar ya. Jadi ini adalah ekonomi yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak semata-mata ini merupakan keputusan dari BUMN ya, atau Pertamina atau pemerintah. Nah, makanya kita harus lihat. Tapi dari sisi lain dampaknya kepada masyarakat juga harus kita tahu. Ya. Katakan Pertamina Dex dari 21.000. 150 naik menjadi 25.000 ya. Kenaikannya sekitar 4.050.

0: itu juga pertama turbo. Jika kenaikannya 1.300 setiap liter. Ini memang berpengaruh besar terhadap masyarakat yang menggunakan BBM dan subsidi. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah juga. Ya. Jadi kalau saya melihat, bukan karena harga BBM ditahan untuk naik, tidak. Ya. Nah, harus kita pahami bahwa harga BBM, ya,
1: yeah,
0: harga minyak itu yang dibeli hari ini, mm-hmm, tidak otomatis harganya juga ditetapkan hari ini, ya. Kalau hari ini harga minyak katakan harganya 220.000 per liter, ya. Nah, ini ketika dia masuk ke Indonesia nanti tunggunya, itu baru berlaku harga pada saat dia masuk. Nah, kalau dia beli 20.000 sekarang, 30 hari ke depan harga jualnya akan sekitar di atas 20.000. Kalau dia belinya hari ini murah, 20 atau 30 hari ke depan dia pun akan ikut murah. Itu yang jarang diketahui oleh publik. Itu barangkali.
1: Oke. Kenaikan ini memang mengikuti mekanisme pasar. Bisa kita bilang demikian ya, Pak Sofyan ya. Tapi apa sih sebenarnya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah? Karena akan ada banyak kemungkinan orang-orang beresiko nih, migrasi massal ke BBM subsidi misalnya. Kemudian juga inflasi biaya logistik dan pangannya kemudian menjadi sangat tinggi. Karena kan lebih banyak, kalau kita lihat segmen diesel ini kan komersial. Kalau dex light naik berarti kan juga armada angkutan barang swasta atau kendaraan logistik yang menggunakan diesel non-subsidi, otomatis ada pembengkakan biaya operasional.
0: Jadi, kalau saya melihat ya untuk Pertamina DEPS ya, ya itu karena memang dia mahal ya. Waktu 20.000 pun sudah termasuk mahal. Ya. Itu umumnya dipakai oleh kendaraan pribadi. Itu pasti dominan dipakai oleh kendaraan pribadi.
1: Okay.
0: Kendaraan yang sifatnya bisnis ya, mm-hmm, itu umumnya pakai biosolar. Coba biosolar kan harganya murah, hanya 6.800.
1: Ya.
0: Nah itu, makanya kalau saya melihat ya, tapi memang harus dilakukan survei apa betul kenaikan Pertamina Net berpengaruh terhadap UMKM. Nah itu harus kita buktikan.
1: Oke. Okay.
0: Tidak otomatis. Karena apa? Pastilah ya. Katakanlah misalnya apa ya? Mobil-mobil, katakan angkutan material nih, yang pakai mobil solar, tidak mungkin dia pakai Pertamina deh. Pasti dia belinya biosolar yang 6.800. Nah, tapi untuk memastikan ini perlu ada survei ya. Tapi secara umum, secara kasat mata kita bisa lihat. Nah, kalau Pertalite kan tetap dia tidak naik ya. Nah, kalau orang dari, katakan dari pertama turbo, nggak mungkin dia langsung lari ke Pertalite. Terlalu jauh. Paling dia akan turun ke pertama 92. Nah, jadi kalau saya belum bisa menyepakati kalau dari pertama turbo naik, orang akan turun ke Pertalite, dan tidak sepakat ketanya itu baru itu.
1: Oke, saya lebih kepada beberapa isu ya, seperti disparitas, kemudian juga resiko-resiko kebocoran subsidi. Kalau kita tahu bahwa dex light ini 23.700 ya, biosolar hanya 6.800 tadi diingatkan lagi oleh Pak Sofyan begitu. Nah, seberapa efektif instrumen pengawasan digital pemerintah, kan ada QR code, ada My Pertamina, untuk bisa menahan migrasi konsumen ke BBM subsidi? Itu juga yang menjadi pertanyaan.
0: Ya, kalau ditanya seperti itu ya, saya tidak mampu menjawab dengan tepat seberapa efektif, karena kita, saya belum melakukan survei.
1: Okay.
0: Seberapa efektifnya kita nggak tahu, ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau saya jawab itu, nanti saya akan juga dipertanyakan orang, akan itu.
1: Baik.
0: Tapi yang ada sampai saat ini, terbukti penggunaan biosolar dan Pertalite itu sangat dominan sekali. Sangat dominan. Jadi persentase pembelian BBM non subsidi jauh di bawah pembelian BBM subsidi ini. Nah, kalau dipertanyakan apakah yang membeli BBM subsidi adalah golongan tidak mampu, nah ini harusnya menjadi pertanyaan kita ke pemerintah.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, karena begini contoh ya, mobil sekelas Fortuner pun secara peraturan masih boleh menggunakan biosolar asal dia dapat QR code, itu masih boleh.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu masih boleh, tapi
1: yeah,
0: umumnya kalau mobil sekelas Fortuner menggunakan biosolar, kualitasnya pasti jauh dibandingkan dengan Pertamina Den. Itu sangat jauh sekali. Nah jadi artinya apa? Ya pemerintah sendiri juga pasti memberi ruang kepada golongan mampu pun tetap membeli biosolar. Nah ini yang harusnya dikoreksi oleh pemerintah. Itu Mbak.
1: Baik. Nah, tapi mungkin juga sebagai seorang pengamat ya Pak Sofyan, apakah Bapak punya catatan misalnya apabila kuota Pertalite dan biosolar nasional cukup masif dicari oleh pasar saat ini, bisa nggak ini? Cukup nggak? Atau terancam jebol nanti pada akhirnya? Dan ini kan berarti kan juga membengkakkan APBN negara ya?
0: Ya nggak gitu. Kalau bicara itu, sampai saat ini saja memang subsidi itu dominan
1: yeah,
0: di Pertalite. Ya?
1: Ya. Yeah.
0: Persentase penggunaan Pertalite sangat tinggi, bahkan dibandingkan dengan solar, biosolar. Ya. Biosolar itu juga memang dapat pengawasan yang cukup tinggi.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Nah, walaupun masih ada kebocoran-kebocoran. Nah, kalau dia nanti akan jebol, saya yakin pemerintah juga tahu, ini memang sudah jebol. Sudah jebol gitu. Makanya kan nanti sekarang ini pemerintah setahu saya sedang menyusun satu pola golongan apa yang boleh dapat Pertalite, kan itu termasuk juga solar, kan itu. Makanya kadang-kadang juga memang saya juga merasa aneh ketika pemerintah menetapkan biosolar boleh digunakan, boleh alat transportasi yang sifatnya bisnis, itu juga aneh menurut saya. Contoh misalnya truk-truk kontainer yang itu tarif ditentukan secara B2B, mereka boleh pakai biosolar. Nah kenapa tidak ditetapkan yang boleh pakai solar subsidi hanyalah katakan alat angkutan umum seperti bis atau alat angkutan umum yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah.
1: Ya.
0: Tidak secara B2B. Contoh lain, ya, ada taksi yang menggunakan mobil mewah, dia pakai pertalite, dan anehnya mobilnya nggak bermasalah, lancar-lancar aja nggak mogok.
1: Ya.
0: Nah, ini juga jadi pertanyaan saya. Ya, sementara taksi yang mobil mewah itu tarifnya juga tarif bukan tarif biasa, ya kan? Begitu buka pintu dia sudah kena langsung berapa? 25.000 kalau nggak sama. Tapi aneh gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini juga yang
1: kan berarti harus ada mitigasi resiko ya ketika transmisi inflasi begitu ya, second round effect begitu yang mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Karena kan kalau memang belinya murah begitu, tapi tetap aja tarifnya tadi kalau buka pintu mahal. Atau kebanyakan mereka juga kemudian mengambil kebijakan misalnya karena pelayanan publik yang bisa dibilang dalam tanda kutip luxury, tarifnya dinaikkan begitu, menyesuaikan dengan harga kenaikan harga harusnya bahan bakar begitu. Gimana Pak?
0: Itu harusnya seperti itu ya kan gitu. Contoh lagi misalnya gini, saya juga bertanya kan. Seperti kereta api ya.
1: Ya.
0: Kereta api juga dapat solar subsidi. Tapi ketika di situ ada gerbong yang kelas bisnis yang harga tiketnya lebih mahal dari pesawat, cocok nggak itu dia dapat solar subsidi? Nah itu kan juga jadi pertanyaan kita. Ya, oke lah, kalau gerbong-gerbong yang katakan yang non bisnis, yang orang-orang miskin lah katakan, oke, kita sangat maklum.
1: Oke. Okay.
0: Tapi gerbong-gerbong yang kelas mahal pun, kan itu lokomotifnya kan tetap aja pakai solar subsidi. Gak ada bedanya lokomotifnya. Oh ini kelas miskin, ini kelas kaya, kan gak ada. Nah ini, ini yang abu-abu, menetapkannya abu-abu.
1: Oke, jadi apa yang harusnya? Oke, lalu komunikasi seperti apa sih yang sebenarnya harus menjadi solusi di tengah situasi seperti ini supaya pemerintah juga tidak menjadi membuat masyarakat ambigu begitu ya?
0: Ya, saya melihat memang pemerintah sepertinya nggak punya solusi.
1: Begitu?
0: Ya. Kalaupun dia tahu solusi, tapi dia nggak jalankan.
1: Kenapa tuh, Pak?
0: Ya nggak tahu, mungkin demi kepentingan politik bisa saja.
1: Oke, baik.
0: Pemerintah punya ahli yang hebat-hebat. Profesor, dia tahu. Tapi saya melihat
1: tapi sengaja tidak politik dijalankan, begitu ya?
0: Iya, kalau menurut saya begitu. Okay. Sengaja tidak dijalankan.
1: Ya.
0: Pemerintah tahu kok. Misalnya

0: Ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap rakyat, dan tadi sudah sempat kita berbincang bersama pakar kebijakan publik di bidang energi. Kali ini ada Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Pak Igun.
5: Selamat pagi, Mbak Risti.
3: Iya, Pak Igun. Ini ada kenaikan lagi nih per 1 September kemarin. Kalau dari meskipun yang naik, kalau dilihat ini kan lebih kepada BBM non subsidi ya, seperti Pertamax Turbo sama Dex Light sama Pertamina Dex gitu. Tapi ada dampak tersendiri tidak sih bagi para pengemudi ojek online?
5: Iya, ini kan terkejut juga kita ya, tiba-tiba teman-teman nih ada beberapa yang tadinya sudah beralih nih dari subsidi, coba lagi ke non-subsidi, ternyata kenaikan lagi nih. Nah, itu dari sudut pandang pengemudi ojek online ya, akhirnya sekarang mereka meninggalkan BBM non-subsidi nih, ke BBM subsidi. Nah, dampaknya yang udah pasti adalah panjangnya antrian.
3: Oke, seperti yang sudah antrian, terjadi sekarang ya.
5: Betul, di setiap SPBU. Dan ini sudah memakan waktu yang akhirnya apa? Pendapatan mereka ini berpengaruh pada pendapatan teman-teman pengemudi ojek online. Yang seharusnya antri itu mungkin ya sekitar 5 menit sudah mulai terisi. Sekarang lebih panjang. Bisa 10 menit, bahkan 15 menit. Mungkin lebih ya, di beberapa SPBU. Nah, di rentang waktu ini, itu ada beberapa order mereka yang seharusnya bisa mereka ambil. Namun, tidak bisa mereka ambil. Karena apa? BBM di kendaraan mereka sudah tidak memungkinkan untuk ambil order tersebut. Artinya, sudah ada pendapatan yang hilang di situ. Jadi, ini dampaknya udah ke pendapatan pengemudi ojek online, bukan mengenai harga BBM-nya, tapi waktu yang hilang, order yang hilang, itu yang membuat beratnya saat ini jadi pengemudi ojek online. Kadang bisa 1, 2, mungkin 3 order hilang pada saat mengantri. Nah, ini dampak tidak langsung ya dari kenaikan yang non subsidi. Karena sudah nggak kuat nih teman-teman untuk isi BBM yang non-subsidi. Udah nggak memungkinkan pendapatannya udah turun, harga BBM non-subsidi naik. Akhirnya beramai-ramai berpindah ke subsidi. Seperti itu. Itu dari teman-teman pengemudi ojek online ya.
3: Oke, seperti jadi itu. Lebih kepada ketika antrian mengular, akhirnya kehilangan pasar lah ya, kehilangan konsumen. Bisa dibilang begitu ya, Pak Igun ya.
5: Betul, okay. Karena gini, setiap hilang order itu ada potensi pendapatan sekitar 10.000, 20.000 rupiah. Kalau 3 order hilang, 50.000, 60.000 hilang sudah uang mereka. Gitu.
3: Oke.
5: Okay. Seperti itu jadi gambarannya ya.
3: Oke. Okay. Pak Igun, sebenarnya kalau dilihat ya, ketika kenaikan seperti sekarang ini, kalau memang itu memberatkan bagi misalnya asosiasi ojek ataupun

0: Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak melihat harga dari harga saja, tapi dampak-dampak ekonomi, potensi kehilangan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online.
1: Oke.
0: Ya, kita coba buka dialog ya kepada pemerintah. Nanti setelah mempelajari hal ini, kami juga menerima laporan dari teman-teman seperti apa kenaikan ini.
1: Tapi biasanya kalau ada keluhan-keluhan begitu dari asosiasi, disampaikan langsung ke kementerian atau ke BUMN atau ke DPR biasanya, Pak Igun?
0: Beberapa waktu lalu kami menyampaikan melalui dialog ya kepada DPR RI agar dapat

0: pengemudi ojek online menggunakan BBM non subsidi. Namun dampaknya ini akhirnya menghilangkan nilai ekonomi dari waktu yang hilang tersebut karena harus mengantri. Nah, kita sampaikan hal tersebut kepada DPR RI juga. Itu.
1: Oke, kalau dilihat ya dari situasi seperti sekarang secara umum begitu, orderan ini terlihatnya gimana sih, agak berkurang atau seperti apa sekarang? Kan kita tahu bahwa harga BBM ini memicu kenaikan harga bahan-bahan dan komoditas lain ya. Tentunya masyarakat juga kemungkinan secara ekonomis akan lebih berhitung begitu soal menggunakan transportasi umum seperti ojek online. Ada pengurangan daya beli juga nggak sih, daya order dari konsumen saat ini?
0: Ya, dari kenaikan harga BBM non subsidi ini ya udah pasti akan terjadi efek domino. Mm-hmm. Ekonomi yang sebelumnya mungkin di 100% itu akan mengurang ya, berkurang ya. Nah, ini pun yang terjadi di teman-teman pengemudi ojek online. Memang order itu ada sedikit penurunan, mm-hmm. ada sedikit penurunan. Ya mungkin ini merupakan efek domino dari kenaikan dari BBM non subsidi yang sudah terjadi saat ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau untuk biaya operasional harian, apakah juga akan naik? Karena

0: dari kenaikan BBM subsidi, non-subsidi. Nah, dengan kenaikan-kenaikan ini, itu jadi tidak menutup teman-teman ini, teman-teman pengemudi ojek online. Bebannya tambah berat.
1: Bebannya jadi tidak nutup berat. Ya? Meskipun sekarang kan ada pemotongannya hanya 8% ya?
0: Implementasi dari pemotongan 8% ini belum 100% diterima dampaknya kepada para pengemudi ojek online. Karena apa? Dari pihak perusahaan aplikasi sendiri yang memotong 8% hanya dari tarif. Sedangkan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh perusahaan aplikasi terhadap para pengguna jasa itu dinaikkan. Tarif yang diturunkan, sehingga hanya berdasarkan dari tarif saja yang diterima pengemudi ojek online, kalau dihitung secara utuh general, pemotongan ini belum memenuhi 8% dan 92%. Karena yang dibayarkan oleh pengguna jasa, itu ada tambahan biaya jasa aplikasi, biaya jasa layanan, dan lain-lain. Nah, sehingga sebagian besar itu diambil oleh perusahaan aplikasi.
1: Oh.
0: Sedangkan teman-teman pengemudi ojek online hanya terima dari tarif. Tarifnya itu diturunkan oleh perusahaan aplikasi.
1: Yang ada penyesuaian tarif batas bawah kemarin berarti tidak berlaku ya?
0: Belum berlaku.
1: Karena belum berlaku.
0: Ini masih diformulasikan kembali di Kementerian Teknis. Dan kami juga masih menunggu Perpres nomor 27 tahun 2026. Itu yang mungkin ya kami berharap awal-awal bulan September ini sudah bisa terbit, yang akhirnya nanti akan menjadi dasar formulasi Kementerian Teknis untuk mengatur pembagian hasil. Teknis pembagian hasil seperti apa, bagi hasil dengan perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ojek online-nya. Nah, ini untuk menutup kekurangan pendapatan dari teman-teman nih akibat dampak kenaikan BBM non subsidi juga. Seharusnya ini harus segera bergerak cepat pemerintah gitu.
1: Oke. Kalau dilihat sekarang ini sebenarnya fitur-fitur promo hemat murah yang dikeluarkan aplikator itu masih banyak juga enggak sih? Pak Igun?
0: Masih.
1: Nah, itu masih gimana tuh itu untuk bisa menjaga volume orderan di tengah tadi biaya operasionalnya juga membengkak begitu, atau apa yang mungkin bisa didapatkan dari kondisi pendapatan bersih para driver nih?
0: Ya, memang ini dilematis ya. Jadi gini, untuk menjaga order, untuk menjaga demand terhadap para pengguna jasa, perusahaan aplikasi mengaplikasikan promo dan segala macam. Nah, namun yang akhirnya terdampak itu kan teman-teman pengemudi ya kan. Di situ jadi berkurang karena kami pun jadinya ikut mensubsidi biaya-biaya promo tersebut. Nah, ini yang memang harus diatur secepatnya oleh Kementerian Teknis. Formulasi yang tepat, para pengguna jasa juga tetap menggunakan, tidak beralih, tetap menggunakan jasa ojek online ya. Nah, tapi pengemudi juga merasakan dampak kenaikan dari bagi hasil atau biaya potongan 8% ini yang masih belum tercapai hingga saat ini. Di satu sisi promo-promo tersebut memang membantu banyaknya demand atau order kepada para pengemudi. Namun di sisi lain, pendapatan dari teman-teman pengemudi ini masih tertekan. Gitu. Okay. Jadi belum ketemu formulasi yang tepat nih. Ini seharusnya pemerintah mendudukan bersama semua pihak.
1: Yeah.
0: Pengemudi ojek online-nya yang aktif dan pengguna jasa yang aktif maupun stakeholder lainnya. Gitu.
1: Belum pernah ada pertemuan seperti ini digagas atau belum yang kedua kali atau ketiga kalinya begitu atau bagaimana Pak Igun?
0: Hingga saat ini belum pernah ada.
1: Sekalipun. Wow, oke, baik gitu. Kalau gitu. Oke, Pak Igun, saya juga ingin tahu nih ya, kalau harga BBM fosil yang diproyeksi akan terus bergejolak di masa depan, bagaimana sikap dari asosiasi? Kan ada program transisi motor listrik begitu ya, EV dari pemerintah dan aplikator.

0: akan ke arah situ tidak sih?
1: Kami memang melihat ke depan ya, bahwa dengan gejolak yang ada fluktuatif harga BBM non-subsidi yang akhirnya berdampak kepada BBM subsidi, ini untuk konversi dari BBM konvensional ke listrik ini harus segera secepatnya dilakukan secara masif. Namun juga infrastrukturnya juga pun harus dipercepat dan dilaksanakan secara masif. Contohnya SPKLU itu harus semakin diperbanyak. Gitu. Karena saat ini kendaraan listrik sudah pasti bergantungnya pada SPKLU. Nah, SPKLU yang ada ini sekarang menjadi antri ya. Jadi antri juga untuk mengisi daya listrik dari sepeda motor listrik yang digunakan oleh teman-teman pengemudi ojek online. Nah, ini yang perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang memang dapat mempercepat perbanyak SPKLU secara masif di seluruh Indonesia dan di pelosok-pelosok maupun di kota-kota besar. Kalau ini sudah banyak SPKLU, sudah pasti teman-teman pengemudi ojek online ini akan beralih kepada motor listrik.
0: Karena infrastrukturnya terjamin ya. Jadi untuk misalnya mau tukar baterai dan segala macam ini juga lebih gampang dimanapun begitu ya.
1: Betul. Okay. Jadi yang diperhatikan juga tidak hanya tentang subsidi kendaraannya saja, tapi infrastrukturnya. Kemudahan untuk membangun SPKLU. Lalu pemerintah menyediakan titik-titik potensi yang potensial untuk dibangun SPKLU, baik dari pemerintah sendiri melalui PLN maupun menggandeng swasta nasional yang memang mereka bergerak pada ekosistem motor listrik gitu atau kendaraan berlistrik ini. Nah, ini yang sangat diperlukan. Jadi ini harus imbang antara penjualan atau konversi kendaraan listriknya harus dibarengi dengan SPKLU-nya secara masif.
0: Baik. Itu saja yang mau disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan lain yang juga ingin disampaikan di kesempatan ini, Pak Igun, silakan.
1: Ya, pesan-pesan kami ya untuk teman-teman pengemudi ojek online, untuk pengemudi ojek online khususnya ya, untuk menjaga pendapatan, ada baiknya sudah mulai memikirkan mengkonversi atau mengganti. Jangan bergantung kepada BBM konvensional, BBM subsidi maupun non-subsidi, tapi sudah mulai beralih nih ke kendaraan listrik. Karena kita tahu ke depan ini makin tidak menentu untuk BBM. Kita tidak tahu sampai kapan pemerintah akan menjaga BBM BBM subsidi ini di angka stabil. Contoh Pertalite ya, di Rp10.000. Apabila suatu saat sudah tidak bisa disubsidi dengan harga 10.000, ini akan terjadi dampak ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Lebih baik kita sudah mulai mitigasi untuk berganti kepada kendaraan listrik. Itu pesan kami.
0: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
1: Ya, salam sukses.
0: Raden Igun Wicaksono, Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia.
1: Владимир Владимирович Путин.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini
3: between Vladivostok and Indonesia
4: langsung yang kompetitif antara
3: with predictable schedules
4: Indonesia,
3: cost, insurance,
4: biaya,
3: and cargo
4: serta muatan dari kedua yang dapat diprediksi. Penerbangan
3: and
4: langsung
3: akan membawa equally practical about people
4: ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
3: Direct air links would bring Russian visitors to Indonesia.
4: Kapal mengangkut barang
3: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kembali lagi kami hadir untuk menyampaikan informasi-informasi kebaharuan terkait dengan penanganan karhutla yang ada di sejumlah provinsi di Indonesia. Tentu ini adalah menyambung dari hari-hari yang lalu, tapi kami pun masih tetap memberikan update ataupun kebaharuan informasi. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja memastikan agar masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan selama terjadi karhutla. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datinkom bersama dengan Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto SIK MH selaku Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Khusus Tertentu Bareskrim Polri juga akan menyampaikan informasi terkait dengan penegakan hukum akibat dari karhutla ini. Namun sebelum saya memulai informasi, menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan ataupun situasi dari beberapa provinsi, izinkan saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Almadin, relawan Humas Singga Itah yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sebenarnya informasi ini kami sudah mendapatkan sebelumnya beberapa hari yang lalu, tapi kami ingin memastikan sehingga hari ini baru kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu 30 Agustus 2026 pasca menjalani misi pemadaman karhutla di Karanganyar, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan. Terima kasih atas keberanian dan pengabdian almarhum yang dipertaruhkan hingga akhir hayat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kami akan menyampaikan update dari penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas sebagai berikut. Pertama adalah Kalimantan Barat. Kami menemukan untuk hari kemarin ada 61 titik api dengan luas terbakar sebesar 802 hektar lebih. Luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 432 hektar lebih. Kualitas udara dapat kami sampaikan kategori berbahaya dengan jarak pandang adalah di bawah 1 km. Tentu untuk memadamkan ini 432 hektar lebih ini diperlukan satgas atau personil-personil yang bergerak. Di Satgas Darat kami sudah menambah personil sebesar menjadi 14.563 personil dan Satgas Darat ini berhasil memadamkan 429,9 hektar. Selain itu Satgas Udara juga kami sampaikan bahwa patroli untuk mengawasi, memantau dan melihat situasi secara umum melalui angkasa dan kami

Satgas udara ini dibarengi juga dengan waterbombing atau penyebaran air melalui helikopter di udara. Armada yang deploy atau dikerahkan adalah 2 unit dengan jumlah air yang sudah ditaburkan sebesar 352.000 liter. Lahan yang dipadamkan berhasil itu ada 3 hektar. Sedangkan operasi modifikasi cuaca juga dilakukan, dan ini dilakukan 2 armada dengan 1.800 garam yang disaburkan selama 4 jam dan 15 menit. Ada beberapa catatan kami, yaitu bahwa perhatian kami terhadap Kalimantan Barat sangat besar akibat memang lahan gambut yang tebal yang terbakar, sehingga membutuhkan penanganan dan pengawasan yang lebih lama, termasuk pendinginan untuk memastikan api tidak muncul kembali, membutuhkan air yang banyak, karena untuk pendinginan ini jauh lebih banyak dibutuhkan daripada saat mematikan atau memadamkan. Proses belajar mengajar juga masih berlangsung secara daring, namun kami tetap juga menyampaikan agar setiap masyarakat yang melakukan aktivitas terutama di luar rumah, di luar ruangan, tetap menggunakan masker. Ke Kalimantan Tengah, kita menemukan 70 titik api dengan luas lahan terbakar sebesar 225 hektar. Lahan yang dapat dipadamkan itu 197 hektar, kualitas udara tidak sehat dengan jarak pandang hanya 2,5 km. Operasi pemadaman ini dilaksanakan melalui Satgas Darat sebesar 4.686 orang dikerahkan untuk memadamkan 197 hektar. Kami juga tentu melakukan operasi Satgas Udara untuk melakukan pemantauan maupun waterbombing. Namun khusus Kalimantan Tengah, kemarin kami tidak bisa melakukan karena memang situasi dan kondisi di lapangan yang kurang memungkinkan. Namun operasi modifikasi cuaca dilakukan hanya 1 kali, dan ini menyamaikan 800 kg garam. Pemadaman tentu tetap dilaksanakan, ini utamanya melalui Satgas Darat, memprioritaskan titik api yang masih aktif untuk selanjutnya dilakukan pendinginan. Jarak pandang yang rendah membuat operasi udara terbatas dilaksanakan. Proses aktivitas masih seperti biasa, namun tetap masyarakat untuk menggunakan masker. Kalimantan Selatan, titik api ditemukan 56 titik dengan luas lahan yang terbakar sebesar 305 hektar lebih, dan yang berhasil dipadamkan 112 hektar lebih. Kualitas udara dari sedang sampai tidak sehat. Sedangkan jarak pandang hanya di bawah 5 km. Satgas Darat yang dikerahkan sebesar 1.408 orang. Luas lahan yang berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat adalah 28 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara tetap melakukan berbagai upaya seperti patroli dengan 2 unit, waterbombing 5 unit dengan menjatuhkan air sebesar 1.323.000 liter air dengan lahan yang bisa dipadamkan sebesar 84 hektar. Operasi modifikasi tidak bisa dilakukan karena tidak berpotensi menimbulkan hujan ataupun tidak ada titik-titik awan yang ditemukan di atmosfer. Kami bisa menggarisbawahi bahwa pencarian titik sumber api saat ini ada di dalam tanah dengan menggunakan drone thermal. Jadi kami menggunakan hal yang baru saat ini dengan drone thermal yang bisa menemukan nanti titik-titik api di bawah permukaan yang tidak terlihat. Selain itu dilakukan juga injeksi sulfaktan pada titik api yang ada di dalam tanah. Nah, ternyata sulfaktan ini bisa mengkondensasi sehingga air bisa terkumpul dan lahannya akan lebih basah di bawah. Kita ke Provinsi Riau, kami menemukan di sana titik api sebanyak 30.

0: dengan lahan yang terbakar itu ada 172 hektar lebih, dengan lahan yang berhasil dipadamkan sebanyak 42 hektar lebih, kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya 3 km. Sudah dikerahkan sebanyak 17.764 orang untuk memadamkan api ini, namun luas yang berhasil dipadamkan adalah 30 hektar lebih. Satgas udara juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, patroli dilakukan dengan 2 armada dengan waktu operasi sebanyak 6 jam 59 menit. Waterbombing menggunakan 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 760 ribu liter air dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 12 hektar. Sedangkan modifikasi cuaca dilakukan hanya 1 kali dengan 1 unit dengan menyemaikan 1000 kilogram garam, dan ini berhasil mengoptimalkan hujan dengan intensitas rendah sedang di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu maupun Kota Dumai. Sedangkan hal-hal yang perlu kami catat di sini, tentu kami tetap melakukan pengendalian dari karhutla ini dan situasinya relatif terkendali untuk Riau. Kami juga menambahkan beberapa peralatan tentunya di Riau sehingga penanganannya akan lebih lancar. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap kami anjurkan untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Sekarang kita ke Jambi, titik api ditemukan hanya 20, dan tentu ini 20 juga sudah banyak sebenarnya untuk sebuah provinsi di Jambi. Luas lahan terbakar itu 47 hektar lebih, dan yang berhasil dipadamkan sebesar 37 hektar. Kualitas udara tidak sehat, dan jarak pandang 6 km. Kami sudah mengerahkan 5.984 personil untuk Satgas Darat, dan Satgas ini berhasil memadamkan api sebesar 31 hektar untuk lahan yang dipadamkan. Untuk Satgas Udara, 2 armada untuk patroli dengan waktu lebih dari 7 jam, kemudian waterbombing 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 456 ribu hektar liter dengan jumlah lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 6 hektar. Namun operasi modifikasi cuaca tidak ada dilakukan karena memang tidak ada indikasi adanya bibit-bibit awan ada di atmosfer. Dan operasi yang perlu kita tangani itu ada di 6 kabupaten, yaitu Batanghari, di Tebu, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Untuk Sumatera Selatan, titik api ditemukan di 26 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 171 hektar lebih, luas lahan yang berhasil dipadamkan 56,8 hektar. Kualitas udara kategori sedang sampai tidak sehat, dan jarak pandang di bawah 7 km. Dan ini juga kita mengerahkan untuk Satgas Darat sebesar 11.026 personil, dan mereka berhasil memadamkan 45 hektar lebih. Satgas Udara melakukan patroli 2 unit dengan jam operasi 8 jam, dan ini tentu mereka memantau dari udara ada titik-titik baru atau tidak. Dan ini tetap mereka berkomunikasi ke Satgas Darat untuk segera melakukan tindakan. Selain itu, dari Satgas Udara juga sudah melakukan waterbombing oleh 5 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan 1 juta liter dengan lahan yang dapat dipadamkan sebesar 13,5 hektar. Modifikasi cuaca hanya 1 kali memungkinkan dilakukan dengan menyamaikan 1000 kilogram garam. Dan kami dapat sampaikan bahwa OMC potensi tidak akan bisa dilaksanakan di waktu-waktu mendatang, mengingat beberapa data-data dari BMKG menyatakan bahwa tidak ada bibit awan di Sumatera Selatan, sehingga pertanggal 3 mungkin sampai nanti kita dapat informasi dari BMKG, baru kita dapat melakukan OMC di masa yang akan datang. Nah, itu tadi 6 provinsi yang prioritas untuk penanganan karhutla. Nah, ada beberapa kami update di provinsi Papua Barat. Di Papua Barat ditemukan 18 titik dan lahan yang terbakar itu sebesar 223 hektar lebih, dengan lahan yang berhasil dipadamkan 15 hektar. Dan kualitas udara di sana dari sedang, kategori sedang sampai tidak sehat, jarak pandang sampai 7 sampai 10 km. Satgas darat standby di wilayah kawasan tangguh LNG KKKS BP Berau TLD. Namun untuk satgas udara, dua unit waterbombing dikerahkan untuk mendropping sekitar 369 liter air dengan jumlah lahan yang dipadamkan sebesar 15 hektar. Bagi rekan-rekan media yang maupun masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan indeks standar, informasi indeks standar pencemar udara atau ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup, dapat tentu mengakses domain yang kami sebutkan ini untuk dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat di lokasi mana, di kabupaten mana, tentu akan dapat di sana. Akseslah ke ispu.kemenlh.go.id/. Nanti akan ditemukan di sana beberapa kategori-kategori apakah berbahaya sampai sehat di wilayah-wilayah masing-masing. Slide ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa ada prediksi sebaran polutan yang berasal dari BMKG. Untuk hari ini kita melihat titik yang paling pekat atau paling hitam itu ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Tengah maupun Selatan. Dan ada di Aceh kita lihat hari ini juga ada muncul, sementara di Riau maupun Jambi itu sudah mulai blur atau mulai kabur. Namun demikian kalau kita lihat di Kalimantan Utara, bagian utara dekat dengan Malaysia, kita lihat ada titik baru muncul, dan untuk besok hari juga kelihatan lebih pekat di beberapa titik yang saya sebutkan tadi, termasuk di daerah Merauke. Kalau kita lihat itu daerah Merauke juga sudah titik sebaran polutannya sangat pekat. Bagi rekan-rekan wartawan yang ingin mendapatkan informasi penanganan karhutla di 2026 ini, silakan akses dashboard kami di data.bnpb.go.id/data/karhutla2026. Informasi-informasi terkait dengan jumlah lahan, kemudian kualitas udara dan lainnya bisa diperoleh nanti di dashboard kami. Ini beberapa dokumen yang dilakukan oleh kami untuk menggambarkan bagaimana situasi kegiatan-kegiatan dari Satgas Darat maupun Udara di setiap provinsi. Waterbombing yang dilakukan. Ini untuk modifikasi cuaca. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama masyarakat yang berada di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat di seluruh Indonesia juga yang tidak melakukan, saya ulangi, masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah atau memastikan setiap puntung rokok sudah mati sebelum dibuang. Yang ketiga adalah ketika ada warga yang melakukan wisata alam atau camping, selalu ikuti arahan pengelola yang berlaku, pengelola wisata tersebut. Jika menyalakan api, diperbolehkan di sana, atau pemanas, pastikan telah padam sempurna saat meninggalkan lokasi. Ini penting agar tidak terjadi kebakaran baru di wilayah-wilayah wisata alam. Segera menghubungi BNPB di 117 atau BPPD atau instansi terkait lainnya ketika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian kedaruratan lainnya di lingkungan sekitar agar segera dilakukan penanganan oleh pihak yang terkait. Kami tetap menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan penanggulangan kebakaran karhutla. Salah satu pesan yang penting adalah bahwa dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Waspadai potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Karena kita beberapa kali melihat adanya kejadian tempat pembuangan sampah akhir itu terbakar. Selain itu, kami juga menghimbau agar pemerintah daerah tetap melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan ketika ada ditemukan atau berpotensi ditemukan api, baik itu di TPA atau di tempat-tempat lain. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembaharuan informasi terhadap karhutla.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kami akan menyampaikan waktu dan tempat kepada Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto SIK MH selaku Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Saya silakan Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati rekan-rekan dari media, bahwasanya untuk sore ini kami akan menyampaikan, memaparkan terkait dengan data penanganan penegakan hukum dengan adanya karhutla yang sebagaimana kita lihat, yang kita saksikan, yang ada di beberapa provinsi, sehingga terjadinya kebakaran, di mana ini adalah pada saat ini musim kemarau, di mana El Nino yang bersifat kuat ini sangat rentan, sangat sensitif, dan sangat mudah terjadinya suatu kebakaran apabila ada pemicu, ada sumber-sumber yang menjadikan perapian, terutama di daerah gambut maupun lahan-lahan yang di mana banyak padang savana, rerumputan maupun tumbuh-tumbuhan, apalagi kami ulangi, apalagi itu ada suatu unsur kesengajaan di mana tumbuh-tumbuhan yang sudah dikeringkan dan dibakar pada saat kondisi seperti ini memang sangat rentan dan sangat membahayakan. Maka dari itu kami dari Kepolisian Republik Indonesia Penegakan Hukum Karhutla sangat konsen dan sangat serius menangani hal ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada BNPB yang memberikan waktu kepada kami sehingga kami bisa memberikan update, kami bisa menginformasikan terkait dengan penegakan hukumnya. di mana dalam penegakan hukum kami secara berkelanjutan, di mana dari pusat sampai dengan jajaran itu berkoordinasi, bekerja sama dan berkolaborasi, bagaimana memaksimalkan, bagaimana mengoptimalkan, dan bagaimana bisa memberikan baik itu edukasi, baik itu pencegahan, dan memberikan efek deterrence. Dan ini adalah merupakan azas yang harus kita laksanakan. Dengan terkait dengan adanya sama-sama kita ketahui, ini sangat merugikan. Kami dari kepolisian, dari Satgas, di mana penegakan hukum melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif, dan kita mengawal bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ini berjalan dengan adil, dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka nanti akan kami jelaskan untuk kelanjutannya. Di mana hal ini juga apa yang sudah menjadikan atensi, apa yang menjadikan perintah kami laksanakan dan kami junjung tinggi, di mana dalam baik kita menyiapkan poskonya, bagaimana kita menyiapkan personilnya, bagaimana kita menyiapkan teknisnya, dan bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Begitu juga kami di bawah dari des koordinasi penanggulangan penanganan Karhutla di bawah pimpinan Bapak Menko Polkam, di mana Polri khususnya Bareskrim terkhusus Kasatgas, Kasub Satgas penegakan hukum yang dipimpin oleh langsung Bapak Wakab Bareskrim dalam penegakan hukumnya. Kami selalu melaksanakan koordinasi dan kami melaksanakan kerjasama komunikasi untuk memberikan baik itu informasi, kami memberikan update maupun penanganan di lapangan secara bersama-sama. Undang-undang yang kami tegakkan, yang kami gunakan sebagai regulasi dalam penegakan hukum ini, diantaranya tentang kehutanan, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentang perkebunan, tentang KSDAE dan KUHP. Dengan banyaknya perundang-undangan yang kita terapkan di sini, sebagaimana ini juga sudah menerapkan bagaimana baik itu kondisi, baik itu kawasan, baik itu daerah dan sebagainya, sehingga secara itu bisa kita maksimalkan. Selanjutnya kepada rekan-rekan media yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kami juga akan menyampaikan terkait dengan penegakan hukum update tertanggal bulan Januari sampai dengan 3 September. Kami ulangi, dari 1 Januari sampai 3 September yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media, data Kakum Karhutla berjumlah total seluruhnya 167 laporan polisi. 167 laporan polisi, di mana secara rinciannya dari masing-masing kepolisian daerah, polisi daerah Polda Riau ada 39, Polda Kalimantan Barat 65, Polda Aceh 2 laporan polisi, Polda Jambi 8 laporan polisi, Polda Kalimantan Utara ada 2 laporan polisi, Polda Sumatera Selatan ada 16 laporan polisi, Polda Kalimantan Tengah 14 laporan polisi, Polda Kalimantan Selatan 7 laporan polisi, Polda Kalimantan Timur 13 laporan polisi, dan Polda Lampung 1 laporan polisi. Di mana proses penanganan penegakan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan, dalam progresnya, dalam tahapannya yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, itu ada 55 dalam proses penyelidikan, ada 77 dalam proses penyidikan, di mana dalam proses lidik dan sidik tersebut yang sudah dilaksanakan dalam tahap 1 itu 5, di mana Polda Jambi dan Sumsel masing-masing 3 dan 2, dan kita masih menunggu perbaikan atau mungkin yang untuk penyempurnaan dari penuntut umum itu di Polda Rio masih 2, saat ini berjalan 2, sedangkan yang sudah tahap 2 atau sudah selesainya atau sudah lengkapnya dalam penyidikan, lengkapnya pemeriksaan saksi dan alat bukti, Polda Rio 17 laporan polisi dan Polda Sumatera Selatan 1 laporan polisi. Sedangkan di Kalimantan Tengah ada dentikannya 1 laporan polisi dan limpah ada 9 di Polda Kalbar. Sedangkan di dalam penyelidikan dan penyidikan yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan dari media, bahwasanya di sini Polda Rio itu luas lahan yang dalam penyidikan ini seluas 2.112,25 hektar. Sedangkan Polda Kalimantan Barat ada 1.692,9 hektar. Polda Aceh ada 27,82 hektar. Polda Jambi 11,75 hektar. Polda Sumatera Selatan 40,25 hektar. Polda Kalteng ada 123,7 hektar. Polda Kalsel 4,63 hektar dan Polda Kaltim 87,79 hektar dan Polda Lampung 637,4 hektar. Di mana yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan media tersebut, data yang sudah kami update dan sudah kami sampaikan terkait dengan jumlah laporan polisi, penanganan perkara yang sudah kami rincikan tadi, penyampaian rinciannya, serta luas area, itu ditetapkan jumlah semua tersangka 112 tersangka atau terduga. Di mana Polda Rio menetapkan 42 terduga atau tersangka, Polda Kabar 7 orang, Polda Jambi 8 tersangka, Polda Sumsel 20, Polda Kalteng 20, Polda Kalsel 2, dan Kaltim ada 13. Di mana kami dalam penanganannya, kami bersama-sama baik melalui komunikasi, melalui asistensi dalam kolaborasi dalam pembackupan maupun asistensi langsung di lapangan bersama dengan jajaran, sehingga kami bisa mengefektifkan, mengoptimalkan dan memaksimalkan dari penyidikan atau penegakan hukum yang kami laksanakan bersama dengan jajaran, baik dengan Polda jajaran, Polres dan Polres jajaran. Dan yang kami laksanakan dalam penegakan hukum ini yang lebih efektif dan lebih cepat apalah pada saat sudah dilaksanakan pemadaman atau pendinginan, sehingga di situ pengolahan TKP atau untuk pendalaman dalam suatu objek yang ada akan lebih maksimal. Sedangkan dalam hal ini memang dalam penyidikan, dalam pendalaman, dalam menindaklanjuti, semua itu perlu adanya dukungan, keterbukaan, dan informasi dari masyarakat sekitarnya. Karena kelalaian-kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan, terutama dalam hal ini penegakan hukum yang kami dapatkan adalah dengan modus operandi. Di mana modus operandinya adalah lebih dominan.

0: menyimpangi adanya kami, perlu adanya informasi, perlu adanya keterbukaan, perlu adanya suatu semangat yang bersama agar bagaimana untuk menekan agar tidak terjadinya kebakaran yang terulang. Dan hal ini bisa kita tindak lanjuti secara optimal, secara lebih maksimal dan efektif, efisien, apabila kita mendapatkan informasi kesaksian dari masyarakat setempat. Demikian, kurang dan lebihnya, kurang adalah secara pribadi, kelebihan hanya milik, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar ya, Pak.
0: Iya, silakan.
1: Ya, sebelum menutup, saya ada beberapa informasi tambahan baru. Ini baru kami dapatkan informasi bahwa karhutlah terjadi di sejumlah wilayah atau kawasan gunung pegunungan di Jawa Timur. Adapun tim BPBD, TNBTS, Tahura R. Surjo, Perhutani TNI Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Lokasi yang terpantau itu adalah Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang maupun Malang dengan luas lahan terbakar itu 1.888 hektar lebih. Kemudian Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk dan Kediri. Di Nganjuk ada kebakaran seluas 5 hektar dan di Kediri 11 hektar. Di Gunung Ungok-Ungok Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ada 20 hektar yang lahan terbakar. Gunung Arjuna Welirang Kabupaten

menghimbau kepada masyarakat, ini himbauan kami yang baru, yang tambahan, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan, hindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api di kawasan hutan dan pegunungan, segera laporkan jika melihat titik api atau kepulan asap kepada petugas. Masyarakat dan wisatawan wajib mematuhi penutupan kawasan wisata maupun jalur pendakian. Jangan memaksakan diri memasuki kawasan yang dinyatakan berbahaya. Tetap tenang, tetapi tingkatkan kewaspadaan. Ikuti informasi dan arahan resmi pemerintah daerah, BPBD, pengelola kawasan, dan instansi terkait. Satu lagi tambahan informasi kami mau ingin menyampaikan adanya update terkait penanganan gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahwa hingga saat ini korban yang meninggal akibat langsung maupun tidak langsung dari kegempaan tersebut sebesar 129 jiwa. Dan tetap kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bertambahnya jumlah yang meninggal dari informasi yang sebelumnya kami sampaikan. Jumlah orang yang luka-luka sebesar 1.723 orang, dan saat ini jumlah pengungsi sudah turun menjadi 111.321 orang. Jumlah yang rumah rusak adalah 98.960. Saya ulangi, 98.986 rumah dengan kategori sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Sedangkan distribusi logistik yang sudah berhasil disampaikan dari Jakarta dari Halim Perdana Kusuma sebesar 2.015 ton, yang ini dikirimkan tentu ke daerah Labuan Bajo sebesar 1.264 ton dan ke Maumere sebesar 616 ton. Ini kami sudah melakukan juga memeriksa bangunan-bangunan, khususnya bangunan publik, ada rumah sakit, ada juga sekolah, dan beberapa di antaranya dinyatakan masih dapat layak dipakai, namun ada juga yang layak dipakai tapi hanya sebagian. Tapi ada juga yang tidak aman. Ini contoh yang bisa kami sampaikan di hadapan para rekan-rekan media sekalian. Pendirian tenda, sekolah darurat juga kita fasilitasi, dan juga melakukan pendataan atau pemeriksaan sekolah-sekolah yang terdampak akibat dari kegempaan. Saat ini logistik ke NTT relatif aman, dan kami baru saja mengirimkan logistik melalui KRI Semarang 594 dengan tujuan Labuan Bajo. Jadi melalui kapal laut ke Labuan Bajo lewat Semarang. Tentu ini juga akan menambah dari logistik yang ada di sana. Diperkirakan nanti akan tiba di sana tanggal 7 September. Total keseluruhan dukungan akan yang dikirimkan adalah 113 ton. Dengan logistik yang dikirimkan antara lain kebutuhan dasar seperti makan, minum, sembako, dan peralatan air penjernih air, dan lain-lain sebagainya. Dari pos pendukung logistik nasional, tentu dengan kita melihat bahwa kondisi yang terdampak semakin membaik, aktivitas sosial juga dan ekonomi masyarakat juga sudah mulai bangkit, dan sebagian besar pengungsi juga sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing yang memiliki rumah yang masih utuh, bagus, atau rusak ringan. Tentu pola penyaluran bantuan juga akan mengalami penyesuaian. Di sisi lain, bantuan dari para donatur, pemangku kepentingan, dan masyarakat peduli bencana saat ini juga semakin banyak disalurkan segera setelah kami terima. Dan langsung kami kirimkan ke wilayah-wilayah terdampak untuk diterima masyarakat yang berhak. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, pos pendukung logistik nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari Halim Perdana Kusuma
ke gedung logistik dan peralatan BNPB di Jati Asih Bekasi mulai Senin tanggal 7 September yang akan datang. Ini jadi

0: pemberitahuan sekali lagi kami sampaikan dengan pertimbangan perkembangan perbaikan dari penanganan bencana di NTT, pos pendukung logistik nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari masyarakat, dari kementerian lembaga, dari dunia usaha, atau dari perorangan sekalipun. Kami alihkan dari Halim Perdana Kusuma ke Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di Jati Asih, Bekasi, mulai Senin 7 September 2026. Bapak, Ibu, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, demikian informasi dan pembaharuan yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana. Mari kita bergandeng tangan, saling peduli dan saling menguatkan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cek informasinya, pahami konteksnya, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekali lagi, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau menyampaikan informasi berhubungan dengan kebencanaan, boleh kami dihubungi di call center kami 117. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional dalam memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
1: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
3: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
2: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Jaringan Berita Nasional. TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. TNI menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, S.I.P., M.Si., Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
1: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI, di tengah perkembangan teknologi, transformasi digital, serta dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks, kesiapan operasional TNI tentu membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Salah satu yang memiliki peran penting adalah bagaimana kebutuhan barang dan jasa dapat direncanakan, diproses, serta dipenuhi secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi cukup dipandang sebagai sebuah proses administratif semata. Pengadaan merupakan bagian penting dari manajemen dukungan organisasi yang ikut menentukan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI. Seperti apa sebenarnya manajemen pengadaan modern yang mampu menjawab kebutuhan tersebut? Bagaimana membangun proses pengadaan yang tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas? Sejauh mana pula digitalisasi dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses pengadaan yang semakin transparan, adaptif, sekaligus mampu mendukung kesiapan operasional TNI? Dan bagaimana memastikan setiap inovasi yang dilakukan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tata kelola yang baik? Semuanya akan kami hadirkan dalam segmen Inspiring yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama

Selamat siang pendengar RRI dan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini yang akan mengupas tentang manajemen pengadaan modern, berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Pendengar dan prajurit TNI, Pusada atau Pusat Pengadaan TNI merupakan unsur yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional, dan tepat sasaran. Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Pusada TNI terus melakukan transformasi menuju manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, adaptif, dan inovatif. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem pengadaan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Melalui penguatan LPSE, atau layanan pengadaan secara elektronik Mabes TNI sebagai bagian strategis dalam ekosistem pengadaan, proses pengadaan diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan. Pendengar RRI dan prajurit TNI, dengan manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, dan inovatif, Pusada TNI bersama LPSE Mabes TNI diharapkan mampu menjadi bagian strategis dalam mewujudkan dukungan logistik yang profesional, efektif, efisien, dan berkelanjutan guna memperkuat kesiapan operasional TNI serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Sementara itu, arah pengembangan Pusada TNI antara lain modernisasi pengadaan melalui transformasi dan integrasi digital, penguatan integritas dalam seluruh proses dan tata kelola pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM yang kompeten dan berorientasi pada kinerja, pengembangan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan juga dilakukan, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan pengendalian yang optimal, peningkatan kualitas dukungan logistik untuk menjamin kebutuhan organisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran, penguatan kesiapan operasional TNI melalui sistem pengadaan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam pasal 51 Perpres nomor 66 tahun 2019, Pusat Pengadaan TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan unit organisasi Markas Besar TNI. Hal ini dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI, dengan semangat integritas dan profesionalisme, semoga Pusat Pengadaan Tentara Nasional Indonesia Pusada TNI terus berkomitmen memastikan setiap kebutuhan material dan alutsista demi mendukung kesiapan operasional prajurit di darat, laut, dan udara. Demikian Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini tentang manajemen pengadaan modern berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Sampai jumpa dalam Inspiring TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa. Pengadaan barang dan jasa bukan semata-mata sebuah proses administratif. Di lingkungan TNI, pengadaan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan dan keberlangsungan dukungan terhadap pelaksanaan tugas serta operasi TNI. Oleh karenanya, pengelolaan pengadaan dituntut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta keberanian untuk melakukan inovasi. Seiring dengan transformasi digital dan semakin kompleksnya kebutuhan organisasi, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pengadaan yang modern. Pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan kemudahan dan kecepatan proses, memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi berbagai potensi penyimpangan. Disinilah diperlukan sebuah manajemen pengadaan modern yang mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yaitu ketepatan pemenuhan kebutuhan operasional, kepatuhan terhadap tata kelola dan regulasi, serta integritas dalam setiap tahapan proses pengadaan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, mari kita ikuti dialog bersama Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan membahas tema mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI, dipandu Rudy Zain. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan bincang-bincang dari Kesatuan Pusada TNI bersama narasumber kita, Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SE CFRA. Saat ini beliau menjabat Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan menyampaikan topik kita, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Nugraha Prawira?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi.
0: Ya, terima kasih Pak ya, sudah bergabung bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia ini, Pak.
1: Iya, Pak.
0: Ya. Pak, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan instansi di lingkungan Mabes TNI, Pak, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, serta bagaimana sih, Pak, struktur organisasinya dalam mendukung terciptanya pengadaan yang berintegritas itu dan inovatif untuk kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Silakan, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga saya mengucapkan sebelumnya para pendengar setianya RRI ini.
0: Iya.
1: Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, memang sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara. Saat ini saya dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara elektronik di Pusada TNI. Tentunya dalam melaksanakan tugas pengadaan barang jasa ini, kami di Pusada TNI memerlukan landasan operasional, ya Pak. Dengan hal itu, Panglima TNI telah menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 75 Tahun 2019 tentang organisasi dan tugas pengadaan TNI sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan kami.
0: Yeah.
1: Nah, secara singkat nih, saya coba jelaskan singkat aja, Pak ya.
0: Yeah,
1: secara singkat ini, Pusada TNI merupakan badan pelaksana pusat di Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI, menyelenggarakan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit organisasi markas besar TNI, tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Nah, di Pusada TNI sendiri itu strukturnya terdiri dari 3 unsur utama. Ada unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelayanan. Untuk lebih jelasnya lagi, coba saya jelaskan satu persatu ya. Dimaksudnya dengan unsur pimpinan adalah di sini dikepalai oleh Kepala Pusat Pengadaan TNI,
0: yeah,
1: yang dijabat oleh Perwira Tinggi TNI berpangkat bintang 1 atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Brigadir Jenderal. Kemudian Kapusada TNI juga memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Panglima, dan memimpin dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang jasa di Pusada TNI. Kemudian beliau juga dibantu oleh Wakil Kepala Pusat Pengadaan TNI yang dijabat oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel.
0: Ya.
1: Nah, untuk unsur pembantu pimpinannya terdiri dari 6. Ada Kepala Bidang yang masing-masing dijabat juga oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel. Itu ada 6 bidang, ada Kepala Bidang Pengadaan Bekal Umum, ada Kepala Bidang Pengadaan Alat Peralatan, ada Kepala Bidang Pengadaan Alat Komunikasi dan Elektronika, kemudian juga ada Kepala Bidang Pengadaan Bekal dan Alat Material Kesehatan, kemudian ada Kepala Bidang Pengadaan Fasilitas dan Konstruksi, dan yang terakhir saya sendiri sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara Elektronik. Kemudian tugas kami khususnya di LPSE tentunya yang pertama adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pusat Pengadaan TNI mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. Selain itu ada tujuh tugas nih, Pak.
0: Okay.
1: Selain yang utamanya itu, yang pertama menyusun program ketatausahaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang jasa secara elektronik. Kemudian ada mengelola sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya. Kemudian ada melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik.
0: Yeah.
1: Terus selanjutnya ada melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik. Selanjutnya ada melaksanakan pembinaan personil di lingkungan kami sendiri, di layanan LPLC, terus menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi umum di lingkungan bidang layanan pengadaan secara elektronik, dan yang terakhir melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala kelompok kerja layanan pengadaan secara elektronik atas perintah kepala pusat pengadaan TNI. Nah, saya sendiri dibantu staf saya di sini, ada kepala dan itu yang memberikan dukungan ataupun pelayanan teknis kepada para pengguna di sistem pengadaan elektronik. Kemudian yang kedua, saya dibantu oleh kepala sub bidang administrasi sistem elektronik, yeah, yang tugasnya adalah mengelola melaksukan pemeliharaan infrastruktur sistem pengadaan secara elektronik. Dan yang terakhir, saya dibantu oleh kepala sub bidang registrasi dan verifikasi. Itu tugasnya melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian ada juga ada satu orang kepala seksi administrasi yang dijabat oleh seorang mayor. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pertama, kami yang di Pusada TNI secara umum itu tentunya harus sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
0: Oke.
1: Okay. Itu syarat utamanya untuk berdinas di Pusada TNI. Kemudian juga khususnya yang di LPSE yang tadi kami sebutkan, mulai dari saya sampai dengan 3 kasub saya dan 1 pasikasi saya, itu mereka memiliki ataupun diberikan akun dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada satker yang ada di Mabes TNI. Aplikasi ya, di sini ada akun VAI, verifikator akun, terus ada akun admin agensi dan akun admin PPE. Yang kemudian dari masing-masing setelah memiliki akun tersebut, tentunya kita harus memiliki kayak tetap harus update regulasi yang ada sehingga tidak menyalahi aturan. Karena semuanya apa yang kita laksanakan di sini terekam dalam suatu sistem yang telah disediakan pemerintah, dalam hal ini LKPP, Pak.
0: Iya, baik.
1: Kemudian apa lagi, Pak?
0: Iya, silakan Pak. Mungkin masih ada tambahan dari penjelasan teknis tadi ini, Pak.
1: Penjelasan teknisnya tadi kayak misalnya dari apa update regulasi yang ada itu,
0: iya.
1: Kita harus mengikuti dari Perpres yang ada, yang kayak terakhir sekarang ini ada Perpres 46 tahun 2025, itu perubahan kedua dari Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pre-LKPP-nya yang dikeluarkan masing-masing, yang harus kita pelajari dan pedomani, mulai dari pre-LKPP nomor 3 tentang swaklola, nomor pre-LKPP nomor 5 tentang pengadaan yang dikecualikan, kemudian ada pre-LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang melalui penyedia. Kemudian juga kita harus juga update tentang peraturan tentang perpajakan yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, itu PMK 131 tahun 2024. Kemudian yang terakhir juga dikeluarkan PMK 93 tahun 2025, itu kami mengikuti ataupun melaksanakan apa yang disosialisasikan oleh LKPP tentang PNBP atau penghasilan negara bukan pajak. Demikian, Pak.
0: Baik. Nah, mungkin Bapak juga bisa memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih utuh lagi secara ringkas alur proses pengadaan barang jasa dari pemerintah dari awal hingga akhir, Pak. Dan tahapan apa saja sih yang memang harus dilalui dan bagaimana keterkaitan antar tahapan tersebut?
1: Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat fundamental sekali, mendasar, karena alur proses pengadaan barang jasa pemerintah merupakan siklus yang utuh dan saling terkait. Secara umum, proses ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi tadi di awal saya sebutkan semua berdasarkan aturan yang sudah ada. Di sini kita melaksanakan yang paling atasnya adalah Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang tentang pengadaan barang jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan yang prosesnya berlangsung sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serat terima hasil pekerjaan. Mungkin secara singkat saya coba memisahkan dari tahapannya adalah tahapan pertama adalah proses perencanaan pengadaan.
0: Okay.
1: Di tahap ini PPK atau pejabat pembuat komitmen melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa, kemudian menetapkan jenis barang jasanya apa, kemudian juga menentukan cara pengadaannya, bisa swakelola ataupun melalui penyedia, kemudian juga menyampaikan anggarannya dan anggarannya dari mana. Hasil okay. dari tahap ini adalah rencana umum pengadaan, Pak, RUP. Nah, itu nanti kita input dan diumumkan melalui aplikasi Sirup menggunakan akun-akun yang tadi saya sebutkan di awal. Karena rencana umum pengadaan ini yang sudah diumumkan itu menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan penyedia.
0: Yeah.
1: Itu untuk tahap pertama. Untuk tahap keduanya adalah persiapan pengadaan. Setelah RUP ditetapkan, PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan yang meliputi kerangka acuan kerja ataupun KAK yang isinya adalah spesifikasi teknis, ada harga perkiraan sendiri ataupun HPS, ada rancangan kontrak, serta dokumen persyaratan penyedia dan proses pemilihannya. Pada tahapan ini juga dilakukan review, Pak, sebelum semuanya kita laksanakan. Secara sistem kita melaksanakan review dokumen-dokumen PPK tersebut dan dilakukan penetapan KAK serta HPS untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan anggaran. Dan yang tahap ketiganya adalah pemilihan penyedia. Tahap ini merupakan inti dari proses pengadaan yang kami terutama posisinya di Pusada TNI sebagai UKPBJ diawali dengan pengumuman ataupun undangan. Karena ini bersifatnya melalui sistem, berarti melalui portal pengadaan. Dilanjutkan dengan pemasukan penawaran, evaluasi penawaran yang isinya itu ada administrasi teknis dan biaya. Kemudian juga ada negosiasi jika diperlukan. Negosiasi di sini maksudnya adalah apabila ada memang dari anggaran tersebut dari pihak penyedia menawarkan yang masih bisa kita negosiasikan untuk menambah manfaatnya, Pak.
0: Oke.
1: Kemudian hingga penetapan dan pengumuman pemenang, sehingga metode pemilihan yang digunakan sangat bergantung pada jenis barang dan jasa dengan nilai pagu anggarannya. Demikian, Pak. Kami lanjutkan lagi dengan tahap keempatnya adalah pelarangan kontrak. Setelah melalui tahapan 1, 2, 3 tadi, pelaksanaan tahap keempat adalah pelaksanaan kontrak. Setelah pemenang ditetapkan dan dilakukan penandatangan kontrak antara PPK dan penyedia, tahap ini mencakup pemberian jaminan uang muka, ada pembayaran prestasi pekerjaan, ada juga perubahan kontrak jika diperlukan, dan penyesuaian harga. Ini semua tanggung jawabnya ada di PPK untuk mengawasi pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
0: Okay.
1: Kemudian setelah itu tahap kelima adalah serah terima hasil pekerjaan. Tahap akhir ini dari siklus pengadaan adalah serah terima barang hasil pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK, kemudian PPK juga melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara serah terima sebagai tanda selesainya seluruh proses pengadaan. Dan setelah itu juga akan kita laporkan ke aplikasi SIMAK BMN supaya terjadi keseimbangan antara TKTM.
0: Okay.
1: Kesimpulannya sih, Pak, kalau di alur proses pengadaan barang jasa yang dengan siklus yang utuh dan sistematis ini, setiap tahapan itu harus saling terkait dan dijalankan dengan tertib. Agar tercipta pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, sehingga memastikan setiap kebutuhan personal dapat dipenuhi setiap tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Iya.
1: Demikian, Pak.
0: Baik. Pak Nugraha, kita sering mendengar istilah Indeks Tata Kelola Pengadaan atau ITKP itu sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. Mungkin juga Bapak bisa jelaskan apa sih ITKP itu dan bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan good governance di lingkungan pengadaan barang jasa, Pak. Terlebih lagi, kita juga mendengar bahwa capaian ITKP di lingkungan Mabes TNI sudah berada pada predikat yang sangat baik. Apa saja yang membuat pencapaian ini bisa diraih dan bagaimana kita mempertahankannya ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sangat relevan pada diskusi ataupun wawancara kita pada hari ini. Tentunya dari pimpinan juga selalu mengingatkan kita untuk terus memperbaiki tata kelola pengadaan. Jadi ITKP itu sendiri adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan, yaitu instrumen pengukuran kinerja kita di bidang pengadaan barang jasa yang dikembangkan melalui instansi LKPP, kemudian juga berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, khususnya di bidang area pengadaan barang jasa ya. Jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kami untuk menghasilkan kinerja yang diwujudkan oleh LKPP. Saya seperti rapot bayangan ataupun rapot di akhir tahun itu mengeluarkan nilai ITKP.
0: Yeah.
1: Jadi ITKP sendiri itu menilai kualitas tata kelola pengadaan yang melalui tiga domain utama, Pak. Yang pertama sendiri adalah pemanfaatan sistem pengadaannya. Di sini diukur sejauh mana instansi-instansi yang berada di Mabes TNI memanfaatkan platform digital seperti aplikasi Sirup untuk perencanaan, kemudian e-tendering dan e-purchasing untuk pemilihan penyedia serta e-kontraknya pada saat pelaksanaan. Ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan. Penilaian ini mencakup ketersediaan formasi jabatan pengelola pengadaan barang jasa serta penguatan penugasan personil pengadaan lainnya. SDM yang kompeten dan profesional adalah kunci dari kegiatan ini, Pak. Kemudian yang ketiga, tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa ataupun KPBJ ini menilai dari struktur kelembagaan yang ada, tata kelola internal dan kematangan proses bisnis di unit pengadaan yang mencerminkan profesionalisme dan kesiapan institusi. Terkait dengan capaian Mabes TNI tadi Pak Rudi tanyakan, saya sangat mengapresiasi juga disebutkan lagi oleh Pak Rudi bahwa Mabes TNI atau Tentara Nasional Indonesia telah mencapai predikat yang sangat baik.
0: Yeah.
1: Ini juga menunjukkan sebagai komitmen pimpinan dan seluruh jajaran TNI dalam menerapkan prinsip good governance melalui pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Terus apa saja yang membuat TNI bisa meraih predikat ini, Pak ya?
0: Yeah.
1: Mungkin ada beberapa faktor kunci utama. Yang pertama adalah yaitu tadi pertama komitmen pimpinan yang kuat. Dalam hal ini Panglima TNI telah berulang kali menekankan pentingnya pengadaan yang profesional dan akuntabel serta mewajibkan penggunaan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai serah terima dan dilaksanakan secara transparan. Komitmen ini juga mendorong seluruh jajaran untuk serius menjalankan tata kelola pengadaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Mabes TNI secara konsisten memanfaatkan seluruh ekosistem pengadaan elektronik, Pak. Mulai dari perencanaan tadi saya sebutkan di atas itu menggunakan aplikasi Sirup, kemudian ada SPSE dan e-katalog. Hal ini sejalan dengan target pemanfaatan sistem pengadaan yang menjadi indikator utama ITKP sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kompetensi SDM-nya melalui kita di sini caranya adalah setahun dua kali kita melaksanakan bimbingan teknis, Pak, dan sosialisasi yang rutin digelar. Jadi SDM pengadaan di lingkungan TNI itu terus terjaga dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini sejalan juga dengan tuntutan IKP yang menekankan kualifikasi dan kompetensi SDM. Mungkin nanti suatu saat kalau kami mau melaksanakan BIMTEK, bisa ngubungin RRI untuk hadir ataupun Puspen nanti untuk melihat langsung seperti apa.
0: Iya, dengan senang hati itu Pak, dengan senang hati itu.
1: Iya. Kemudian juga ada sistem pengawasannya juga dan evaluasi yang ketat.
0: Iya.
1: Itu melalui fitur monitoring dan evaluasi di aplikasi Sirup, serta pengawasan internal kami sendiri Pak yang berlapis untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan, setiap pengadaan berjalan sesuai dengan koridor dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertahankan prestasi ini ke depan, nah ini yang perlu tantangannya kalau kalau istilahnya merebut semangat ya Pak, yang mempertahankan ini yang banyak tantangannya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu terus dilakukan adalah konsistensi dan disiplin dalam menjalankan seluruh proses pengadaan secara elektronik, mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontraknya, hingga penyerapan anggarannya.
0: Baik.
1: Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM yang secara berkelanjutan, memastikan keseluruhan personil yang terlibat memiliki sertifikasi kompetensi dan terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Kemudian juga adaptasi terhadap perubahan indikator, mengingat LKPP secara berkala melakukan penyempurnaan indikator penilaian ITKP untuk terus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pengadaan nasional yang terus berkembang. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan ini memang setiap tahunnya LKPP selalu ada perubahan untuk target-target yang dipenuhi untuk mencapai nilai ITKP. Kayak di tahun 2024 itu ada yang dinilai adalah pemanfaatan sistem, yang kedua kualifikasi kompetensi SDM, yang ketiga itu tingkat kematangan KPPJ. Kebetulan di 2025 juga masih sama targetnya. Nah untuk 2026 ini ada satu tambahan Pak, targetnya itu adalah integritas pengadaan barang dan jasa. Ada tambahannya itu integritas pengadaan barang dan jasa. Jadi kesimpulan di sini adalah memang ITKP sendiri itu adalah cermin bagi kita semua untuk menilai sejauh mana tata kelola pengadaan telah berjalan sesuai prinsip good governance. Pencapaian predikat sangat baik oleh Mabes TNI adalah hasil kerja keras bersama yang saling koordinasi supaya tidak putus sampai di mana proses pengadaan yang akan kita laksanakan, sehingga kita harus mempertahankan dan meningkatkan standar ini demi untuk mendukung kesiapan operasional TNI melalui pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.
0: Ya.
1: Mungkin kurang lebih itu Pak.
0: Baik. Baik Pak Nugraha, kita break dulu sebentar Pak ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita siang hari ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI, dengan topik perbincangan kami, manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
3: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
2: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
2: Banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
2: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus? Kita harus gimana nih?
2: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
2: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
5: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
6: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
5: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
6: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
5: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
7: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
6: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
5: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
8: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
9: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam. Dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli?

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kami mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI bersama dengan narasumber kami, Kolonel CB Anugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Pak Anugraha, terima kasih Pak masih bersama kami.
1: Iya Pak. Ya,
0: dan kita lanjutkan ini Pak ya, di sisa waktu kita ini sangat menarik sekali karena akhirnya kami sedikit mengetahui tentang alur pengadaan barang jasa yang ada di internal TNI itu sendiri. Dan Pak, kita tahu bahwa transformasi digital itu saat ini sedang masif terjadi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang jasa di pemerintah. Nah, salah satu pilar utamanya adalah sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Apa yang sebenarnya menjadi manfaat nyata dari transformasi digital ini, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran dan tata kelola pengadaan di lingkungan TNI? Silakan Pak Anugraha.
1: Baik Pak, ini pertanyaan juga sangat relevan sekali. Terima kasih, saya juga akan menjawab ya. Jadi

0: menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kemudian juga di situ tadi juga sudah pernah saya disampaikan di awal,
1: yeah,
0: mulai dari perencanaan, pembayaran, terekam secara digital dan dapat diaudit. Ini sangat penting ya bagi TNI mengingat banyaknya pengadaan yang menyangkut alutsista dan sarana-prasarana yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Mm-hmm. Kemudian juga yang ketiga juga mungkin SPSU juga mendorong persaingan usaha yang sehat juga loh Pak. Karena dengan sistem yang terbuka ini, semua pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk sampai usaha mikro dan kecil itu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian juga SPSU juga terus bertransformasi menjadi bagian ekosistem Inaprok. Nah, Inaprok dari tadi saya belum menyinggung tentang Inaprok ya. Inaprok adalah Indonesia National Procurement Portal ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin portal pengadaan nasional. Juga nantinya juga akan berintegrasi dengan sistem pembayaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi-aplikasi, ada Sakti, ada MyInterest. Ini berarti juga seluruh proses transaksi pengadaan akan berlangsung secara real time, akuntabel dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib dan berorientasi hasilnya.
1: Ya.
0: Bagi TNI sendiri ini adalah fondasi ya untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung kesiapan personal.
1: Okay. Nah,
0: kemudian juga saya coba lanjutkan di akhir tahun 2025 itu ada beberapa perubahan-perubahan di aplikasi yang harus kita update terus. Jadi mulai pertanggal 1 Desember 2025 akses ke aplikasi sirup itu untuk melaksanakan kegiatan di SPSE itu LKPP menerbitkan surat edaran nomor 17/95/D-2.1-07-2026 itu tentang implementasi akun dan akses Inaprok berubah ke sirup. Intinya peralihan domain sirup ke LKPP Pak.
1: Iya.
0: Jadi yang dulunya kita bermain di domainnya di sirup LKPP Go.id,
1: iya,
0: kita pindah ke sirup inaprok.id.
1: Baik.
0: Nah itu secara singkatnya juga di situ juga nanti berbagai macam fitur ataupun flowchart untuk memudahkan para pengguna baik PPK, penyedia bisa memilih barang-barang apa saja yang dapat dibeli ataupun dari penyedia yang bisa ditawarkan. Kemudian juga tentunya tadi saya singgung juga tentang ada pengawasannya ya, dapat diaudit secara real time itu. Ini nggak apa-apa, saya lanjut terus nggak apa-apa ya.
1: Sebentar nanti kita potong dulu Pak nanti ya, nggak apa-apa. Tapi waktu kita tinggal berapa menit barani?
0: Dua menit lagi pak, saya langsung ke ini aja yang langsung.
1: Iya, nanti karena di akhir Bapak nanti akan memberikan pesan untuk seluruh jajaran prajurit Pak.
0: Saya tambahkan ya. Fungsinya LPSE di sini itu sebagai tulang punggung transparansi dan akuntabilitas Pak. Semua proses pengadaan mulai dari pengumuman tender hingga penetapan pemenang terekam dengan sangat baik dan dapat diaudit yang secara signifikan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang kedua juga LPSE di sini berperan sebagai jembatan digital yang menghubungkan kita sebagai pengguna anggaran dengan para pelaku usaha. Yang ketiga, LPSE adalah motor efisiensi dan modernisasi melalui optimalisasi sistem pengadaan elektronik. Pemerintah bahkan berpotensi menghemat anggaran. Yang keempat, yang nggak kalah penting, LPSE juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaatkan aplikasi yang ada dalam SPSE, juga membutuhkan personil yang memiliki integritas yang sering kita latihkan secara berkelanjutan melalui BIMTEK ataupun sosialisasi. Jadi LPSE adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan baik, transparan dan tepat sasaran untuk mendukung kesiapan operasional. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan itu

0: kita dilaksanakan pengawasan pemeriksaan itu baik secara internal maupun eksternal, Pak ya. Internal itu ada Itjen sendiri dari Itjen TNI, kemudian eksternalnya adalah oleh BPK. Yang secara umum itu dilaksanakan ada pre-audit dan kemudian ada post-audit. Kemudian ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak, Pak. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat. Semoga dialog ini dapat memberikan manfaat, cerahan, dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengadaan barang jasa bukan sekedar proses administrasi, melainkan bagian penting dari upaya kita menjaga kedaulatan dan kesiapan operasional TNI.
1: Baik.
0: Sehingga mari kita jadikan pengadaan sebagai pilar kekuatan bangsa dengan terus mengedepankan integritas, profesional, dan inovasi dalam setiap langkahnya dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan yang ada di aplikasi Sirup, pelaksanaan ada di LPSE, hingga pengawasan yang ketat, sehingga kita optimis mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Yang terakhir, Pak, kami sampaikan ini juga sejalan dengan semangat TNI, yaitu Prima, kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sehingga TNI yang prima adalah kunci Indonesia yang maju. Jayalah TNI, jayalah Indonesia. Terima kasih, Pak.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugraha untuk waktunya sudah menjelaskan banyak hal tentu, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita pahami, dan tentu harapannya adalah menjadikan TNI yang lebih ke depan lebih kuat lagi untuk dalam elemen bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih kalau begitu, dan pendengar Pro 3, dengan demikian tuntas sudah acara bincang-bincang kami kali ini dengan narasumber kami, yaitu Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Terima kasih sekali lagi Pak Nugraha untuk waktunya, Pak.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 nanti dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari, dan juga akan memberikan berbagai informasi terbaru dan juga memberikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di sepanjang pagi hari ini hingga di siang nanti. Ya, pendengar tetap bersama kami. Nah, saya Mitra Sinlae dan juga Yona Sape di 92,5 MHz. Dan saatnya kita untuk masuk dalam program acara Mutiara Pagi, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk Mutiara Pagi.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swatihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau avijja mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya."
Seri ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness, bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami tekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia,
Dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti hotu, namo buddhaya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka.
2: Kalau tantangannya kita ini era konvergensi media, Bapak. Maka kuncinya satu, harus kreatif, Bapak. Kreatif, bermetamorfosis dengan era konvergensi media sekarang ini.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 5 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Arta Wacana Kupang untuk terus berbenah meningkatkan mutu pendidikan. Memperingati HUT RRI ke-81 LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Mitra Sinlai. Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan kepada seluruh civitas akademika untuk terus berbenah meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Selengkapnya Aris Lake melaporkan.
4: Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Nyonuva menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar, sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh civitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026.
1: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Inilah fakta-fakta di dalam dunia akademik yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus menikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu, kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
4: Rektor Gottlieb menambahkan, Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, pembina Yayasan UKAW Kupang, Dr. Andus Jidon Dehaan mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif.
5: Saya hanya satu nasihat kecil buat kita semua dalam merayakan Dies Natal. Mari kita bergandengan tangan, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara kolaboratif untuk membangun. Jangan kita saling menjual, jangan kita saling menciderai, karena itu bibit ada di sini. Saya pernah bilang, jangan meludahi sumur yang airnya kita minum, jangan mencemarkan nama baik.
4: Lebih lanjut, Dr. Andus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh civitas akademika UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati HUT RRI ke-81 LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Selengkapnya Vence Sakarias melaporkan.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan pendengar setia RRI Kupang, serta mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung Jumat 4 September 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Yusri Darto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi Flores. Muhammad Yusdiarto menegaskan di usia yang telah memasuki 81 tahun ini, RRI Kupang khususnya diminta untuk selalu kreatif di era konvergensi media saat ini. RRI Kupang harus menjadi media multi platform, bukan hanya di radio tetapi juga di media sosial.
2: Kalau tantangannya kita ini era konvergensi media, Bapak. Maka kuncinya satu, harus kreatif, Bapak. Kreatif bermetamorfosis dengan era konvergensi media sekarang ini. Jadi kalau dulu tahun 70-80 RRI hanya radio, sekarang hampir semua media multiplatform. Bisa didengar, bisa dibaca, bisa ditonton, semuanya, termasuk mungkin TVRI, semuanya bermetamorfosis, berubah platform, jadi multi platform sekarang.
6: Sementara itu, salah seorang purnabakti dan pensiunan LPR di Kupang, Aserihi Tugu, mengatakan di era keterbukaan informasi saat ini, tantangan RRI sudah sangat jauh berbeda. RRI Kupang harus mampu berbenah diri bukan hanya di media radio saja, tetapi juga di media sosial, visual, dan membawa perubahan masyarakat.
7: Tantangan RRI sekarang tentu sangat jauh berbeda. Ya, selain juga harus bersaing dengan media-media yang media sosial dan sebagainya, RRI juga harus merubah pola pendekatannya sehingga bisa tetap diikuti oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk bukan saja radio konvensional tetapi bentuk-bentuk lain seperti sosial dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi peluang itu ada karena angkasawan yang saat ini ada adalah mereka yang punya latar belakang pendidikan lebih baik, penguasaan IT-nya itu luar biasa, sehingga saya optimis dengan kreativitas, semangat kerja, manajemen yang baik, mereka akan bisa ya tetap eksis lah, walaupun tentu beda jumlah pendengarnya, jumlah pengikutnya dengan masa-masa lalu.
6: Kegiatan jalan sehat bersama yang digelar RRI Kupang mengambil jalur, yakni start dimulai dari halaman LPP RRI Kupang, Jalan Tompelo menuju ke Jalan Soeharto, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Profesor Dr. Wasit Yohanes, dan finish kembali di halaman kantor LPP RRI Kupang. Dengan kegiatan jalan sehat bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai LPP RRI Kupang dan masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk para pendengar setia di Kabupaten Rotendao. Salah satunya Matias Henuk, seorang tunanetra di Desa Mundek, yang mengaku tetap menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan sehari-hari. Sementara itu, manajer ULP PLN Rotendao turut menyampaikan ucapan selamat dan harapan bagi RRI. Selengkapnya, pernak-pernik HUT RRI ke-81 disampaikan oleh reporter Ian Ablugi.

0: Memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, berbagai cerita dan apresiasi datang dari pendengar setia di Kabupaten Rotendao. Salah satunya Matias Henuk, seorang tunanetra di Desa Mundek. Keterbatasan penglihatan tidak menghalanginya untuk terus mengikuti siaran RRI. Bagi Matias, radio menjadi teman yang memberikan informasi sekaligus hiburan melalui berita, lagu tradisional hingga siaran keagamaan.
1: Selama saya dengar ini RRI ini, saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok beta dengar, itu beta lebih rindu lah.
0: Matias menilai siaran RRI saat ini semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dia berharap RRI terus berjaya dan semakin banyak didengar masyarakat Kabupaten Rotendao. Di momentum hari ulang tahun RRI ke-81, Manajer ULP PLN Rotendao, Orpa Matilda Penny, juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada RRI yang selama ini menjadi mitra informasi masyarakat, termasuk dalam menyampaikan informasi pelayanan kelistrikan kepada publik.
2: Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81, semoga RRI semakin jaya, semakin didengar terus oleh masyarakat di Kabupaten Rotendao ini. Selamat ulang tahun RRI, sukses selalu.
0: Peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat peran radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, sekaligus terus menghadirkan informasi yang edukatif, menghibur dan bermanfaat bagi seluruh pendengar, khususnya masyarakat Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang HUT ke-81, RRI diharapkan semakin kuat sebagai media publik dan multi platform di era digital. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
1: Menjelang hari ulang tahun ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan masyarakat terhadap keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketua Pemerhati LPP RRI Kupang, Asir Bekak, menilai peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum bermakna, terlebih di tengah kondisi NTT yang saat ini masih menghadapi bencana di Flores. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang penting dan dibutuhkan masyarakat, khususnya para pendengar. Asir juga memberikan masukan agar RRI terus meningkatkan kualitas siaran, terutama dari sisi pembangunan bahasa dan intonasi penyiar. Hal ini dinilai penting karena radio masih menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat di daerah, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Memasuki era teknologi dan informasi, Asir berharap RRI mampu meningkatkan kualitas serta menghadirkan program siaran yang semakin diminati masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi kebutuhan informasi pendengar di tengah persaingan dengan radio swasta.
2: Perlu kami juga memberikan sedikit informasi menyangkut dengan siaran-siaran sudah bagus, namun perlu diberi perhatian terhadap para penyiar-penyiar kita yang masih baru, yang sekarang ini dalam memanfaatkan intonasi daripada siaran. Itu sangat penting, karena bahasa Indonesia itu tidak semudah yang kita ucapkan, karena yang mendengar adalah pendengar dan pemirsa.
1: Sementara itu, perwakilan Ketua PWWI NTT Cornelis Kaha menyampaikan harapan agar di usia ke-81, RRI memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. RRI juga diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan eksistensinya sebagai radio. Tidak hanya melalui siaran radio, RRI dinilai perlu semakin kuat sebagai media multiplatform agar mampu menjangkau generasi muda. Harapan tersebut menjadi pesan agar RRI terus hadir memberikan informasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Kami berharap agar RRI terus menjadi momentum penting untuk terus memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberi informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Selain itu juga di usia yang semakin matang ini, tentu kami berharap agar RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, ya, apalagi di era digital seperti saat ini, dan terus mempertahankan eksistensinya sebagai radio, tetapi juga harus semakin kuat sebagai media multi platform yang mampu menjangkau generasi muda.
1: Di usia ke-81, baik Asir maupun Cornelis berharap RRI tetap menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kupang NTT, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi olahraga.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Rotendao bekerjasama dengan KONI Rotendao menggelar turnamen bulu tangkis. Kegiatan yang berlangsung 2 hingga 5 September 2026 ini menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan bibit atlet bulu tangkis di Kabupaten Rotendao. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
5: Turnamen bulu tangkis kerjasama PBSI Rotendao dan KONI Rotendao yang dilaksanakan di Aula Utama Universitas Nusa Lontar yang diikuti dari kelompok pelajar usia 13 hingga 15 tahun dan kategori umum. Ketua PBSI Kabupaten Rotendao Lexi Poe ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Jumat 4 September 2026 mengatakan kegiatan tersebut merupakan kompetisi pertama yang digelar di bawah naungan PBSI Kabupaten Rotendao.
6: Kalau ini baru pertama kali dilaksanakan oleh PBSI Kabupaten Rotendao bersama dengan KONI. Sebelum itu sudah ada pelaksanaan seperti dari Polres, teman-teman dari Polres dan mungkin dari lembaga-lembaga lain. Namun kalau untuk langsung di bawah naungan PBSI, ini baru pertama kali dilakukan di tahun 2026. Ini sudah merupakan seleksi awal, terutama anak-anak kita, anak-anak pelajar. Ini merupakan seleksi. Itu kemarin waktu pembukaan ada yang main sangat bagus, itu perlu ditingkatkan lagi.
5: Lexi menjelaskan sebanyak 12 peserta yang terdaftar pada kategori pelajar, sementara pada kategori umum diikuti 32 pelajar. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan dapat memperkenalkan olahraga bulu tangkis kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Kita merencanakan di bulan November kami akan melakukan lagi kompetisi. Itu kita melibatkan juga kelompok umur dan kelompok umum, supaya rencana kita setiap satu tahun itu dua kali event yang kita lakukan dari PBSI Kabupaten Rotendao. Harapan kami juga bukan saja dari tingkat SMA, kemarin pendaftaran kebanyakan dari SMA, kalau bisa dari tingkat SMP, makanya kemarin kita ada kelompok umur dari umur 13 tahun, supaya dari keterlibatan dari SMP dan SMA paling tidak itu bisa tercover dengan baik.
5: PBSI Rotendao berencana kembali pada November mendatang dengan melibatkan kelompok umur kategori umum. Ke depan, PBSI menargetkan penyelenggaraan kompetisi sebanyak dua kali dalam setahun sebagai bagian dari program pembinaan atlet secara berkelanjutan. Turnamen bulu tangkis kerjasama PBSI dan KONI Rotendao diharapkan tidak hanya menjadi ajang mencari prestasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjadikan bulu tangkis sebagai olahraga sehat sekaligus buat pembinaan atlet potensial dari Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Rotendao masa bakti 2026-2030 saat ini resmi terbentuk. Cabang olahraga kriket ini didorong jadi wadah prestasi generasi muda. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
7: Dengan terbentuknya kepengurusan menjadi momentum awal untuk memperkenalkan dan mengembangkan olahraga kriket di Rotendao. Saat ini kriket belum menjadi cabang olahraga yang banyak digemari masyarakat Rotendao. Namun kondisi tersebut justru dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kepengurusan PCI yang baru. Bupati Rotendao melalui Asisten Administrasi Umum Seta Rotendao, Pawil Gili, mengatakan pengurus memiliki tanggung jawab besar. Menurutnya pembinaan harus diperkuat sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda mengenal olahraga kriket. Bupati Jelas Pawil meminta pengurus baru menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Ia juga mendorong pengembangan kriket dilakukan secara terarah, konsisten dan berkelanjutan di seluruh wilayah Rotendao. Pawil optimis kriket mampu melahirkan atlet berprestasi yang membawa nama Rotendao ke tingkat provinsi maupun nasional.
8: Diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, serta mampu melakukan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Dengan komitmen, kerja keras, dan kebersamaan, saya yakin olahraga kriket di Kabupaten Rotendao dapat berkembang semakin baik dan mampu melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu membawa nama Rotendao pada tingkat provinsi maupun nasional.
7: Ketua PCI Rotendao yang juga Wakil Bupati Apre Moedetan menyatakan siap bekerja demi kemajuan olahraga kriket Rotendao. Ia dan pengurus telah berkomitmen memperkenalkan kriket ke sekolah-sekolah, membina atlet, serta rutin melakukan kegiatan sosial agar kriket Rotendao lebih dikenal luas oleh masyarakat.
9: Pengurus kriket atau kriket di Kabupaten Rotendao ini akan menjelma menjadi sebuah olahraga yang besar yang akan diminati oleh banyak orang-orang muda dan tentu akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Ada agenda kegiatan besar kami, kami akan bekerja keras di lapangan, penguatan fondasi usia dini dan pembinaan berkelanjutan,

0: itu olahraga kriket.
1: Dengan kepengurusan baru, kriket Rotendao diharapkan semakin dikenal dan mampu mengharumkan nama daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Arta Wacana Kupang untuk terus berbenah meningkatkan mutu pendidikan. Memperingati HUT RI ke-81 LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi dari Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Farida Yulita Baria, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Mewain Tengah, RT 006, RW 003, Desa Mewain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Jerwempi Adu sebagai penggugat, lawan Farida Yulita Barisa sebagai tergugat, lawan Farida Yulita Baria sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Kamis tanggal 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, benar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, Yusuf Frans Namo, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat dahulu beralamat di RT 013, RW 007, Temas Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao dengan nomor yang tertera tanggal 31 Agustus 2026 antara Dorce Arni Yantisine sebagai penggugat lawan Yusuf Frans Namo sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi, mengadili, yang pertama menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh dengan first take, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang tertera yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rotendao pada 13 Maret 2026. Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Brandy Immanuel Namo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Veama pada tanggal 12 September 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor yang tertera. Charlie Harrison Namo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Veama pada tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan kutipan akta dengan nomor yang tertera. Berada pada pihak penggugat sebagai ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Rotendao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rotendao untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp827 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
4: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
3: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
4: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
3: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
5: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia tidak ingin memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Menurut Presiden, situasi tersebut justru harus dijawab dengan memperbanyak jembatan kerjasama antar negara. Jembatan itu dapat dibangun melalui berbagai sektor yang secara langsung menopang kehidupan perekonomian masyarakat. Presiden kemudian mengaitkan gagasan membangun jembatan tersebut dengan hubungan Indonesia dan Rusia. Menurutnya, jarak geografis kedua negara ini tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperkuat hubungan ekonomi. Bagi Presiden, pendekatan tersebut bukan sekedar menggunakan bahasa simbol. Indonesia ingin menerjemahkan gagasan konektivitas menjadi kerjasama konkret. Kepala negara berharap generasi saat ini dikenang sebagai generasi yang memilih kerjasama dan membangun dan pembangunan ketika dunia menghadapi masa-masa sulit. Dan tujuannya akhirnya, kata Presiden, memastikan kerjasama internasional menghasilkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada Mia yang mencarikan ku. Sana kok dulu.
2: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
2: Mata selama kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar Jalan Sehat dirangkaikan dengan Senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis diikuti seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan Purna Bakti, pendengar setia RRI Kupang, dan mahasiswa dan siswa magang berlangsung. Pendengar, adapun jalur jalan sehat bersama STAR dari halaman RRI Kupang, Jalan Tompelo, Jalan Soeharto, Jalan Sudirman, Jalan Profesor Dr. Yohanes, dan kembali finish di dalam kantor LPP RRI Kupang. Kepala Stasiun LPP RRI Kupang Muhammad Yusidarto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi di Flores. Sementara itu, salah satu seorang pensiunan LPP RRI Kupang, Aserihi Tugu, mengatakan di era internet dan informasi publik, tantangan RRI saat ini sudah sangat jauh berbeda. RRI harus berbenah untuk bukan hanya di media radio, tetapi juga di media sosial maupun visual dan membawa perubahan di era keterbukaan informasi saat ini. Mendengar sementara itu, perwakilan Ketua PWI NTT Cornelis KH menyampaikan harapan agar di usia ke-81 RRI semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat pagi pendengar semua. Saat ini tepat di 7:59 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marah seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. Itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas

0: itu termasuk satu pilek itu tadi.
1: Termasuk itu?
0: Iya.
1: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
0: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Okay. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TB ya.
0: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu.
0: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya

0: pilek sih kak, sama kayak hampir ispa gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya karena udah mengganggu banget sih kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi termasuk mengkonsumsi

Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.